Gisting Tanggamus, Duta Paramita, 98 FM, Kota Metro, Gistara, 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat, Radio Delta Pratama, 91,2 FM, Semaka Tanggamus, Batara, 98,4 FM, Bandar Lampung, Radio Asrianda, 93,1 FM, Bringsewu, dan Radio Bima, 88,4 FM, Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Jumat paginya keluarga semuanya, kita bareng-bareng lagi pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pasukan goyang maniaku semua, kita kembali untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kita kembali bergoyang asik-asik tentunya sama program kesayangan kita semuanya. Sama Putra lagi sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Gemoy.

Ayo sayang, ayo sayang. Semangatin terus pokoknya di hari Jumat ini yang kamu sudah lagi beraktivitas lagi seperti biasanya. Yang lagi pada bebersihan, kemungkinan ya di kesempatan bagi kali ini selamat bergoyang sambil bebersihan aja. Yang kemungkinan keluarga semuanya hari ini ada jadwal gotong royong di kampungnya masing-masing ya. Hari Jumat identik banget ya sama bebersihan sama gotong royongan. Siap pokoknya apapun itu aktivitasnya, yang jelas sama Putra lagi pagi ini sampai dengan jam 8 pagi nanti. Menemani lagi keluarga semuanya bareng sama Susu Kambing Etawa sampai dengan jam 8 pagi. Apalagi yang sudah pada ini, sudah pada beraktivitas di kesempatan pagi kali ini, sudah pada bercuan juga ya. Selamat bercuan lagi, apalagi dari Jumat, Jumat barokah, Jumat berkah untuk semua. Aku sudah di jalan Mas Putra, katanya gitu. Selamat menikmati perjalanannya sambil terus mendengarkan Putra pagi ini ya. Pokoknya bareng-bareng sahabat sukan goyang sama dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

pasukan goyang mania di kesempatan pagi kali ini. Pasukan-pasukan goyang mania yang sudah pada pantang tentunya ya, bareng sama seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Kita ketemu kita dan kita bergoyang lagi untuk di kesempatan hari Jumat. Sudah masuk di tanggal 24 Juli 2026. Asoy. Yang lagi pada pantang lewat live TikTok juga selamat pagi, good morning ya. Pasukan-pasukan ini, pasukan TikTok mania, asoy. Bareng-bareng terus pokoknya keluarga semuanya. Dan jangan lupa kita bareng-bareng juga untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis besok. Jadwalnya besok kita ada di Inovasi Radio Lampung ya, jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Besok aku tungguin ya di Inovasi Radio Lampung sama Nini Sari juga. Indriani besok ke Inovasi ya. Pasukan-pasukan Inovasi Radio Mania, asoy. Besok ditungguin pokoknya di sana. Sekalian kamu bisa ikutan cek kesehatan gratis, sekalian juga bisa ngedapetin produk-produk promonya ya. Yang mau WhatsApp juga boleh, silahkan WhatsAppnya aku tungguin sampai dengan jam 8 pagi nanti.

semakin asik, semakin juara, semakin asoy. Kita masih bareng-bareng juga ya di Madu Jelly pagi kali ini, main garnyenak sekali. Yang terus juga di sponsori sama Susu Kambing Etawa keluarga semuanya, untuk di kesempatan hari Jumat 24 Juli 2026 di jam 7 lewatnya 24 menit pagi ini ya, waktu Trinama dan sekitarnya. Dan terima kasih selalu untuk kamu yang terus panteng bareng Putra sampai dengan jam 8 pagi nanti tayang.

ini ya. Selamat bergoyang semuanya bareng sama Du Jelly. Selamat bergabung juga yang sudah pada nonton di live TikTok kita di Radio Trirama FM atau @radiotriramafm Lampung ya. Selamat pagi dulu, apa kabar untuk Vienna? Vienna baru gabungan, terima kasih ya. Kemudian juga untuk Mama Zahra, good morning, selamat pagi Mama Zahra. Selamat bergoyang ya pagi ini ya, hari Jumat. Mudah-mudahan sehat selalu semua yang ada di Seputih Banyak dan sekitarnya. Ada Leo Boy, apa kabar Leo Boy? Pransitio Prasetyo 93, thank you ya. Mas Do, apa kabar Mas Do? Ada Li, apa kabar Li? Selamat bergabung ya. Syahrani, selamat bergabung Syahrani. Ada Abang juga tadi ya, sudah ikutan nonton di live TikTok kita di @radiotriramafmlampung. Aku kepasukan dulu yang sudah pada berwhatsApp. Wow, amazing sekali WhatsApp-nya ya. Mbak Yen, apa kabar Mbak Yen? Selamat bergoyang Mbak Yen Ariani, tayangku yang ada di seputaran Rumbia ya. Selamat bergoyang lagi bareng sama Du Jelly tentunya pagi ini. Kemudian lagi ada Mama Andre, good morning, selamat pagi Mama Andre. Wow, amazing Mama Andre ini ya. Good isuk Mas Putra hadir menyatu katanya, sambil bergoyang sama pasukan goyang mania sebelum OTW Rewang banteng dulu sama Du Jelly. Salapannya pakai sate ya, alias sayul teyong. Selamat menikmati ya. Vienna apa kabar? Live TikTok Trirama sambil dengerin Trirama, mantap. Mantap pokoknya ya. Matanya ke TikTok, kupingnya ke radio ya. Terima kasih, oh Mama Zara baru pulang ya, baru pulang ngojol Mas Putra. Selamat menikmati lagi ya Mama Zara. Gak cuman Vienna yang begitu ya, tapi banyak sekali besti kita begitu. Kadang sudah komen di TikTok, komen juga di WhatsApp ya. Selamat bergoyang semuanya. Kan kataku juga kemarin ini hari Jumat Mama Zahra ya. Jadi kalau hari Jumat itu harus membersihkan bulu-bulu yang tidak terpakai. Harus mencukur bulu-bulu yang tidak agak-agak ini, agak-agak mengganggu ya Mama Zahra. Mama Pirda, selamat bergoyang Mama Pirda. Besok Sabtu siapa tahu muncul lagi nih Mama Zahra. Kita lihat aja besok Sabtu ya, apakah dia menongol lagi jenggot dan kumis ya. Spesial hari Jumat agak bersih ya. Iya iya. Winda apa kabar Win? Thank you baru gabung Win. Kemudian lagi apa kabar untuk Bunda Gaiska? Selamat bergoyang Bundaku Tayang, apa kabar pas opening pas masuk rumah katanya baru balik ngojol dari TK sampai SMA aja ya. Tetap jadi ojol bestie katanya. Gak apa-apa, ya kan tinggal hitungan aja nanti. Kasih ya Bunda Gaiska ya. Besok Sabtu inovasi yuk, bareng-bareng kita sama pasukan goyang ya. Mas Putra dari kawasan Pondok Tahu selalu panteng bareng sama pasukan goyang mania yang semakin asik semakin juara. Juara. Makasih ya Pak Cupli. Selamat bergoyang Mbak Winda, thank you Mbak Winda. Wow, sudah nge-follow kita. Jangan lupa ya yang belum follow di follow dulu. Mama Indrasana, apa kabar pagi ini tayangku? Good morning. Ternyata penyiar idolaku berkumis ganteng katanya. Kemarin, sekarang udah dikerok kumisnya ya. Jadi sekarang sudah mulus. Dari kawasan Wonosari Candipuro, Trirama Pancen nomor 1 di Lampung. Terima kasih, semangat penyiar favoritku. Siap. Makasih ya Mama Enur Hasanah dari kawasan Candipuro Lampung Selatan, desanya Wonosari. Bu Muslimah, apa kabar Bu Muslimah? Selamat bergoyang aja ya bareng sama pasukan goyang pagi ini.
Hari Jumat yang berkah ini, pokoknya semuanya sehat selalu Mas Putra. Tetap bergoyang di Madu Jelly ya. Mau digoyang untuk semua yang sudah pada pantang bareng sama Madu Jelly. Main karyanak sekali. Kemudian apa kabarnya Putra juga untuk Bunda Nopi. Hai tayangku, apa kabar tayang? Bunda Nopi, juragan durian payung ya, Bandar Lampung ya. Selamat pagi, good morning Bunda Kota yang sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat, sukses juga untuk Bunda Nopi ya. Sukses juga untuk Putra. Rika Roni, apa kabar? Selamat pagi Mas Putra, pagi juga untuk Rika Roni. Panteng radio, komentar di TikTok, iya. Memang lagi zaman ya, begitu ya. Kadang kalau kita lagi live di aplikasi biru juga gitu ya. Komennya di Wawa, komennya di Pecebuuk, kemudian komennya juga di TikTok ya. Titian Putri, apa kabar dari Lampung Barat? Pagi ini sudah banteng juga ya. Ikut hadir Mas Putra, ciap. Ki, apa kabar Ki? Kaki Dengkek juga sudah mendelok aku pagi ini ya. Sudah mendelok di TikToknya Radio Trirama FM. Terima kasih Ki. Selamat bergoyang ya semua pasukan goyang mania yang lagi banteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang Lampung Indonesia. Aku sehat alhamdulillah Ki Dengke. Ki Dengke sehat ya sekeluarga ya. Hai Pong, apa kabar Pong? Rempong katanya lagi berjemur ya. Biar agak keringan dikit iya. Kalau udah kering nanti terus digiling ya. Terima kasih pokoknya tayangku semua. WhatsApp kita masih banyak banget nih. Wow, masih banyak sekali nih WhatsApp-nya. Nanti kita bacain satu-satu ya. Kita goyang lagi bareng sahabat pasukan goyang di Madu Jelly. Come on.

asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya 200.000 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
5: Iya ini, Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
4: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa, Pak?
4: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
5: Gitu.
4: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
6: Pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo setuju, semarak untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak

reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Kita masih di Madu Jelly bagi kali ini. Mainkan enak sekali yang terus disponsori sama Susu Kambing Etawa. Kami yang baru gabungan, selamat datang di dunia goyang bareng sama pasukan goyang mania yang sudah pada gabung juga dari tadi. Karena program kita mengudara setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi ya. Yang mungkin baru saja pulang, selamat datang lagi di dunia goyang bareng sama pasukan goyang yang lain. Tenang aja, 13 menit lagi sampai dengan jam 8 pagi.

Kita masih berasoy-asoy pagi ini ya, bareng sama pasukan TikTok Mania yang pagi-pagi sudah pada kumpul, sudah pada bareng-bareng ya. Mbak Mary Cucandi, tiada hari tanpa rewang. Hari ini rewangnya kemana Mbak Mary? Iya benar sekali Angelie, itu yang aku tarik tadi dari playlistanku ya. Jangan besok katanya masih rewang. Ya tiada hari tanpa rewang. Mama Zahra yang masih terus panteng di live TikTok, thank you ya. Agak gangguan kayaknya ya. Itu Pak Yanggit di atas tuh requestannya, yang ada luar biasa luar biasanya. Maigun, apa kabar? Good morning Maigun. Sudah ikut bergoyang ya, bareng sama pasukan goyang semuanya. Ada lagi selamat pagi, good morningnya putra untuk Pak Hadi. Pak Hadi Susilo di Reformasi Natar ya. Terima kasih sekali. Mama Arsai, apa kabar Mama Arsai? Mama Arsai baru gabungan di live TikTok kita pagi ini ya. Terima kasih, selamat bergoyang ya. Hadir aja. Masih lanjut sampai tanggal 7 Agustus best katanya. Luar biasa Mbak Mary. Itu kalau belum diperpanjang ya. Itu ini sebelum sama jadwal-jadwal yang agak-agak baru masuk nih. Kalau ditambahin sama jadwal-jadwal yang baru-baru, sepertinya sampai akhir bulan ya. Kayaknya sih begitu. Mama Arsai thank you, pas banget nih WhatsApp-nya masuk juga Mama Arsai. Makasih ya. Ayo sarapan, sarapan, sarapan. Mas Didi, apa kabar Mas Didi dari kawasan Srikaya Sukadana? Cuaca redup-redup mesra katanya. Absen ajalah biar gak diblokir sama Mas Putra. Hati-hati Mas Didi. 3 hari gak WhatsApp, blokir pokoknya. Tambah 1 jam lagi Mas Put siarannya, katanya Mbak Winda gitu ya. Aku nanti bakal dikeroyok sama 2 miau. Terima kasih ya Mbak Winda ya. Maklum tayangku, mamaku tayang sudah WhatsApp pagi ini ya. Jarang berkabar. Maklum besok ke Indovanavasi ya, maklum ya. Besok aku ditugaskan untuk menghantar Nini Sari ya. Karena Nini Sari sedang dipingit, tidak boleh kemana-mana sendirian. Tolong ya dipingit. Kemudian apa kabar untuk Bunda Oleng? Good morning, selamat pagi Bunda Oleng. Sudah nge-screenshot aku ini. Ini mah kemarin, bukan yang hari ini, bukan. Ini yang kemarin, ini Bunda Oleng, bukan yang hari ini. Hai Mbak Evi Beauty, apa kabar Mbak Evi Beauty? Udah lama tidak WhatsApp aku juga ini ya. Mama Pia, apa kabar Mama Pia? Selamat bergoyang lagi pendengar setia dan juga pasukan goyang. Selamat bergabung ya bareng sama Madu Jelly. Pai Aska, good morning, OTW ke Waikanan. Wow, udah beda arah lagi ya. Mas Putra goyang katanya untuk Ma Atit, pendengar setia ya. Ma Atit, selamat bergoyang ya. Nanti tanggal 13 jadwalnya kita ada di Radio Asri Anda FM ya. Nanti bareng-bareng tanggal 13 Agustus, masih agak lama. Mama Ari Praden Patah, good morning, selamat pagi pagi ini. Mama Zahra juga WhatsApp-nya udah masuk nih Mama Zahra. Wow, jam 7.29. Ada Mbak Sri Suwari, apa kabar ini? Oh, Mama Reza ya. Terima kasih Mama Reza. Selamat bergoyang lagi bareng sama pasukan Goyang Mania ya. Mbak Italiana, apa kabar adekku? Adek. Good morning Bang, katanya dari kawasan Bandar Lampung sambil siap-siap mau berangkat beraktivitas ya, sambil terus panteng di Madu Jelly. Makasih sekali Mbak Italiana. Digoyangin katanya untuk pasukan goyang aja tanpa terkecuali untuk Bang Putranya, selamat pagi ya. Terima kasih, aku tak berarti bagi ibunya. Masya Allah, hari Jumat ternyata memang benar-benar penuh berkah Bang Putra. Makasih banyak Bang Putra, denang-denangnya mantap pagi ini. Makasih sekali.
Aku mau ma. Aku mau contohnya ma, Mama Pia. Mama Pia mau OTW ke Asrianda ya. Senggol dong Mama Evarden dari Seputi Banyak 8 kata Pak Yang gitu ya. Pelanggan, pendengar setia. Ma Evarden, selamat bergoyang Ma Evarden. Bang Kris, apa kabar Bang Kris? Iya, bestiku, terima kasih ya Mbak Mary. Sehat selalu ya. Selamat rewang aja hari ini ya. Kemudian lagi, masih banyak WhatsApp kita. Sebentar ya. Mbak Parni, jangan lupa besok aku tungguin Mbak Parni. Kalau besok tidak datang, bakal aku tarik dan juga aku geret. Aku ikat, aku geret pokoknya. Makasih ya Tayang Goya, selamat beraktivitas hari ini. Yuk goyang santai katanya biar sehat ya. Mang Ocit, apa kabar Mang Ocit? Mang Ocit, dunia perdeganan apakah masih aman Mang Ocit? Kalau dunia perdeganan masih aman, sepertinya besok siang seger ya. Terima kasih Mang Ocit. Kemudian ada Cak Nur, terima kasih Cak Nur. Bunda Supriyatini dari komplek Rumah Sakit Abdul Muluk ya, Bandar Lampung. Hadir aja Mas Putra, katanya baru sempat hadir. Thank you ya Bun. Mama Aca, apa kabar Mama Aca? Selamat bergoyang pagi ini bareng sama Du Jelly ya. Basupana KNP Tulang Bawang juga thank you, sudah bergoyang sambil nyucu katanya gitu ya. Kemudian ada Mama Arif, apa kabar Mama Arif Raden Patah? Tadi WhatsAppnya sempat kehapus ya. Kemudian ada Arif, apa kabar Arif? Arif dari kawasan Sumberjo juga thank you, sudah bergoyang bareng sama Du Jelly. Banding mendung Mas Putra, siap. Mama Rehan thank you ya. Bunda Ulfa, apa kabar Bunda Ulfa?

Bunda ku tayang, ada Bunda Bunda Oleng lagi. Bunda single baginya sudah pantang juga ya, bareng sama Du Jelly. Udah, thank you ya, tayang ku semua. Jangan lupa yang pengen ngebeli susu kambing etawa masih ada promo ya. 3 box hanya 200.000 rupiah.

Ayo mumpung ada di promo kita ya, di promo Juli, promo setujuh kita ya, mumpung masih ada stoknya. Nanti takutnya stoknya habis ya, walaupun masih di bulan Juli, tapi pas stoknya habis, kamunya nggak dapet dong ya. Makanya buruan, boleh datang ke Radio Kanza, ke Duta Paramita Metro, Inovasi Radio Lampung. Kemudian yang pengen datang ke Bima Radio Tulang Bawang boleh, yang pengen datang ke Radio Asriana boleh, yang pengen kedatang ke Radio Gistara boleh, silakan aja ya. Mumpung masih ada promo di bulan Juli, tayangku jangan lupa diborong semua. Mama Firda, thank you semua pasukan TikTok Mania. Saya selalu ya tayang ya, pokoknya mah doa terbaik aja. Panteng radio, panteng terirama jaringan yang wena-wena denangnya. Putranya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kompas.com, fenomena warga yang patungan dan bergotong royong mengecor jalan sendiri di desa-desa Lampung Timur dinilai tidak bisa dipandang semata-mata sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung, Vincentius Somaferer, menilai aksi swadaya tersebut justru menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur khususnya di tingkat daerah. Menurut Vincentius, keputusan warga untuk mengeluarkan uang pribadi demi memperbaiki jalan menunjukkan bahwa kebutuhan akan infrastruktur yang layak di wilayah tersebut sudah berada pada tingkat yang mendesak. Ia menjelaskan, jalan yang rusak tidak hanya berdampak pada aspek infrastruktur semata, namun juga menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga keselamatan warga saat melintas. Ia juga menilai munculnya aksi swadaya tersebut menjadi pertanda adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan respons pemerintah. Menurutnya, keputusan warga untuk patungan memperbaiki jalan kemungkinan besar bukan pilihan pertama, melainkan jalan terakhir setelah berbagai harapan terhadap pembangunan tak kunjung terwujud. Ia mengatakan pemerintah yang memiliki kewenangan atas ruas jalan tersebut tetap perlu memberikan apresiasi terhadap partisipasi masyarakat. Namun di saat yang sama, semangat gotong royong warga juga harus dijadikan bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Nikmati raga musik terbaik Pop Indonesia, Dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Pasar Goyang.
2: Pasar Goyang.
1: Goyang terus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Besti. Jumat lagi. Ya, gak kerasa udah Jumat lagi ya Besti. Besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Yow, sama Nini Sari kamu dateng ya Besti.
0: Ya dong, harus banget dateng kamu Besti.
1: Dan juga hari ini seperti biasa ditemenin sampai jam 10.
0: Ya, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Nyiak.

0: Besti, oh besti, masih barengan sama Duo Miau. Iya, pagi hari ini luar biasa banget. Ini buat besti aku yang mau gabung, boleh banget besti ya. Kamu bisa gabung aja di 0812 12 12 9310. Yang mau gabung di live TikTok atau juga Pacebook, boleh besti ya. Kamu cari aja Radio Trirama FM, best. Radio Trirama FM ya, atau Radio Trirama FM Lampung. Kamu cari aja, kita lagi live ya di situ. Kamu jangan lupa masuk dan juga bisa ikut komen-komen juga. Juga buat besti aku pagi hari ini yang lagi sibuk-sibuk aja ya, hari Jumat sibuk banget. Lagi pada beberes, lagi pada bersih-bersih, lagi pada mungkin bikin-bikin apa gitu ya bes ya. Pokoknya semangat aja buat kamu ya, ditemenin sama Duo Miau, tenang aja. Sampai jam 10 pagi kita asik-asikan, kita berdendang-berdendangan. Terus kita apa lagi kira-kira ya Chan ya?
1: Terserah besti deh, besti mau ngapain pagi hari ini coba?
0: Ya, ayo mau ngapain coba? Pokoknya apapun yang dilakukan ditemenin sama kita ya.
1: OTW kondangan misalnya.
0: Oh.
1: OTW antar manten misalnya.
0: Uh-uh.
1: OTW lamaran misalnya.
0: Uh-uh.
1: Lamaran pekerjaan. Ya, nyebar-nyebar okay. Lamaran pekerjaan gitu kan.
0: Okay.
1: Ini banyak-banyak fresh graduate.
0: Oh iya benar banget ya, fresh
1: graduation.
0: Oh iya.
1: Fresh graduate ya kan.
0: Benar banget. Jadi mungkin banyak anak-anak yang enggak melanjutkan kuliah ya. Mm-hmm. Terus juga pengen kayak kerja aja gitu. Jadi menyebar-menyebar lamaran-lamaran ya. Mm-hmm. Lamaran pekerjaan di mana-mana.
1: Iya kan. Ada yang menyebar lamaran pekerjaan, mm-hmm. Ada yang menyebar lamaran pernikahan.
0: Menyebar enggak tuh?
1: Ya karena yang mau lamaran nggak cuma satu orang.
0: Nah, iya tapi harus disebar-sebar kak. Undangannya yang disebar.
1: Iya. Undangannya yang disebar. Apa kemarin katanya tuh apa sih?
0: Yang apa? Yang mana?
1: Yang tukang bagi-bagi nasi itu apa kemarin bilangnya? Yang... Apa sih? Om Ram Rizal apa namanya Om?
0: Oh,
1: apa Om Rizal Bekam?
0: Oh, sebentar ya, aku juga lupa. Pasukan.
1: Om Rizal, ketunggu apa pasukan apa Om yang bawa nasi keliling Om?
0: Ya Om, lupa kita Om.
1: Aduh, kamu gabung juga bisa di 08 12 12 12 9310.
0: Gaskan ya Bes ya, gaskan gabungan, kita tungguin kamu ya.
1: Oh, hai, sudah live juga di Acecho.
0: Sudah.
1: Di apa Cebook juga?
0: Sudah.
1: Oh, langsung saja gas OTW. Iya Besti, yes. Untuk boleh komentar di sana.
0: Betul banget. Sabar sayangku yang udah pada komen-komen, sabar ya, ngantri dong ya. Kita lagi sapa-sapa Besti kita yang lagi mantengin radio.
1: Oh, benar.
0: Jadi sabar. Kita bakal sapa semuanya kok di TikTok maupun di Pacebook. Semua bakal kita itu ya, sapa semuanya.
1: Betul. Ya sudah. Yeah. Kamu kalau pengin disapa makanya kamu beruan menyatu, oke? Okay?
0: Betul. Ini loh siapa yang enggak sabaran ini ya? Oh, asli Parno lor.
1: Hah?
0: Asli Parno lor.
1: Asli Parno.
0: Ya, bener. Dari Purwodadi Petran, Kak. Salam kenal.
1: Allah, komenku enggak dibaca.
0: Iya kan.
1: Sabar. Ini hari Jumat, kamu ini harus bersabar.
0: Iya, harus bersabar ya. Baru juga kita live dan juga baru aja kita naikkan ini.
1: Benar.
0: Ya.
1: Tuh Rahma Firda, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mbah Panut Oji, selamat pagi Raman Utara ya.
0: Iya, selamat pagi. Tadi pagi-pagi ada nyariin kamu.
1: Mm-mm.
0: Mama Zahra, Chandranya mana? Pasti lagi dandan ya.
1: Sudah tahu ya Maya.
0: Sudah paham sekarang.
1: Mm-hmm. Sabian Pro ikut komen sih lah. Ini kamu udah komen.
0: Iya, itu kamu sudah komen loh Sabian.
1: Sabian ada Arka Mebel di Dusun 2 tambah Luhur.
0: Ayo, thank you Sulu Prabawati juga, thank you banget.
1: Uy, ada Dapur Ame di Pasar Purbolinggo.
0: Uy, mantul. Eko Saputro belum disapa ya. Selamat pagi ya Eko Saputro ya.
1: Tuh, terima kasih Bapak. Siapa? Tegal Yosa ikutan gabung, Bapaknya Arifin.
0: Oke, okay, thank you. Ada Sigit Oleng juga gabungan loh.
1: Oh, Mama Igun, selamat pagi Mama Igun.
0: Dandan apa pas mandi, cerita Pak Yanggit. Jangan salah. Udah ada cantik jelita, bentar lagi dia akan muncul di kamera.
1: Pak Anggit, ojo ngono to.
0: Ojo ngono, Pak, ojo ngono.
1: Ojo ngono to, Pak Anggit to.
0: Congono ya Bestia, ada Rama Firda juga, thank you banget ya.
1: Tuh kan, siapa lagi? Kamu belum komen lagi, nanti kita tungguin komen-komen kamu ya.
0: Iya dong, masih banyak waktu sampai nanti jam 10 pagi.
1: Yuhu, di sini aja kamu bareng sama dua Mia
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Mia.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyotani kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebibiosi.
2: Iya sih, pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke. Wong telas tunggal niku pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biyo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buat damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya pasukane to pitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraos nek kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum tetes premium masa kini nggih. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
0: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya. Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agar Rilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Rilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, besti, masih bareng sama Duo Mio, besti.
3: Dar.
2: Dar, bakekak. Waduh, pada kaget deh.
3: Kaget aku, Wonggo.
2: Kaget, kaget Wong.
3: Kaget Wonggo. Wonggo.
2: Itu Monggo.
3: Oh iya, Monggo.
2: Monggo itu yang dikupas terus jerujak kan?
3: Mangga.
2: Manggo.
3: Oh iya, Minggu.
2: Oh, Minggu.
3: Ya, betul kan? Ya.
2: Nah, ini pagi hari ini besti kita mau sapa-sapa lagi yang sudah ikut gabung di Wawa.
3: Wuih, dari Merapi ikutan hadir ya. Salam buat semuanya aja. Buat yang lagi sugar diucapkan terima kasih. Terima kasih juga Kozi, kamu sudah bergabung ya.
2: Ya, thank you Kozi. Mbak Abang tadi minta request apa sih? Siapa di hatimu?
3: Siapa di hatimu?
2: Oke, nanti kita cek dulu ya Mbak Abang ya. Terus juga salamnya buat semuanya aja.
3: Oh, sarapan dulu guys.
2: Oke guys, kamu jangan lupa sarapan ya guys.
3: Sarapan pakai apa guys?
2: Iya guys.
3: Guys.
2: Ada Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Buat pejuang rupiah tetap semangat, jimat berkah. Buat juair bengkel selalu tersenyum bila disenggol.
3: Itu Om Rizal Bekam?
2: Iya, dari tadi ini udahan.
3: Om Rizal, jadi apa tuh namanya? Pasukan apa Om? Pasukan keliling Paskibra.
2: Apa iya?
3: Pasukan ke... Aduh, apa Om Rizal?
2: Apa Om? Tolong dibantu Om Rizal. Dari tadi gak muncul-muncul Om Rizal ini ya. Udahlah, kita skip aja. Banyumas hadir ya, ada Mbak Tariyati, Mama Kembar.
3: Yo.
2: Mbak Elmi Fatmosari Beranti, denangnya. Saceritakan
3: pada bintang-bintang.
2: Saceritakan.
3: Itu apa? Oh, nyayur kacang dipendekin guys.
2: Wah, kacang pendek. Yang pendek tidak jaga.
3: Yang pendek tidak jaga.
2: Iya kan panjang berarti kita.
3: Lagunya Terlena dong.
2: Oh iya, coba nanti aku cek dulu ya bestoy.
3: Oke bestoy.
2: Ada Maklum. Pagi Miau, tante monitor dari Varia Ageng. Tante enggak tuh. Tante Lum, tante, tante Lum.
3: Tante siapa tak cinta
2: hati siapa weh. Terus ini apa? Dendangnya Cinta dan Harapan ya. Salamnya buat Grandpa Maruti, Om Yusuf, Tante Indri, Rizky Oktomi, Bunda Willy, Bunda Ulfa. Untuk dirimu sehat selalu ya. Kenapa sih kalian ini ya? Kalian ini kenapa sih pengen dipanggil Om sama Tante ya?
3: Kenapa sih kalian ini menolak tua? Memang gak apa-apa. Memang kita semua itu harus menolak tua. Jiwanya jadi supaya tetap muda gitu kan.
2: Jiwa
3: nanti
2: muda.
3: Jiwanya muda, kesehatannya juga kesehatan muda gitu kan.
2: Mantul.
3: Goreng tahu guys.
2: Oh oke guys. Jangan lupa nek mes dadi nanti jangan lupa aku dibagiin ya guys.
3: Apanya?
2: Dibagiin tahunya guys.
3: Tinggal otw guys. Nanti kita tinggal cari, tinggal bawa ini loh guys, sangune guys.
2: Oh iya guys, tenang aja guys. 5.000 cukup ya?
3: Cukup lah.
2: Oke.
3: Dapetin tapi nanti nganu.
2: Apa?
3: Kalau datang ke pabriknya langsung biasanya dapat harga miring.
2: Iya, 5.000 dapat sekresek.
3: Tante Indri.
2: Tante Indri, Tante Indri.
3: Dendangnya berakhir di aku.
2: Oke, coba dicek dulu ya Mama Zahra ya.
3: Oke, Sujianto ikutan dari Prancis. Oke.
2: Oke, thank you hadir. Trican lagi uprek. Salamnya buat pendengar Radio Trirama ya. Ini dari ibunya Teto.
3: Oke, selamat pagi ibunya Teto.
2: Ada Sri Suwari, Mama Reza hadir ya Mbak Tria. Senggol-senggol dong.
3: Boleh dong, ada juga itu siapa? Oh, Bapaknya Arifin, terima kasih Bapaknya Arifin.
2: Thank you.
3: Biar kita tidak hilang ya.
2: Iya, ayo dibantu ya, dibantu share-share ya Besti ya. Dibantu share, dibantu tap love juga biar kita tidak hilang ya.
3: Betul sekali. Ini kalau tanpa Besti, kita ini apalah-apalah pokoknya. Yeah.
2: Apalah-apalah gitu.
3: Kayak Iis Dahlia.
2: Guys, terus guys, terus siapa lagi?
3: Guys, OTW guys nanti bikin tahu gejrot.
2: Ayo, mau lo, Mbak Dariati lo.
3: Guys, OTW, cus.
2: Cus, cap, cus. Ya hadir juga nih ada Mas Adan S. Magelangan. Goyanginnya buat Pak Subari, Mbak Nur, Mas Bayu, Kang Udin, Mas Sali, Mas Rino, Mas Muji Tahu, semangat gaspol.
3: Hai.
2: Ada Mbak Rini dari Magelangan. Salamnya buat Mas Bayu, Omeka, Pak Andan, Pak Muji, Pak Kolir, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi, dan semuanya aja.
3: Oke, selamat pagi juga ya Siva ya. Zahra.
2: Oke, thank you Mama Zahra ya. Menyatu guys.
3: Siapa guys?
2: Ini loh ada Mas Arif Sumberjo, lagunya Negoro Angin guys. Ih, mentang-mentang wes ditinggal terus lagunya. Lagunya ternyata LDR. Baik tenang.
3: Baru berapa hari Mas Arif?
2: Baru berapa hari udah pengen nyanyi Negoro Angin terus.
3: Mabur duar melayang-layang, terbang di atas awan. Yo, Mas Arif melu melayang-layang juga dong di atas awan. Mbok menyatu aja di sana gitu ya, ngapain lo Mas Arif?
2: Iya lo menyatu aja lo, telur-telurnya mengangkat lo.
3: No, wes to biar apa mengukir cerita indah bersama di tanah rantau.
2: Asik.
3: Enak banget kalau ngomong ya.
2: Enak kalau ngomong.
3: Ngomong emang enak Westi.
2: Emang.
3: Dan, assalamualaikum dari pendengar lama yang nggak muncul-muncul di udara.
2: Iya. Kamu kemana? Tersesat di dalam tanah kah?
3: Ferry. Salam dari Pagelaran Utara ya. Salam dari Lampung Timur Ferry.
2: Iya. Thank you Ferry. Ada Mas Supana ya. Masak si Guis.
3: Masak apa Guis?
2: Enggak. Maksudnya salam sayang buatmu Domiao. Masak si Guis. Gitu loh untuk masak.
3: Kirain Mbak Supana mau ngajakin masak apa gitu.
2: Masak air biar mateng.
3: Masak air biar mateng gosong.
2: Eh terima kasih ya Trican, jangan bosan ya Trican.
3: Ya enggak dong.
2: Enggak dong, kita mah enggak pernah bosan sama besti-besti semua.
3: Malah kita nanti-nantikan kalau besti tidak ada.
2: Iya, kita akan selalu menunggu besti-besti.
3: Mabur duar melayang.
2: Ket mau mabur duar terus kapan medune ta, Can?
3: Ya kuwi lo sing tak cari parkirannya di mana iki. Sing mulus tanpa ada hambatan gerunjal-gerunjalan.
2: Gerunjal-gerunjal. Ya Allah, ya Allah.
3: Makanya jadi masih mabur-mabur ini loh.
2: Eh itu apa pertamanya gimana sih?
3: Apa?
2: Pertamanya gimana lagunya?
3: Sah.
2: Sah. Jam 11 bengi aku mbok tinggal no. Bukan itu loh Bu.
3: Gimana Besti, tolong dibantu. Prok prok prok tolong bantu. Prok prok prok, prok, prok, prok. Tolong bantu. Depannya prok, lagu prok. LDR itu depannya gimana? Tolong dibantu. Prok prok prok.
2: Aku jadi tahu.
3: Apa?
2: Aku tahu.
3: Apa?
2: Nanti lagi Besti ya, kita mau dangdutan dulu.
3: Wes ganti-ganti topik udahan.
2: Udah ganti topik karena waktunya udah di menit 57, ada yang mau lewat dulu nanti.
3: Oke, okay. Ya udahlah disambi-sambilah ya, nyambi nyetrika ya, nyambi ngapa-ngapa ya boleh lah, silahkan Besti.
2: Nah tuh dikasih tahu sama Mbak Abang tuh.
3: Tak tempoh sawelas sewu kilometer nyusul awakmu. Wes nanti aku otw mau karaokean.
2: Iya, nanti tempatku ya. Enggak ada, nanti kamu pulang.
3: Ya nanti kita mau karaokean di rumah.
2: Ya udah nanti aku juga lah kalau gitu Besti, tetap di sini barengan sama Duo Miau
3: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Garilus.
0: Goyang terus.
2: Miau.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es.

0: Loh, Tria, kamu nih gimana sih janjiannya kan warna biru dongker, kenapa kamu pakai warna merah?
1: Ya ampun Surah, kamu nih selalu gak baca pesan aku ya.
0: Gimana
1: aku kan
0: sih?
1: Udah bilang sama kamu, besok pakai baju merah ya, jangan pakai biru dongker. Kamu sih bacanya ujungnya doang, kamu bacanya oh besok pakai biru dongker gitu.
0: Gimana sih kalian ini, sungguh sangat tidak kompak.
1: Iya Surah tuh gak baca pesanku dengan benar, dari kemarin salah mulu.
0: Gimana sih kamu ini? Ya bacanya ini pasti jangan-jangan chat yang lain dia yang dibaca.
1: Wah, ini nih kamu udah mulai nih, udah mulai main-main.
0: Kamu main-main udahan nih. Chatnya enggak cuma sama satu orang nih.
1: Iya, kamu jangan main api kalau enggak mau terbakar sama api itu sendiri.
0: Lagunya ungu tuh kan, pakai minta bajunya warna biru dongker, lagunya minta ungu lagi.
1: Ya udah besok pakai warna apa kita? Nanti malam aku chat lagi, besok kita pakai warna apa? Dibacanya dari awal sampai akhir, jangan cuma akhirnya doang yang dibaca ya.
0: Apa? Katanya istri paling suka kalau diperjuangin dikasih duit terus sama suami.
1: Ya iyalah, coba. Istri mana ya enggak suka dikasih duit sama suami, walaupun istrinya mungkin bisa kerja sendiri.
0: Iya.
1: Bisa menghasilkan uang sendiri.
0: Iya, gimana sih Mas Adi?
1: Iya, tapi lebih nikmat pakai uang suami.
0: Ya kan, uang suami buat istri, uang istri untuk istri.
1: Iya, double.
0: Gitu kan, ya. Apa? Oke, Kak Tria katanya.
1: Oke, siap-siap besti ya. Nah, yang mau tontonin kita besti-besti aku yang lagi pantengin dari Radio FM juga boleh ya. Kamu bisa cek di TikTok kita di Radio Trirama FM,
0: yeah.
1: Atau juga di Pacebo kita juga lagi live ya.
0: Yes, di Radio Trirama FM sama namanya. Jadi enak banget kalau mau cari media sosial kita, semuanya tuh namanya sama aja.
1: Yes, sama aja Radio Trirama FM gitu ya. Bisa dibantu follow juga ya. Nah, kalau dibantu follow kan nanti kalau kita lagi live kan ada notif.
0: Yes ya, nanti kamu bisa masuk ketika kita lagi live gitu ya.
1: Yes, benar banget.
0: Eh Chandra, aku jadi kayak memanggil diri sendiri.
1: Chandra, kalau kamu Chandra Dewi, kalau sana Chandra Dewo.
0: Selamat pagi Domiau, selamat pagi Chandra.
1: Selamat pagi, ada Mas Sigit. Ada Sigit nih, salam buat semuanya aja ya. Tadi lagi ngeliat live.
0: Oh gitu, terus tiba-tiba hilang ya.
1: Iya hilang, masuk lagi dong Mas Sigit. Ramein lagi dong.
0: Iya, soalnya kita udah live lagi ya.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul. Miau, ikut gabung dong sambil gedebukan di dapur. Ini mamanya Fahrul.
0: Tuh kan, pasti tuh lagi riuh banget.
1: Iya benar, kalau pagi-pagi lagi riuh banget. Gak apa-apa ya, Be.
0: Iya kan, salah bukan Chandra Dewa. Terus Chandra Oppo.
1: Chandra Oppo, Chandra Dewa.
0: Oh, Dwi Chandra.
1: Oh, Dwi Chandra. Baiklah, Dwi Chandra.
0: Oke, pasti kamu anak kedua.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Soalnya kalau anak pertama pasti Eka.
0: Ah, Eka.
1: Iya.
0: Eh, lagi banyak orderan, aku Jumat berkah nih, alhamdulillah ya.
1: Oh, alhamdulillah berkah barokah loh.
0: Baik-baik ya kalian. Bye-bye. Tapi bukan Agus Beye-Beye, tapi bye-bye.
1: Bye-bye kan beda bye-bye sama Beye-Beye ya.
0: Iya kan?
1: Ada Mama Adi, Trican sarapan pakai oseng kangkung goreng tempe ya.
0: Enak dong.
1: Wah, enak banget buat Tricannya, salam kompak aja.
0: Oke, BST terima aci.
1: Ada Wayu Endra dari kawasan Seputiraman juga hadir loh, Be.
0: Yes, Dwi Anjarwati, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ada siapa lagi? Mas Juntak.
0: Oh.
1: Salam agar ilus Trican dari Waitenong.
0: Yes, yes, yes, yes. Tuh.
1: Yes.
0: Tri itu biasanya anak ketiga.
1: Betul, betul sekali. Anak pertama Eka, kalau enggak Wahid ya. Anak kedua Dwi,
0: kalau enggak Isnaini.
1: Anak ketiga ya biasanya Tri sih.
0: Ya, dia memang anak ketiga Besti dari tiga bersaudara dan wanita semua.
1: Iya, ciwi-ciwi. Tiga betul. Ciwi-ciwi bersatu.
0: Betul sekali.
1: Iya
0: kan?
1: Benar sekali. Anda semua benar ya Bes.
0: Marmi, Marmi.
1: Ya Marmi, gimana kabarmu Bunda Marmi?
0: Hah? Emang ini Bunda, Bunda?
1: Ya soalnya fotonya kan perempuan, kalau perempuan itu Bunda.
0: Nah di sini nggak ada gambarnya.
1: Udah masa.
0: Ya selamat pagi.
1: Thank you Juliana Yuri.
0: Nah dulu. Siapa dia?
1: Nggak tahu, nggak kenal. Nggak tahu fotonya di kasur kok dia.
0: Fotonya di kasur?
1: Iya itu aku lihat dari jauh.
0: Oh di sana kelihatan ya, di sini tidak kelihatan soalnya.
1: Oh tidak kelihatan ya. Nur Hadi 77, selamat pagi Nur.
0: Yo, thank you yang sudah ikut gabung nih Besti. Kita masih ada setengah jam lagi untuk bersama.
1: Eits, bentar.
0: Kenapa?
1: Kamu harus tahu.
0: Apa?
1: Kita ada jadwal cek kesehatan gratis.
0: Di mana?
1: Besok.
0: Di mana?
1: Tanggal 25. Ya, 25 Juli ini, besok banget hari Sabtu. Cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
0: Wow.
1: Barengan sama Nini Sari sama Den Bagus.
0: Wow.
1: Nah, besok tanggal 26 di Radio Tri Rama FM.
0: Yes, hari Minggu ya.
1: Ya, terus dilanjut hari Minggunya lagi tanggal 2. Di Tri Rama FM. Tanggal 4 Agustus di Radio Gistara FM.
0: Oke.
1: Okay. Tanggal 8 Agustus di Radio Kansa FM.
0: Oke. Okay.
1: Itu di Radio Kansa FM seperti biasa ya.
0: Oke.
1: Okay. Tanggal berapa Kansa ya?
0: Ntar dulu.
1: Emang salah, Deng.
0: Ntar dulu.
1: Tanggal 8 bukan.
0: Di Tri Rama benar tanggal 2.
1: Di Tri Rama kan hari Minggu kan?
0: Iya, bukannya kita di Tulang Bawang.
1: Oh ya juga ya, yang nggak tahu nanti.
0: Ya nanti ya Besti diinfoin lagi ya.
1: Oh iya benar. Oh tadi salah ya, mohon maaf. Dilanjutlah tanggal 2 tadi, nanti infonya kita susulin ya. Selanjutnya tanggal 4 siaran kelilingnya di Radio Gistara ya di Lampung Barat.
0: Wow.
1: Terus tanggal 8 di Kodim.
0: Tuh panjang lupa jadwalnya ya. Besti nanti Besti lupa lagi ya.
1: Iya pokoknya. Padet nih Agustus ya. Tanggal 9 ke Rawaireng. Terus tanggal 11 baru deh cek kesehatan gratis di Radio Kansa.
0: Oke. Okay.
1: Tanggal 13-nya di Radio Asrianda.
0: Oke. Okay.
1: Tuh ya Bes, nanti ya kita ingetin lagi kalau udah deket-deket ya.
0: Oke, okay. Ini masih akhir-akhir bulan Juli ya. Deket-deket dulu aja yang pasti mah besok di Radio Inovasi ya.
1: Yes, benar besok ya, jangan lupa datang loh Bes, besok banget.
0: Yes. Tuh. Salam buat Mbah Kuyi di Patmosari.
1: Oke, selamat pagi.
0: Eh, kabarnya baik loh Mbak. Request lagi dong, sakit gigi dari Maggie Z.
1: Oh, sakit gigi, nanti coba kita cek dulu ya.
0: Oke, thank you untuk kebersamaannya Besti.
1: Oke, nanti lagi dilanjutin.
0: Yuk, di sini aja ya, udah bareng sama Dua Miau.
1: Di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus Miau.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawapitu.
2: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini
3: ya,
2: udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
2: Biosis Siaga.
3: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Habis dikasih dendang, sakit hati atau sakit gigi? Kalau kamu besti, pilih sakit hati atau sakit gigi?
3: Gak ada itu. Gak masuk di
2: gak daftar masuk, pilihan tidak masuk ya?
3: Tidak masuk di daftar pilihan ya. Kalau bisa mah gak sakit hati, gak sakit gigi.
2: Oh gitu. Kalau bisa mah gak sakit semuanya, sehat terus.
3: Bener kan? Udah ada banyak banget tuh. Ada agar ilusnya, terus juga ada biosinya. Masa sudah banyak apa namanya produk herbal yang bisa untuk mengatasi kesehatan, kita memilih sakit hati atau sakit gigi? Oh no.
2: Enggak banget gitu ya, apalagi sakit hati. Oh no, tidak perlu memikirkan yang enggak penting ya, apalagi mempengaruhi kesehatan kita. Oh no, tidak.
3: Oh tidak, ya bestie, tidak mau ya. Hidupku ini sangat berharga. Diriku ini sangat berharga.
2: Yes.
3: Buat apa kita sakit hati karena sesuatu hal?
2: Betul banget. Orang secantik kita, sebaik kita, seimut kita, segemoy kita itu enggak pantas disakiti ya.
3: Enggak ya, enggak mau aku sampai turun berat badan drastis gitu, apalagi gara-gara sakit hati.
2: Yes, benar banget. Pengen sih turun berat badan tapi enggak disakitin juga. Iya.
3: Enggak ya. Enggak mau, bestie. Udahlah, pokoknya kalau perkara masalah sakit gigi bisa banget tuh pakai biosi.
2: Yes.
3: Kalau perkaranya sakit hati, itu obatnya bisa dari diri kamu sendiri.
2: Yes.
3: Iya kan?
2: Betul.
3: Atau kamu gabung sama kita, mungkin kita bisa mengobati luka-luka hati kamu, dikasih dendang yang enak-enak dari kita.
2: Iya, boleh banget dong. Kamu tinggal aja wawa kita tuh di 08 12 12 12 9310.
3: Betul.
2: Atau jika kita bisa menghibur besti-besti ya melalui akun media sosial kita.
3: Cuman memang kita gak atraksi ya.
2: Enggak sih.
3: Kita lagi live di TikTok atau di Pacebo, kita memang belum atraksi gitu ya.
2: Belum sih, enggak yang atraksi ular ya atau koprol, kungfu panda gitu. Enggak sih, Bes ya.
3: Jangan kamu berekspektasi lebih ketika nonton live TikTok nih, kemungkinan nanti Trichan di situ akan melakukan sikap lilin gitu, enggak ya.
2: Enggak sih, melakukan atraksi yang berbahaya tidak ya, Bes ya.
3: Kita tidak ya melakukan debus di dalam situ gitu ya.
2: Tidak ya, sayangku ya. Jadi kita hanya biasa aja menyapa-nyapa bestie nih. Salah satunya ada Wiji.
3: Yo.
2: Wiji ini salam kenal dari Lampung Timur.
3: Salam kenal juga.
2: Iya. Kalau kata yang Suhu nih ya, si Suhu, sakit hati jadikan saja motivasi. Enggak ada motivasinya sama sekali. Sakit hati kok dijadikan motivasi?
3: Motivasi untuk apa gitu maksudnya?
2: Ya, untuk apa dulu nih? Untuk menyakiti yang lain lagi.
3: Jadi lebih baik ya atau memperbaiki diri kah?
2: Hei, jangan berpikir kalian tuh kalau lagi sakit hati atau disakitin tuh, jangan kalian berpikir apa kurangnya aku, apa salahnya aku. No, tidak ya. Aku tidak kurang sama sekali. Dia yang kurang bersyukur.
3: Gitu.
2: Kan kata sana orang gitu.
3: Gitu kan?
2: Iya dong.
3: Dia yang tidak bisa melihat kelebihanmu.
2: Iya, betul. Bukankah begitu para Suhu?
3: Yes, iya kan. Kalau kita sibuk menyalahkan diri kita sendiri, nanti kita sendiri yang stres.
2: Betul gitu banget. Kita bakal selalu mikir setiap hari, salahku di mana, kurangku apa, kurangku gimana. Begitu terus ya, enggak ada habisnya.
3: Betul. Jangan sudahlah, tidak usah menyakiti. Itu sama aja kayak menyakiti diri sendiri ya.
2: Yes, benar banget. Udah, kita nggak boleh begitu ya bestie ya. Kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Kita hidup lebih baik, lebih sehat lagi dengan konsumsi produk-produk herbal aja.
3: Mus anak istri. Bagi Mbak Marmi, kirim salam ya untuk anak aku yang lagi kuliah di sana di Poltekkes. Semangat selalu ya.
2: Oke, semangat selalu juga Brownies Cimbrut ya. Semangat Jumat.
3: Yes, ya semangat Jumat semuanya.
2: Iya, Jumat berkah buat semuanya ya. Buat bestie aku lagi nonton online ya, lagi nonton streaming juga di link ya, link kita.
3: Ya,
2: terima kasih. Yang lagi apa lagi ya?
3: Ya ini yang lagi banyak orderan, soalnya kan Jumat berkah, Jumat berbaki. Mungkin kayak usaha kuliner lagi dapat orderan. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya kan? Berkah.
3: Untuk, iya, bikin jajanan buat nanti loh Jumatan.
2: Oh
3: gitu.
2: Iya benar.
3: Atau ini lagi rewang, soalnya kalau hari Jumat biasanya rewang di salah satu tempat warga gitu, untuk bikin misalnya nasi bungkus atau nasi kotak untuk nanti pas hari Jumat di masjid gitu.
2: Oke, ya wes lah, semangat aja ya bestia. Ada Mama Mega menyatu sama sambil makar ya.
3: Semangat Mamah Mega.
2: Nah, semangat, thank you ya Bestia yang tadi udah nge-gift. Pokoknya terima kasih berkah-berkah buat semuanya.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Dan pas banget waktunya habis Besti.
2: Ya Besti, sampai jumpa besok lagi ya Bestia sama Domio dari Senin sampai ketemu Senin lagi.
3: Yes, iya kan. Sekarang waktunya untuk Domio akhiri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
3: Panteng Tri Rama dong.
2: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mencurigai adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran lahan seluas sekitar 2,7 hektar yang ditanami pohon pejambon di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Lahan tersebut berbatasan langsung dengan TPAS Karangrejo dan terbakar sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepekan, yakni pada 11, 12, dan 18 Juli 2026. Kecurigaan semakin menguat setelah petugas menemukan 2 orang tidak dikenal berada di sekitar lokasi saat kebakaran ketiga terjadi pada 18 Juli. Ketika dipergoki, keduanya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. DLH menilai kebakaran berulang di lokasi yang sama tidak lazim dan meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan. Pasalnya, api berpotensi mengancam operasional TPAS, aset pemerintah, serta keselamatan petugas. Sebagai langkah antisipasi, DLH mengusulkan peningkatan patroli, pemasangan CCTV dan lampu penerangan, pembatasan akses jalan, serta kesiapsiagaan sarana pemadam kebakaran. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Irama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Irama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, sayang-sayang aku. Gimana kamu hari ini? Sudah siap dengan kerendaman kita? Udah siap buat bergoyang belum?
1: Harusnya selalu siap ya, karena jam 10 pagi sampai jam 12 siang nanti kita akan temenin besti-besti dengan lagu-lagu dangdut koplo pastinya yang bisa bikin goyang.
2: Iya, jadi jangan kemana-mana ya sayang. Barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC bersama duo bandar.

0: bersama Duo Bandar di pagi hari ini. Sayang-sayang aku ya, Tara Rengki yang masih panteng terirama di pagi hari ini.
1: Iya, sayang. Pokoknya semangat selalu buat kamu yang masih terus menjalankan aktivitasnya di edisi ini Jumat ya, Neng.
0: Iya, udah Jumat aja
1: berkah,
0: ya.
1: Jumat berkah, Jumat barokah, dan semoga kita melimpah ruah rezekinya.
0: Amin,
1: ya
0: Rabbal Alamin. Oke, seperti biasa Sok Mangga diburudulkan, sayang, diawur-awurkan yang mau ikutan gabung barengan sama kita ya. Pagi hari ini ada Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya yang siap menggoyang besti-besti sampai jam 12 siang nanti.
1: Iya, sayang. Dan pastinya juga kamu bisa menyatu di nomor WhatsApp, telepon juga boleh banget ya.
0: Boleh.
1: Dan voice note boleh di nomornya Bandar Dangdut Biosi ya, di 08 51 266 6931.
0: Nah, itu dia nomornya, sayang-sayang aku. Terus juga selamat pagi semuanya, mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
0: Ya, besti-besti kita semua yang lagi aktivitas, mungkin aktivitasnya ada yang di dalam ruangan kayak kita, ada juga yang di luar ruangan.
1: Betul.
0: Apapun pekerjaannya, semoga semua berjalan lancar ya.
1: Iya,
0: dan
1: dong,
0: hari ini mendapatkan rezeki yang berkah barokah melimpah juga ya.
1: Iya.
0: Terus jangan lupa selalu konsumsi Biosi Sihaga, sayang-sayang aku, biar apa?
1: Biar sehat,
0: nah,
1: biar semangat, dan pastinya juga aktivitasnya tuh lancar luncur, tidak ada suatu hambatan apapun ya, Zeyeng.
0: Iya, sayang-sayang aku. Untuk itu selalu konsumsi pokoknya Biosi Sihaga 3 kali sehari 5-7 tetes. Dan yang mau mendapatkan Biosi Sihaga, yuk langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Dan juga bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM, Neng.
1: Iya dong, pastinya sayang. Jangan lupa juga ya buat besi-besi semuanya, untuk yang mau dapetin kupon berhadiah di kemasan Biosi Sihaga, kamu bisa langsung dapetin sekarang juga.
0: Iya,
1: dengan kamu dengan kamu
0: dengan kamu naon, dengan kamu membeli produk Biosi Sihaga. Kalau nggak beli produk Biosi Sihaga, nek di mana kupon?
1: Denganmu aku bahagia.
0: Ini masih kriep-kriep.
1: Ngantuk ya kan.
0: Untuk besi-besi ya, jangan sampai kamu gak ikutan gelegar undian hadiah 11 tahun Trirama 11 makin berkelas ya.
1: Yes, yes.
0: Caranya gampang banget. Kamu
1: gampang,
0: tinggal beli produk Biosi Sihaga, karena di dalamnya ada kupon undian berhadiah. Nanti kalau misalnya kamu udah dapatkan kupon undiannya, langsung aja diisi ya, sama nama lengkap kamu, alamat lengkap kamu,
1: betul,
0: nomor identitas diri kamu, terus juga nomor handphone kamu, ya kan. Nah, kalau misalnya udah diisi lengkap, langsung bisa kirimkan ke studio Radio Trirama atau mungkin jaringan yang dekat sama daerah kamu.
1: Betul, sayang.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ya, karena kalau misalnya kamu kirimnya banyak ya, kesempatan menangnya juga lebih besar.
1: Betul sekali. Pokoknya yuk ikutan gelegar 11 tahun Trirama FM Net ya. 11 semakin berkelas, banyak banget hadiah yang bisa kamu dapatkan nanti ya, sayang.
0: Yeah.
1: Dan setiap bulannya kita ada uang tunai totalnya 1 juta rupiah.
0: Iya. Dan nanti perdananya diundinya tanggal 15 September.
1: 15 September,
0: ya,
1: betul.
0: Oke, nanti grand prize-nya di bulan Desember, sayang-sayang.
1: Iya, sayang.
0: Ya. Oke, dan nanti balik lagi bareng sama kita berdua. Kita juga nanti punya tebak-tebakan. Apa kira-kira tebak-tebakannya?
1: Ya, ditunggu aja deh tebak-tebakannya ya, sayang.
0: Dan juga kita punya informasi seputar dunia kesehatan seperti biasa. Tapi nanti ya, yang mau telepon di segmen selanjutnya, sayang-sayang aku, yang mau ikutan gabung, mau request, boleh langsung aja ke WhatsApp-nya Bandar Dangdut Biosi 0851 266 6931. Kita goyang lagi yuk.
1: Hayu sayang.
0: Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Special promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Jaga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Duta
1: Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Yes. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu
1: mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosi Siaga. Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosi Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut, Fir?
4: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
5: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
4: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
5: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
4: Wah, ini mah udah komplit banget.
5: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
6: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
7: Alhamdulillah ya Pak, Akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
8: Iya Bu Ne, alhamdulillah. Ini berkat kerja keras kita selama ini.
7: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, antik Pak.
8: Sabar Bu Ne, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
7: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
8: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Rahmat Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: liaran ya, tapi aku liar beneran ini, Neng.
1: Kenapa sih kamu liar-liar?
0: Aku lupa.
1: Akhir bulan ya?
0: Lupa tadi belum minum biosi. Aku lupa.
1: Akhir bulan ya?
0: Lupa tadi belum minum biosi.
1: Hey, diminum dulu, sayang-sayang. Aku tuh jangan kayak

0: biar apa namanya nafsu makannya juga stabil, berat badannya juga stabil, yes. Ya gitu. Kalau misalnya pagi ini dilewatkan sarapannya, nanti siang itu kayak balas dendam jadinya, ya kayak makannya, wah tadi aku belum makan nih, lapar
1: kayak
0: banget.
1: Aku dong.
0: Ya,
1: dia nyindir aku, Besti. Biasalah ya kan.
0: Ya, aku suka bilang sarapan dulu. Jadi siangnya tuh porsinya nanti
1: biasa tetap, aja gitu ya.
0: Iya, tetap normal ya.
1: 4 sendok nasinya.
0: 4 sendok? Sendoknya sendok apa dulu?
1: Sendok centong itu ya.
0: Kalau
1: kan.
0: Kalau sendok yang itu ya sedikit. Kalau sendoknya sendok yang gede ya oke toh ya.
1: Iya, sebenarnya harusnya 4 sendok yang sendok biasanya kita buat makan seharusnya.
0: Iya. Yang dibanyakin itu kan sayurnya, lauknya atau
1: proteinnya, betul.
0: Karbonnya itu sedikit saja gitu. Jadi nanti kenyangnya juga lebih lama. Dan itu benar loh.
1: Iya.
0: Nah, juga kalau misalnya makan itu nasinya janganlah banyak-banyak ya, tapi dibanyakin sayurnya.
1: Tapi dia selalu tak kasih nasi yang banyak.
0: Iya, dia nyebelin banget. Dia kan suka ngambilin aku nasi ya. Nah, diambilinnya sabako.
1: Biar dia ngabisin, dan benar dia habisin dong.
0: Ya habis lah, gimana masa aku mau disisain.
1: Udah bilang sama dia kalau misalkan gak habis udah kasih aku aja.
0: Kalau zaman dulu kan kata orang tua zaman dulu kalau nyisain nasi di piring gitu nanti nasinya nangis.
1: Bukan nasinya, ayamnya yang nangis.
0: Ayamnya seneng orang dikasih nasi.
1: Rezekinya dipatok ayam katanya gitu.
0: Itu kalau kamu bangunnya kesiangan.
1: Nanti ayamnya nangis kayak gitu katanya.
0: Iya.
1: Alah,
0: karena ya
1: apa?
0: Apa dulu yang dulu zaman dulu ya, zaman baheula, zaman ayah masih muda.
1: Alah, emang kamu sekarang tuwir?
0: Iya, kan sekarang udah tuwir.
1: Sekarang dia udah tuwir, Zayeng, udah seperti
0: udah
1: tante-tante lagi ya.
0: Oke, Besti, hari ini ada tebakan dari Neng Vino.
1: Iya, nasi apa yang bikin kangen? Kan tadi kita ngomongin nasi ya, Zayeng. Jadi nasi apa yang bikin kangen, Zayeng?
0: Sok dijawab aja.
1: Jawab atuh ya, bisa di WhatsApp, voice note atau juga telepon di nomornya bandardangdut.biosi.
0: Iya, boleh.
1: 0851266669931. Sekali lagi 0851266669931. Azik.
0: Tadi ada yang katanya iya nanti aku jawab katanya gitu.
1: Oke, ada yang mau jawab ini?
0: Siapa?
1: Ya biasalah.
0: Oh, ya udah sok atuh siapa. Coba, yang udah enggak jawab. Ya?
1: Halo Bandar Dangdut Biasi.
2: Password sayang.
1: Halo Bandar Dangdut Biasi.
0: Suaranya mana tuh Gusti Nu Agung?
1: Halo, kemana kah orangnya?
0: Orangnya malah turu ya. Ah, malah tilulit.
1: Malah di reject aja.
0: Kenapa kayaknya gak ada sinyal? Hari ini emang sinyalnya kurang bagus ya.
1: Kita coba lagi yang lain. Halo Bandar Dangdut Biasi.
3: Gimana?
1: Maksudnya? Alas, ya kumaha. Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Asik.
3: Asik.
0: Iya, halo Putra Ewa, selamat pagi, apa kabarmu di hari ini Putra?
3: Alhamdulillah, sehat. Sebaliknya gimana Mbak berduanya?
0: Alhamdulillah, sehat juga, dong. Sehat waras ya, wareg dikit lah ya.
1: Wareg dikit gitu.
0: Nanti diwarokin lagi kan siang, maksudnya sekarang dikit aja lah.
1: Mas Putra Ewa, udah bisa menjawab belum pertanyaan dari aku?
0: Dijawab dong harus.
3: Apa tuh?
1: Nasi apa yang bikin kangen?
3: Apa ya?
1: Apa?
0: Nasi padang, nasi liwet, nasi kuning, nasi naon?
3: Nasi duduk berdua denganmu.
1: Nasinya duduk berdua.
0: Tiba-tiba nasi duduk.
1: Nasinya gak bisa duduk.
0: Diplesetin jadi nasi duduk berdua denganmu. Denganmunya siapa, Ci?
1: Aku tahu. Darahmu dan darahnya.
3: Kenapa larinya ke sana?
0: Tumben kamu masuk di acara kita. Kayaknya kemarin-kemarin kamu takut masuk acara kita,
1: iya,
0: takut di roasting
1: kan kamu, Mas Putra LA.
3: Apa ya sih, kayaknya dulu-dulu udah sering ikutan ya.
1: Iya, tapi kan setelah kita roasting terus kamu tidak nongol lagi, kamu kabur kemana?

0: Aku masalahnya apa ya? Jadi orang tuh takut kalau dibully.
1: Kita tidak membully loh.
2: Kita tidak membully loh. Kita hanya mengungkapkan fakta.
0: Mbak Binanya enggak, yang ngatunya
1: tuh. Gue sih, gue ngapain orang gue enggak ngapa-ngapain. Kamu suka gitu sama aku deh.
0: Enggak. Aku dulu juga enggak gampang ngebully.
1: Ya udah sok langsung aja kamu denang apa?
2: Mau denang apa?
0: Apa ya?
2: Apa no, coba?
0: Aku cinta punya. Luar biasa aja lah ya.
2: Cinta luar biasa.
1: Cinta
2: yang lain
1: luar
2: dong.
1: Biasa. Emang cinta kamu luar biasa ya? Atau biasa di luar? Ketawa.
0: Parah itu ya. Itu aku, kan aku udah mulai dengar. Orang kalau ngomong bener-bener malah dia kayak gitu.
1: Enggak sih. Dipilih weh, dipilih. Dipilih oh, kamu pengen siapin. Rumah bambu atau rindu berat?
0: Rindu berat lah.
2: Rindu berat. Ah, sama ya. Siapa sih?
1: Ya udah langsung.
0: Masih seorang lah.
2: Ya udah langsung itu. Aja yuk digoyang.
0: Digoyangnya buat Neng Kris dalam malangnya ya. Pagi. Terus buat Bu Esenanya juga buat pagi. Terus ada Julius.
1: Iya.
0: Terus buat Maklum Intunya juga buat pagi.
2: Siapa?
0: Siapa ya? Buat semuanya aja lah ya.
1: Semuanya aja.
2: Kelas spesial dong.
1: Biasanya di awal tadi lah.
0: Buat Menggelis Darah Malangnya.
1: Ya baiklah, terima kasih. Oke lah, terima kasih. Yaudah makasih ya Panteng Radio.
0: Panteng terima dong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Aduh,
1: jadi nasi-nasi apa yang bikin kangen? Nasi uduk
2: berdua.
1: Nasi uduk berdua denganmu. Iya, baiklah diplesetinnya jadi nasi uduk.
2: Ya, bolehlah.
1: Sedikit okelah okay ya.
2: Agus di Raman Utara Lembang Timur. Hai Tante Nay, NTT Vina.
1: Iya.
2: Sumringah banget loh siang ini. Abis minum apa loh?
1: Minum Biosi lah.
2: BTW cuaca di sana gimana? Di sini agak redup. Kirim salam ya buat semua Azah.
1: Iya.
2: Selamat hari Jumat sehat. Semangat kerjanya.
1: Okay.
2: Thank you. Bye bye. Cup cup cup. Lagunya dong.
1: Apa?
2: Laut Kidul by Niken.
1: Tapi saya tuh cing sadar jam soknya yang Laut Kidul. Sararion.
2: Iya mas, aku suka gak jawab sih pertanyaan aku. Padahal dirimu tuh pasti biasa.
1: Dia gak bisa kali pertanyaan ini kali.
2: Apa iya sih. Oke lah, Bu Supriyati ini juga ya sudah ternyata sudah monitor kita loh Neng.
1: Terima kasih Ibu yang ada di Bandar Lampung, Bu Supriyanti ini ya.
2: Iya. Terus juga ada Alan Mabel dari RB3 Rumbia ya. Okay, terima kasih sudah menyatu juga barengan kita berdua. Nanti lagi ya Zayeng.
1: Iya.
2: Nanti kita juga bakal kasih informasi kesehatan seputar apa sih Neng.
1: Iya. Nanti kita akan pokoknya akan ada informasi kesehatan untuk besi-besi. Ditungguin aja di segmen selanjutnya. Yang mau telepon juga di segmen selanjutnya. Mau ikutan gabung, ikutan jawab boleh.
2: Boleh ya.
1: Tembakan dari Neng Pinol tadi.
2: Nasi apa yang bikin kangen?
1: Kira-kira nasi apa? Nasi padang, nasi udung, nasi liwet. Jadi lapar deh.
2: Iya deh.
1: Namun Bu Esena malah hukum.
2: Bu Esena mau dihukum.
1: Ini temannya Bu Muslimah ini typonya, tiba-tiba hukum.
2: Hukum alam.
1: Bu ngomong apa ya? Udah, untuk besi-besi jangan kemana-mana ya, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama.
2: Duo Bandar.

sugeng telu yang ada di sebelah kanan.

0: tepuk tangannya pun di.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Aduh, ya Allah.
4: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
3: Oh, Biosi Sihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi Sihaga, sehatkan negeri.
5: Biosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: lagi masih di Bandar Dangdut BOC. Sekarang udah jam 11 lebihnya 4 menit waktu Tri Ramadan sekitarnya.
1: Iya sayang, masih semangat ya.
0: Tentu aja, dan masih ada waktu 1 jam lagi untuk kita bersama ya di program acara ini. Di segmen ini seperti biasa aku mau kasih informasi-informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk BOC seputar dunia kesehatan.
1: Iya sayang.
0: Nah seperti kita ketahui sekarang kan lagi panas banget yo.
1: Betul, udah 1 bulan ya, hampir lebih kayaknya nggak hujan sama sekali.
0: Iya,
1: ya
0: udah masuk kemarau lah ya. Karena memang hujannya benar-benar tak ada lah ini. Kemarin sempet ya, pagi-pagi keretek-keretek
1: apa?
0: Keretek-keretek
1: pohon ini ambruk, keretek-keretek.
0: Ada suara rintik-rintik pas aku bangun tidur. Ya, ternyata beneran hujan, tapi ya cuman sebentar saja.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Cuacanya kayak gini, debunya bener-bener aduh, Gusti nu agung.
1: Iya, tapi ya alhamdulillah bisa menyapu ya debu-debu di jalanan.
0: Ya, kapan hujan kemarin?
1: Iya, kemarin.
0: Iya, bentar aja, tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan nanti ada lagi yang lebih deres lagi lah ya.
1: Iya.
0: Nah, Besti, Nah, nek ngomong nah.
1: Enggak,
0: lupa terus tadi. Ke distract.
1: Emang zaman hari ya, Mbak Besti ya, kadang tuh mau ngomong apa tiba-tiba langsung set, lupa gitu ya. Enggak tahu kenapa
0: ya,
1: deh.
0: Sekarang kan lagi musim kemarau ya, musimnya panas banget, suhunya panas banget, jangan sampai kamu dehidrasi ya atau kekurangan cairan, Besti.
1: Iya.
0: Jadi ada tips-tips ya untuk kamu, apalagi yang punya kegiatannya di luar ruangan, Neng. Ini pasti akan lebih menguras energi, terus juga cairan lebih cepat hilang.
1: Betul.
0: Ya, dibanding sama teman-teman atau besi-besi yang kegiatannya di dalam
1: ruangan.
0: Ya. Nah, untuk terhindar ya atau agar terhindar dari dehidrasi saat musim panas seperti sekarang atau musim kemarau, pastikan besi-besi minum air putih yang cukup ya. 8 gelas atau 2 liter per hari ya. Kan? Jadi jangan nunggu rasa haus dulu muncul baru kamu minum. Kan ada beberapa orang memang enggak suka minum air putih. Nah, ini bahaya banget apalagi di musim panas seperti sekarang. Biasanya kalau misalnya kamu masih dengan kebiasaan buruk kamu jarang minum air ya, air putih ya kan, kamu bisa dehidrasi nanti ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan nunggu rasa haus muncul baru kamu minum, jangan, karena tubuh kita memang benar-benar butuh cairan apalagi di musim panas seperti sekarang ini. Justru harusnya ditambah lagi, jangan malah jadi nggak minum.
1: Apalagi
0: gitu, ya.
1: Apalagi sampai berkurang ya.
0: Betul
1: minumnya.
0: Sekali gitu. Jadi minumnya harus teratur. Kamu bisa bawa botol minum, tumbler, ya. Kemanapun sekarang kan pada punya sendiri-sendiri, ya kan, Desti. Gitu. Jadi kamu bisa bawa botol minum kemanapun dan kamu bisa minum kapanpun juga. Tapi juga jangan menunggu haus dulu baru minum, ya. Itu tipsnya supaya tubuh kamu tetap terhidrasi, ya. Terus kamu bisa minum air kelapa nih, Besti. Ini bagus juga ganti elektrolit tubuh yang hilang ya kan. Apalagi di musim panas seperti sekarang ini biasanya akan lebih cepat hilangnya ya. Kalau bisa minum air kelapa, jangan ditambah gula lagi, jangan ditambah susu, jadinya tidak sehat.
1: Murni ya, Neng, murni aja.
0: Betul sekali. Kan banyak tuh ya, kalau misalnya kamu sambil jalan mungkin ya, sambil pulang kerja, berangkat kerja, banyak yang jualan kelapa-kelapa muda pinggir jalan.
1: Es degan,
0: kan? Es
1: degan,
0: kamu ambilnya atau belinya yang murni. Gitunya.
1: Iya.
0: Nah, terus juga pastikan kamu makan buah-buahan yang banyak mengandung air, Besti. Banyak banget nih buah-buahan yang banyak mengandung air, di antaranya ada semangka.
1: Betul, semangka berair
0: banyak
1: ya.
0: Banyak banget airnya, itu sekitar ada 92%.
1: Wow.
0: Ya. Air kandungan air di dalam semangka, terus juga stroberi ini juga banyak mengandung air sekitar 91%. Terus juga blewah ya, ini juga banyak airnya sekitar 90%. Melon juga 90% ya kandungan airnya ya kan. Terus juga jeruk nih, Besti, bisa menjadi pilihan kamu untuk kamu konsumsi ya. Buah-buahan yang banyak mengandung air ya kan, ada sekitar 87 sampai 88%.
1: Wow.
0: Ya. Selain itu juga pepaya bagus. Mm-hmm. Selain dia banyak mengandung air, dia juga pasti bagus untuk pencerahan kamu biar kamu nggak sembelit, ya. Dan berikutnya nih buah yang aku suka banget itu buah nanas. Ini bagus banget juga untuk kita ya di musim panas ini karena kandungan airnya sangat banyak, sekitar 86% besti.
1: Betul.
0: Gitu. Perbanyak makan buah-buahan yang banyak mengandung air ya. Terus juga kamu bisa batasi konsumsi kafein di musim panas seperti ini, besti. Ya, terus juga es teh tuh jangan ya, agak dikurang-kurangin, makanya digantinya sama air kelapa tadi dan juga air putih aja. Dan pastikan hindari minuman beralkohol ya. Terus untuk kamu sebisa mungkin lah dibatasi ya kegiatan berat di luar ruangan ketika matahari sedang terik-teriknya. Ini juga bisa menjadi salah satu tips kamu supaya terhindar dari yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan.
1: Betul sekali, Besti.
0: Tapi pada intinya harus cukupi dulu kebutuhan air di dalam tubuh ya. Kamu harus minum 8 gelas per hari atau 2 liter ya.
1: Betul.
0: Itu udah kayak udah standarnya segitu, jangan kamu kurang-kurangin lagi. Enggak musim panas aja segitu, apalagi sekarang musim panas, kalau bisa mah ditambah lagi ya.
1: Iya dong.
0: Bisa 8 sampai 10 gelas setiap hari.
1: Iya. Kalau minum air putih mau sebanyak-banyaknya enggak masalah, Zayeng. Itu bagus untuk tubuh kita juga,
0: iya,
1: ya
0: yang
1: kan.
0: Penting, yang penting lancar juga setelah minum kamu buang air kecilnya.
1: Betul.
0: Juga lancar gitu ya.
1: Iya, jangan sampai kamu menahan-nahan ya, Zayeng.
0: Jadi penyakit, udah minumnya banyak kamu enggak pipis-pipis gimana ya?
1: Jadi kencing batuk nanti ya kan.
0: Oke, itu tipsnya untuk kita supaya tetap terhidrasi tubuh kita ya, terhindar dari dehidrasi. Jadi pastikan selalu konsumsi air putih yang cukup.
1: Betul.
0: Makan buah yang banyak mengandung air. Terus juga minum air kelapa murni. Sayangnya ini juga bagus banget. Kurangi konsumsi kafein.
1: Betul.
0: Dan juga batasi kegiatan kamu di luar ruangan ketika matahari lagi benar-benar terik. Jadi
1: lagi
0: nanti dulu lah agak
1: cetar ya.
0: Kalau misalnya udah agak-agak redup gitu, bisa dilanjutin lagi gitu ya.
1: Iya, Sayang.
0: Dan pastikan kamu selalu mengonsumsi Biosisi Haga, karena Biosisi Haga juga bisa membantu untuk mengunci cairan di dalam tubuh kamu supaya kamu juga tidak terkena dehidrasi ya. Gitu. Jadi selain tips tadi, kamu bisa konsumsi Biosisi Haga 3 kali sehari, besti. Apalagi di musim seperti ini, jangan sampai kamu juga sakit, jangan sampai kamu kalah sama virus dan bakteri.
1: Betul.
0: Ya, apalagi kan debu di mana-mana ya. Pas tengah hari apalagi, aduh luar biasa, udah panas, debu di mana-mana ya. Jangan sampai kamu kalah sama penyebab-penyebab penyakit ini. Kamu harus lawan ya. Dengan meningkatkan sistem imun tubuh kamu dengan sel konsumsi Biosisi Haga. Nah, untuk besi-besi yang mau dapatkan Biosisi Haga, yuk langsung aja meluncur ke Radio Tri Rama FM ya, Neng Vina, di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Atau juga bisa ordernya lewat online ya, Neng Vina.
1: Iya, bisa kok. Langsung aja kamu hubungi call center aja ya, Zayeng. Di 0831-700-6600.
0: Oke, untuk besti-besti, jangan kemana-mana, nanti di segmen selanjutnya kita bakal lanjutin lagi kebersamaan kita masih di Bandar Dangdut BLC bersama Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namiku lo Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending lah jadinya tinggal tumbas meleh. Soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo, patuso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah jadinya tinggal patus meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Mah, main si Titin
0: teman aku cerita.
6: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Ma. Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: Resti untuk para Resti. Aku yang masih panteng di Bandar Dangdut Biozi.
1: Iya, terima kasih ya sayang, sudah menyatu terus barengan kita berdua di Radio Trirama FM Lampung Timur, yang lagi pantengnya juga melalui streaming www.radiotriramafm.net. Terima kasih ya sayang.
0: Terima kasih
1: yang lagi nonton kita juga ya. Di mana Neng?
0: Di TikToknya Trirama ya. Yang belum follow, di follow-follow dulu Zeng. Tara Rengki yang lagi nonton kita, lagi pantengin kita, ada yang baru dengerin Cina gitu.
1: Betul.
0: Ada yang udah pendengar lama tapi baru nongol lagi.
1: Jangan
0: hilang-hilangan lagi sayang ya.
1: Iya,
0: pokoknya
1: sayang,
0: stay terus setiap hari ya. Ada Abang.
1: Abang
0: tapi wanita.
1: Abang-abangan dong
0: ya, katanya dia wanita, tapi kan kita ngiranya abang laki-laki ya. Ternyata bukan.
1: Mungkin dia meminjam akunnya doinya.
0: Iya
1: ya,
0: mungkin ya. Ada juga ya. Hatin Breu.
1: Alah, ini ada temennya Helu.
0: Helu
1: ya, Mas Baijong.
0: Iya. Terus juga ada tadi Cah Ayu. Tadi lagi ya, lagi merantau di Medan.
1: Alah, LDR-an.
0: Iya, titip salam buat suami dan keluarga. Suami benar
1: iya,
0: ya? Suami dan keluarga Taman yang Negeri. Ada di Taman Negeri.
1: Betul.
0: Tapi siapa namanya, Mbak? Kasih tahu dong biar tahu yang mana gitu ya.
1: Siapa absenin.
0: Tahu? Siapa tahu kan suaminya emang lagi dengerin di Taman Negeri. Kan kita juga di Taman Negeri.
1: Iya, tadi juga ada Mbak Supana.
0: Iya, betul. Ada lagi saya tadi tanya.
1: Ah, banyak banget
0: berarti. Oh, pokoknya Mbak ada Pak Cupli.
1: Pak Cupli baru nongol, Pak Cupli.
0: Iya, assalamualaikum dua ban.
1: Iya.
0: Aku juga memantaumu.
1: Alah, terima kasih loh Pak Cupli.
0: Iya.
1: Mas Anen juga sudah hadir, terima kasih loh ya.
0: Makasih saya.
1: Itu lagu viral loh.
0: Apa?
1: Yang mana?
0: Yang mana lagu viral?
1: Yang mana Mas Agus? Aku udah fokus loh sambil utik-utik editan katanya.
0: Oh, kamu lagi kerja.
1: Biasa jadi sih.
0: Awas jangan ke-distract sama suara kita loh.
1: Iyalah,
0: Gus,
1: nanti kamu salah lagi ya.
0: Nanti kamu ngeditnya mau ngedit apa jadi apa.
1: Iya,
0: loh,
1: kamu mau ngetik apa jadinya ngetik dua bandar. Selamat siang Teteh.
0: Iya sayang.
1: Putarkan lagu Racun Asmara ya.
0: Oh.
1: Spesialnya buat Neri, Pujaan Hati. Alah.
0: Oh, masih gini pasti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau kena virus diminumin Biosi apa Agarilus ya Pina? dua-duanya boleh sih.
0: Boleh, boleh.
1: Boleh
0: biar
1: dua-duanya.
0: Makin, biar makin
1: sekali ya. Mbak Shaina sudah menjawab
0: apa?
1: Nice to meet you.
0: Nah, nice to meet you. Oh gitu. Emang iya Vina? Kan Vina yang ngasih.
1: Kurang tepat.
0: Oh, kurang gak mau. Gemau, gemau, gemau.
1: Tapi emang jawabannya pakai bahasa Inggris.
0: Oh,
1: jadi
0: ya,
1: pasti biar sulit.
0: Lah kan itu, kan itu bahasa Inggris.
1: Iya, tapi bukan ini.
0: Oh, bukan.
1: Ada yang
0: tulisannya,
1: lain.
0: Tulisannya maksudnya.
1: Iya.
0: Oh ya udahlah, enggak belum mau itu dia Bu Esena.
1: Enggak mau aku.
0: Dilanjut lagi ada Hatin tuh salamnya buat Santi di Wai Bungur.
1: Waduh.
0: Heru di Lampung Tengah.
1: Okay.
0: Mbak Indah di Teluk.
1: Alah.
0: Maaci kakak-kakak cantik.
1: Iya, cama-cama, besti-besti semuanya. Yang mau gabung lagi di line telepon boleh ya, Zayeng?
0: Boleh, sayang tuh. Nomornya sudah ada di atas kepala aku.
1: Iya.
0: 08512666931 boleh ke sana ikutan gabungnya, mau voice note boleh, mau chat boleh, mau
1: okay,
0: telepon boleh.
1: Langsung aja ada siapakah di sana? Halo Bandar Dangdut Biosi.
0: Passwordnya dong saya.
2: Herbal tetes terima sakit ini asik-asik dua bandar.
0: Iya.
2: Biosi.
0: Halo
1: iya,
0: sayang. Pasti ini Bu Muslimah. Mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Muslimah fokusnya di handphone aja ya.
2: Oke.
0: Bu Muslimah.
1: Bu Muslimah punya jawaban enggak sih Bu Muslimah dari pertanyaan aku?
2: Apa pertanyaan?
1: Nasi apa yang bikin kangen?
2: Nasi apa ya?
1: Apa coba?
0: Nasi liwet juga nama Bu.
1: Nasi liwet buatannya Bu Muslimah bikin
0: iya,
1: kangen. Padahal iya, kita iya, padahal kita belum pernah mencobanya.
2: Yang belum pernah mencobanya kok kangen itu dari mana? Ah,
0: iya, makanya
1: itu. Coba
0: kok,
1: nasi
0: terlalu
1: apa?
0: Terlalu mengada-ngada.
2: Nasi.
0: No.
2: Nasi goreng.
1: Nasi goreng jadul ya,
0: ya
1: Bu.
0: Tapi itu aku kangen sih nasi goreng jadul ya.
1: Ya endul soalnya. Baiklah Bu Muslimah, mau denang apakah hari ini?
2: Denangnya hari Jumat ya Mbak.
1: Iya.
0: Terus kenapa Bu?
2: Iya.
0: Kenapa dengan
2: Mata
0: hari
2: Jumat? Maksudnya ini hari Jumat.
1: Iya apa?
0: Nah, lagu nah.
1: Hari Jumat lah.
0: lagunya. Gue jadi teringat gak, ini lagu yang pernah diinin sama Pina gara-gara hari Jumat. Kalau kayak ibu ngomong hari Jumat deh.
1: Naon? Kayak hari Jumat lagunya. Lagunya hari Jumat.
2: Halo.
1: Iya. Iya, Bu Muslimah.
0: Ya udah salam-salam.
2: Kita ngomong sendiri gimana sih?
1: Kita lagi ngomong sama Bu Muslimah juga. Bu Muslimahnya fokus trulala dong.
2: Kayak gitu bisik-bisik terus. Dua gimana? Masa enggak ini?
0: Iya, nanti dicek.
1: Nanti dicek dulu,
0: dicek
1: ya.
0: Dulu salamnya.
1: Salamnya buat siapa, yuk?
2: Ya, buat salamnya buat Mama Eka, Mama Deca.
1: Iya.
2: Selamat. Ada Babe Oman, apa Faisalnya Mas Sia.
1: Iya.
2: Ada lagi Mbak Rati, Pak Anggit ya. Ada Kang Mas Toto, Mas Julio, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Turino, selamat siang.
1: Iya.
2: Turino, sudah tahu belum Mbak?
1: Apa?
2: Makanan ya. Makanannya sudah tahu boleh.
0: Turino alias Yusuf ya.
1: Tahu
0: tahu dia dulu selalu meminta doa restu, nggak tahu sekarang udah nikah apa belum. Dulu minta doa wae mau nikah cenah gitu.
2: Iya, mau
0: mentani Nini Sari kok. Alah, siapa kuat, jadi ayeuna geus ganti deh calonna.
2: Buat semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
2: Dua bandar belti, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Biar tambah terus.
1: Iya. Terima kasih Bu Muslimah Pandang Radio.
2: Pandang Dirama dong. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslimah. Mama. Kitanya padahal lagi ngomongin bareng sama Bu Muslimah gitu ya. Tapi Bu Muslimahnya ke distrek mungkin ya kan.
0: Iya. Bu Mus tuh dipanggil sama Mama Mega.
1: Tuh dipanggil Bu Muslimah.
0: Mama Mega katanya kangen sama ngakaknya Pinala. Tadi udah ngakak terus.
1: Tadi udah ngakak terus kok.
0: Pokoknya tiada hari tanpa ngakak ya. Tada, thank you sayang-sayang.
1: Lagi sayang, ini ada siapakah di sana? Halo, Bandar Dangdut Biasi.
3: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
1: Asik-asik. Halo.
3: Halo. Halo, guys.
1: Halo, Bandung.
3: Halo, Bandung.
1: Halo, Besti, jawabanmu apa sih tadi?
3: Itu, nice to you. Gitu kan bisa ya?
1: Naon, nice to you.
3: Nice to you gitu maksudnya. Kan selamat tinggal gitu loh.
1: Salam. Padahal jawaban dia apa coba? Nice to meet you.
0: Oh, nice to meet you.
3: Nice to meet you juga bisa dong.
0: Enggak tahu Vina maunya apa itu Vina.
1: Adalah pokoknya Besti enggak perlu tahu. Lagi.
3: Benar apa aku menunggu.
1: Enggak mau nanti aja waktu di akhir-akhir. Aduh, ya. Kalau keinget,
3: gitu.
1: Ya udah, mau denangnya pilih apa?
3: Bisa jadi Vina enggak tahu jawabannya
1: iya.
3: Apa juga.
1: Iya, bisa jadi.
0: Jangan-jangan ngasih pertanyaan dia kagak tahu jawabannya. Coba lihat.
3: Aja, cuma ngerjain kita, ngapain kita aja.
1: Iya, tahu aja sih Bu Ecena tuh.
3: Tahu ya, enggak tahu loh.
1: Halo, ya udah deh mau denangnya naon?
3: Dendangnya ikutan aja lah.
0: Oke, okay. Bu Esena dapat salam dari Mameg.
3: Oh, kirain dari Om Turino.
0: Apa kamu berharap Kang Turino ngasih salam buat kamu? Cing sadar ya.
3: Mameg,
0: ya. Iya. Cing sadar ya.
3: Mameg, ya.
0: Iya.
3: Ada

0: Tante Indri, kamu nggak tahu ya?
1: Alah, pantesan ini Mama Mega nyebutna tante.
2: Tante, alah.
1: Wow, sekarang udah berubah ya menjadi tante-tante kamu ya. Baik-baik. Tantenya pirang nggak?
2: Tante pirang mah kena ya.
1: Oh iya, iya, iya, iya, iya.
2: Oke lah. Buat siapa lagi spesial?
0: Spesial buat kalian berdua aja lah. Mudah-mudahan bisa ketemu ya guys kita ya.
1: Amin.
2: Mau bayarin bensinnya? Mbak Sena mau bayarin bensinnya?
0: Mau, boleh.
1: Oke, terima kasih Bu Sena.
2: Pada radio.
0: Padang terirama dong, thank you.
2: Bye. Terima kasih Bu Echena udah menyatu barengan kita berdua ya. Pak Turino alias Yusuf ya.
1: Gak nyangka besok, banget ya. Mereka kalau sekarang udah menjalin
2: chinlock.
1: Suatu ini apa? Kedekatan yang luar biasa ya.
2: Kita diam-diam tidak tahu.
1: Mau kapelan. Ya itu tadi aku udah memberikan ini ya, ide kayaknya sih kapelnya motif-motif macan kayaknya bagus sih ya. Biar nanti saling gabrug ya.
2: Iya loh, motifnya macan-macan aja Bu Echena sama Pak Turino ya.
1: Oke, terima kasih Teh sudah ikutan gabung. Masih ada waktu sedikit, tapi kita akan kasih dendang dulu untuk besti-besti biar makin semangat di hari Jumatnya. Jangan lupa untuk ini ya, para pria-pria ya yang beragama muslim, jangan lupa hari ini Jumatan sayang.
2: Pria ya. Idaman.
1: Pria idaman, iya jadi idaman semuanya kalau Jumatan yang rajin ya. Oke deh, kita kasih dendang dulu spesial untuk para resti ya. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
2: bersama Jewel Bandar.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BLC barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
3: Oke saya, waktunya udah habis ya. Udah di penghujung acara di Bandar Dangdut Biosi untuk edisi hari ini, hari Jumat, lembaran ke
4: 24.
3: Iya, di bulan Juli 2026. Tapi tenang aja, besok kita ketemuan lagi di program ya, acara yang sama, jam yang sama.
4: Betul.
3: Ya, tentunya di Tri Rama FM.
4: Iya.
3: Oke, Tara, thank you buat semua yang sudah ikutan gabung, yang belum kebaca, belum keangkat teleponnya. Mm-hmm. Pokoknya maaf aja, besok dilanjut lagi sayang ya.
4: Iya sayang.
3: Oke deh kalau gitu, kita berdua pamit ya Neng Vina ya. Mm-hmm. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bye bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirem FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Video memperlihatkan duel menggunakan senjata tajam jenis pedang di Kabupaten Lampung Timur viral di media sosial. Dalam peristiwa tersebut, seorang pria mengalami luka bacok serius di bagian tangan hingga nyaris putus. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur pada Selasa 21 Juli kemarin. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah pria datang ke lokasi menggunakan dua sepeda motor sambil membawa pedang. Dalam video tersebut, salah seorang pria turun dari sepeda motor dan menghampiri sebuah rumah warga. Tak lama kemudian, seorang pria keluar dari rumah dengan membawa pedang hingga keduanya terlibat duel di tengah jalan. Aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut berlangsung beberapa saat. Dua pria lain yang sebelumnya berada di lokasi juga terlihat turun dan ikut terlibat dalam penyerangan. Korban kemudian berlari masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian tersebut, seorang pria mengalami luka bacok berat pada bagian tangan hingga nyaris putus. Sementara itu, penyebab bentrokan masih dalam penyelidikan polisi. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Ibtu Muhammad Iksir membenarkan pihaknya tengah menangani kasus tersebut. Menurutnya, kedua pihak yang diduga terlibat telah membuat laporan polisi. Modus perampokan dengan memanfaatkan aplikasi kencan micet kembali terungkap di Kabupaten Lampung Utara. Mengejutkannya, 4 orang yang ditangkap polisi dalam kasus tersebut ternyata masih memiliki hubungan keluarga dan diduga telah menjalankan aksi serupa hingga beberapa kali. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari seorang korban bernama Dimas Rahman. Korban melaporkan dirinya menjadi sasaran pencurian dengan kekerasan pada Jumat 10 Juli lalu saat dini hari. Aksi perampokan terjadi sekitar pukul 00:30 dini hari di Jalan Talang Bocong, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Peristiwa bermula ketika korban berkenalan dengan seorang perempuan melalui aplikasi micet. Keduanya kemudian sepakat bertemu dan sempat berpergian bersama. Namun di tengah perjalanan, perempuan tersebut meminta korban untuk mengantarkannya pulang. Saat melintas di lokasi yang telah ditentukan, korban tiba-tiba dihadang sejumlah pria yang mengaku sebagai kakak dari perempuan tersebut. Salah satu pelaku kemudian mengancam korban menggunakan benda yang menyerupai senjata api. Korban selanjutnya dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa hingga mendekati rumahnya. Dalam perjalanan, para pelaku merampas sepeda motor, helm, kartu tanda penduduk milik korban. Polisi kemudian melakukan penyelidikan melalui tim TK308 Presisi hingga berhasil mengidentifikasi dan melacak keberadaan para pelaku. Keempat tersangka kini telah ditahan di Polres Lampung Utara untuk menjalani proses hukum. Polisi juga masih mendalami kasus tersebut setelah 3 tersangka mengaku telah melakukan aksi perampokan dengan modus serupa sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Lampung Utara. Seorang pria ditangkap polisi karena melakukan penipuan dengan modus menawarkan tanah dengan harga murah. Pelaku menipu menggunakan surat tanah palsu untuk meyakinkan korban. Dari penipuan tersebut, sejumlah korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pelaku berinisial HE tersebut ditangkap polisi di Jalan Raden Gunawan pada Rabu 22 Juli kemarin. Setelah dilaporkan korbannya, salah seorang korban berinisial KK mengungkapkan pelaku menawarkan sebidang tanah dengan alasan sedang membutuhkan uang karena istrinya di penjara. Setelah terjadi kesepakatan, korban menyerahkan uang tanda jadi atau DP sebesar 4 juta rupiah kepada pelaku. Namun saat proses pengurusan dokumen, korban mulai merasa curiga. Pelaku menunjukkan surat sporadik yang diklaim telah diterbitkan oleh pihak kelurahan. Setelah dilakukan pengecekan langsung ke kantor kelurahan, diketahui tidak pernah ada penerbitan surat sporadik pada tanggal yang tertera di dokumen tersebut. Selain itu, tanda tangan aparatur kelurahan yang tercantum dalam dokumen tersebut diduga dipalsukan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigi Putranto membenarkan adanya penangkapan terhadap terduga pelaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat korban yang mengalami kerugian mencapai 200 juta dan korban lainnya sebesar 130 juta rupiah. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengungkap seluruh rangkaian perkara termasuk kemungkinan adanya korban lain. saya Chandra Dewi. Sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FMNet.
1: Trirama FMNet. Trirama FMNet.
2: Trirama FMNet.
0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

1 FM. Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat dulur-dulurku. Senajan ketisuk panasnya mongah-mongah, tapi tetap semangat ya anggene aktivitas. Saniki dintene dinten Jumat Pahing dulur-dulur. Alhamdulillah para bapak-bapak pada bapak-bapak netepis ibadah sholat Jumat teng masjid nggih. Alhamdulillah. Bagi kawilujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari Tikrama tengah dicarak lenengan Agarilus nggih. Sing disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate sing sampun kata sing buktina jabrak lalen sumangga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Pokoke ajak lalen setuju banget ya. Semarak untung Juli ngisuk ana cek kesehatan gratis nang Radio Inovasi karo Nini Sari Tikrama karo Tin Bagus sing badhe kangen sumangga sami dugi nggih. Sumangga dulur-dulur ngisuk pokoke tanggal 26 Juli 2016 jam 09.00 dugi jam sekawan sonten Nini nang ngisuk siaran nang Inovasi dulur-dulur. Sumangga aja mrek lalen badhe gawa KTP sing badhe karo golek biosi saiki biosi ana kupone dulur-dulur pokoke hadiah pirang-pirang kae gue. Nek dulur-dulur sing setia kali Radio Trirama lan jaringane wis pada weruh hadiah apa baik ya. Ketemu mengkotakan jam 3 Nini Sari Tikrama ngerencangi panjenengan sami jih. Sumangga dulur-dulur saged pesen produk Agarilus teng 08 31 700 600 sing badhe garap gabungan karo Nini Sari 08 12 12 12 1 jendol jih. Dina niki dina apa nih? Dina Jumuah Pahing tanggale tanggal 24 Juli 2016 ngisuk tanggal selawe sih. Dilanjut telur-telur ngisuk nang Inovasi minggu nang Trirama bulan ngajeng tanggal sekawan Agustus teng Radio Gistara Lampung Barat nggih. Tanggal 4 nang Radio Gistara, tanggal 6 nang Kodim Sriwijaya, tanggal 9 nang rumah makan Rowireng gene Pak Nasikin, tanggal 11 nang Radio Kansatri Datu, tanggal 13 nang Radio Asrianda Pring Sewu Lampung Indonesia. Yuk, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngiping maning karo lenengan Agarilus

0: Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus. Sumangga dulur-dulur sami gabung teng live TikTok Radio Tri Rama kalih teng pajebuk serakah temen ki wong siji ngadep kamera loro. Ya Allah matur suwun sangat nggih sing sampun ningali teng live TikTok teng pajebuk nggih matur suwun mangke disapa setunggil-setunggil nggih. Dulur-dulur aja pada kalalen setuju nggih. Semarak untung Juli kata sangat promone sumangga saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane nggih. Sing badhe pados biosi sumangga mbeto KTP dulur-dulur nggih nggih ngisi kupon saniki biosi enten kupone dulur-dulur nggih mengikuti ulang tahun ke yang ke-11 kowe mau ya. Pokoknya 11 semakin ke atas kayak gue. Oh semakin berkelas semakin ke atas saya gue ya. Ke-11 semakin berkelas dulur-dulur. Pirang-pirang promone. Kae deleng ya Allah. Tuku susu telung kotak susu jigo 26 dulur-dulur kurang 100.000 ayo gue ya. Sing pada bobo maring radio anu panas nih. Saged pesen mawon teng call center agarilus nggih. Semoga mungkin saged didugikna teng griyane panjenengan saged dibayar di tempat nggih. Sing badhe gabung karo Nini Sari sumangga teng nggih monggo dulur-dulur nggih sugeng siang matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk agarilus teng Radio Tri Rama lan jaringane nggih sumangga niki wae enten Mae Rido dari Seranggas Pasar Liwak Lampung Barat keluhannya katarak dan gula darah nggih. Alhamdulillah baru pertama kali konsumsi dulur-dulur nggih sudah ada perubahan mau beli 2 kali untuk pembelian. Matur suwun nggih Mak Erido. Acak kelalen Mak Erido nggih tanggal 2 Agustus nggih enten cek kesehatan teng Radio Kistara kalih Nini Sari Tikrama. Sing pada kangen karo Nini nek pada teka iku ya. Pokoke pirang-pirang promone acak kelalen gawa KTP nek garep golek biosi nggih. Pokoke digawa KTP nek kae iku ya. Mak Erido matur suwun nggih. Enten malih niki Ibu Ratna dari Giham Lampung Barat matur suwun. Keluhannya benjolan payudara alhamdulillah beli 1 kemarin sudah ada perubahan dan lanjut konsumsi habis 2 kali sudah berlangganan. Ibu Ratna nggih matur suwun niki wau sampun mendet kapsul Prokanda kalih agarilus string dulur-dulur teng Radio Kistara. Ibu Ratna nggih ampun supen nggih sing saking Giham nggih matur suwun. Pade Muhyiddin dari Belalau Lampung Barat keluhannya jantung selalu berlangganan. Terima kasih nggih Pade Muhyiddin niki nggih wau sampun tumbas teng Radio Kistara tumbas kapsul Prokanda. Matur suwun sangat. Nek kok Prokanda astagfirullahalazim. Kardinal sekualen dulur-dulur kaya epek urung mentong kaya kaya dulur-dulur nggih. Nggih matur suwun sangat nggih. Sing badhe telepon karo Nini Sari Tikrama sumangga dulur-dulur teng 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum Nini Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Christine kepripun wartose Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Nini alhamdulillah. Sehat, sehat Bunda pandongane dulur-dulur Nini Sari paringi sehat paringi panjang umur kayak ya. Saged ngibur para kadang dulur-dulur teng pundi kemawon. Sumangga Bunda balam napa kinten-kinten Jawa?
1: Cuacane mongah-mongah nih.
0: Ya mbok wong anu mau kayane nang kono kayane mendung kaya kue.
1: Iya, mau mendung kok panas ya mongah-mongah ki.
0: Nggih, alhamdulillah pada baik berarti kaya kue Bunda ya. Nang kene be. Iya, nang kene be kaya kue pada baik kok. Mongah-mongah.
1: Lah iya. Monggo sapa kowe ni?
0: Nang burine
1: nek. Iya.
0: Kowe iki ana wak sliwer keton. Gue sudah mendongol aja temen gue jajal. Sapa?
1: Raden bagus
0: sapa? Jumatan Bunda. Sumangga, Bunda Christine, sumangga. Badhe kitun salam kagem. Request lagune napa, sumangga?
1: Request lagune
0: napa?
1: Kacu biru ana nih.
0: Kacu biru, nggih. Salame kagem sinten, Bunda?
1: Salame kagem Maklumintu Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Kacang kagem Bu Muslimah.
0: Sugeng siang.
1: Bu Esena.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang. Sinten malih? Sugeng siang.
1: Meri Plekeno.
0: Sugeng siang.
1: Kang Maksum sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Nek iya,
0: bener banget.
1: Sugeng dalu.
0: Rika wis tau ketemu Kang Maksum?
1: Ya durung ta nih.
0: Dadi nek kawan-kawan kaya kiye Bunda nek pengen ngerti nganggo sarung terus nganggo sepatu klambine disamper nang pundak nganggo helm kacamata nek ireng kowe. Mau. Kaya kowe Kang Maksum kowe.
1: Ya nubruk-nubruk lo nek.
0: Ya ora kur nubruk-nubruk maning to mengi kepuntal-puntal. Anje. Bangga.
1: Sugeng kagem Bu Supriyatini.
0: Anje sugeng siang.
1: Bu Supriyatini
0: sugeng siang. Sugeng siang
1: ugi. Bunda Lili.
0: Sugeng siang. Anje. Sinten malih? Sugeng siang.
1: Semar. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kang Mas Broto.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Niki langsung kagem Bu Indah.
0: Nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Slamet.
0: Sinten malih?
1: Sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
1: Kagem seduh ayo kemawon ngene.
0: Nggih siap. Matur suwun Bunda Kristin.
1: Nggih sami-sami.
0: Panteng radio Bunda.
1: Panteng Tri Rama.
0: Orang susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kristin. Jeh, sing wonten.

0: Alhamdulillah. Terima kasih, hanya terima kasih.
1: Cami cami
0: hanya silakan mau request lagu apa ha?
1: Request ngamen loro.
0: Ngamen loro. Salamnya kakak besinten mak.
1: Anggo Bunda Kristin ayah Raja Cinta.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Jeh. Bu Supriyatini, Bu Rumiase, Bu Watini, Bu
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Jeh.
1: Mama Lili.
0: Sugeng siang.
1: Mama Moja. Sugeng siang Pring Sewu. Ramane sami Haji Kang Agus.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang Ugi.
0: Jeh.
1: Pak Dikato, Tusu Prati, Om Tandut, Mama Yoga,
0: Sugeng siang.
1: Lima Nelin, Pak Sutino, Mangoti Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbah Jari Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Surino Sugeng siang.
0: Sugeng siang Ugi.
1: Meri Susanti.
0: Jih.
1: Terus Neri Kota Gajah
0: Sugeng siang.
1: Kang Mas Broto, Mas Edi PW Sugeng siang.
0: Jih.
1: Mbak Wandira, Pak Mama Epara, Bapak Epara
0: Sugeng siang.
1: Terus Kang Pur Kentung Penjaga Cinta Mr. EQ. Mas Depa Putra LA. Mas Juri. Terus Karuki Semar Cinta
0: Sugeng
1: Dewa
0: siang.
1: Pak Nuar Bunda Willy.
0: Jih.
1: Sugeng siang Ugi. Terus anu Kang Acong Sugeng siang Kang Acong.
0: Amir dadi Acong.
1: Kang Firman.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Mbak Klamet, Lokowati.
0: Sugeng siang.
1: Pak Sikoiri, Pak Ahmad Suyanto, Pak Sumiran.
0: Sugeng siang.
1: Pak Tugiran.
0: Sugeng siang. Ran.
1: Ran kabeh rate sepur
0: sampai
1: iki satu kaci tak peno
0: sugeng siang
1: 70 yang gaul
0: Pak
1: Koiri Pak Jiman kamu kedua yo bapak ini budak lupa
0: sugeng siang ngamen lorone ditunggu mamaku
1: nggih nek gendut
0: andut
1: ndut
0: sugeng siang
1: koe monitor ora ndut
0: tanggal 4 ketemu ya ndut paring radio Gustara ya
1: ketemu ya ndut
0: ndut gendut yang
1: tidak lupa
0: sugeng siang sugeng siang
1: kedua ya kemawon
0: nggih sugeng siang
1: sing siaran ya matur nuwun
0: wekalipun sami-sami
1: sak iki senggol paling ya sik ngluyur karo foto-foto ireng sugeng enjing
0: sugeng siang alias sugeng enjing atur suwun mamaku
1: kami sampean lelorone kula tenggo
0: radio trirah mah susah liya-liya mak kene bae
1: mesti ora
0: ya apa to ya mamaku lumintu sing wonten Paria Agung nggih ampun supe nggih jambi herbal agar ilusi dinten Sabtu mamaku tanggal selangkung Juli nggih enten cek kesehatan teng radio inovasi setunggil malih sumangga assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang, waalaikumsalam.
0: Sugeng siang, Grandpa Maruti kepripun wartose?
2: Wartosipun sae.
0: Alhamdulillah, nggih. Pandongane, mriku napa Jawa, Grandpa?
2: Wah lah, boten iki kula nganu ote-ote.
0: Ote-ote. Tadi kelingan. Sanjeh, sami mriku mon ngoten iku, tapi
2: lali. Dalam.
0: Teng riki tapi kula anyes anu teng lebet.
2: Ya,
0: nggih.
2: Kula kok tak urup dhewe ra betah lho.
0: Sami, semangga, Grempa sehat nggih?
2: Sehat.
0: Nggih, semangga. Dalam.
2: Kalian sinten?
0: Niki kale sinten nggih? Kale Den Bagus.
2: Oh, kalian Den Bagus.
0: Nggih, Grandpa. Mak lali arang ngomong ngarepku iki mau le, Mak. Den Bagus sing padha kangen. Sugeng siang ugi.
2: Nyuwun takon medhetke nika. Ikhlas.
0: Ikhlas.
2: Tulung nggih.
0: Siap.
3: Sampun to. Sampun.
2: Sampun ikhlas.
3: Saestu.
2: Saestu. Ngopo to teh bayo kene kae.

0: So, pwede ka na gusto. Tenten.
1: Nga ten. Yon, Jay, na yung muna class. Jay, kulo namong sakit doga akan, grandpa. Muki-muki, Jay. Kulo namong sakit doga akan, muki-muki, lan, napa, ikhlas lan lapang dada.
2: Ki jane ngomong napa sih? Ora ki jane ngomong napa ki mau.
1: Lah ya kuwi anu nambah ikhlas.
2: Nambah ikhlas iya.
0: Kula nang njang naik tanggal sekawan dateng di Sara.
2: Nggih.
0: Derek salam kagem Bunda Ulfa kalian Mio kadang lawas.
2: Nggih.
0: Ibu Suparmi
2: utawi. Sugeng siang.
0: Nawi nyebat ibu Umi.
2: Nggih sugeng siang.
0: Nggih. Kagem ibu Rumyase
2: wonten. Sugeng siang.
0: Heeh. Kalian ibu Didut. Mugi-mugi siang menika kabaripun dahsyat luar biasa.
2: Sugeng siang.
0: Lajeng kula kintunaken kagem Bunda Musa.
2: Sugeng siang.
0: Meli.
2: Sugeng siang. Sugeng siang.
0: Lajeng niko kalian dikantuk salam sake Samaria Titisari kalian si kemudau jenakan.
2: Sugeng siang.
0: Anastasia Nurjanit lan Hildet. Mugi-mugi menika ingkang kagungan tuku Gamaliel
2: tasih
0: nitahaken.
2: Heeh, sugeng siang.
0: Oke, ngol kreta ping dislempetke kaya biasane. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Mugi-mugi atus sing ayu cinta-cintah kaya waluh mentah isih sedang metake karo Kang Mas Warno.
2: Nggih. Sugeng siang kemawon. Matur suwun Grempa.
0: Nggih. Salamipun kagem menika adik kula.
2: Nggih.
0: Still loving you.
2: Nggih.
0: Matur suwun Grempa.
1: Nggih, Grempa.
0: Tak tunggu
1: ikhlas. Oh, ikhlas. Nggih, siap.
2: Siap.
1: Mugi-mugi saged kula pencet panggih.
2: Nggih.
0: Nggih. Mugi Gusti tansah njangkung kayuwananipun Minisari kalian garwa putra lan wayah.
2: Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin.
1: Niku
2: garwa sing pundi?
1: Loh, kan.
2: Matur suwun Grandpa Maruti. Doa sing sami mugi-mugi panjenengan sak keluarga paringi sehat. Nggih. Ampun supaya dulur-dulur njeng benjing enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi nggih sing wonten Mandala. Monggo setuju banget semarak untung Juli kada sangat promone saged tumbas nggih. Sumangga. Panjenengan aja badhe kelalen dulur-dulur padha nggawa KTP nggo ngisi kupon saiki nek badhe ke piyosine anak kupone dulur-dulur. Terus ki kepriwet tenar nyanyi apa kepriwet?
1: Manut.
2: Mangga dulur-dulur. Sing ningali teng lepes jebuk kaya gue ya karo neng TikTok Radio Trirama mungkin disapa setunggil-setunggil insyaallah. Saya kira susah pada maring tingti. Ayo pada ngiping maning karo kelenengan agar ilus pancen.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Saya sesarangan kalian ini sering dan bagus yang menikah dulur-dulur setuju.
1: Ajeh, leres sangat dulur-dulur.
0: Eh, matur manuwun ingkang sampun setya tuhu nyawiji.
1: Njih.
0: Wonten ati corok lanangan siang menika
1: njih.
0: Ingkang tasih dari siang monggo, sedeng dari siang kemawon.
1: Njih.
0: Ingkang sampun nyawiji lumantar radio Tri Ramalan Jaringan siang menika nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Napa malih ingkang sampun ningali live TikTok
1: nggih
0: teng radio Tri Rama FM.
1: Njih, leres sangat sudah bisa mendeleng kayak gitu ya.
0: Nggih. Monggo mendeleng. Mendeleng wong loro kowe.
1: Ya saiki sak mendeleng wong loro sing padha kangen karo Den Bagus wingi, nek sing padha kangen karo Nini Sari karo Den Bagus terutama Den Bagus ya, silakan Anda mendeleng nang TikTok Radio Tri Rama.
0: Tapi iki nek rampung siaran kayane cengel iki kudu.
1: Agak priwe.
0: Kaya ngene kaya ngene.
1: Tadi nek kaya pitik.
0: Kit. Rupaku ketutupan gini.
1: Iya.
0: Ketutupan gini.
1: Kurang maring ini. Kue kurang maring nyiwa apa kepriwe?
0: Iya ngone jan.
1: Orang kepenak ya. Banget kue ya lah jan. Lah jan kue ngonek di acoknya ya. Merucut kayak kue ya.
0: Ya serap apa lah ketutupan sedela ya lur.
1: Orang apa-apa. Wis. Semoga singgarap telpon dulur-dulur semoga ditenggo teng Nini Sari nje teng kosong bolu rolas rolas rolas sangat halus siji cendol nje semoga kia sing wis ana sing mlebu kitin kia
0: semoga
1: sing bisa gaya bajul den. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Ninine. Pripun kabare Den Bagus Ninine?
1: Sehat ma. Kok emak toh? Bu.
2: Ya emak iki apa doelek? Oh. Iki aku ki yo wedo.
1: Ora mau kan nyeluk mak lumintu mak, nyeluk Rika biasane ya Bu aja kue lho. Sehat Bu.
2: Sehat luar biasa nih.
1: Udan tekan jam pira udan, Bu?
2: Udan apa nih?
1: Ya udan tompok.
2: Oh iya betul. Apa ngantri-ngantri nih?
0: Ngaten.
2: Menumpuk-menumpuk.
1: Oh, tompok nih.
2: Betul. Menumpu rewang, menumpu tompo, pokoknya bah, temen banget.
1: Wis ora apa-apa kaya gue. Wis gendah umumer kepriwe maning malah murup kaya gue, Bu.
2: Iya, betul.
1: Tapi
2: aku
1: berarti
2: aku pengen mendeleng dan bagus kan ini nge mendeleng aku.
1: Oh, itu. Sudah mendeleng.
2: Mendeleng yang TikTok mendeleng.
1: Oh, sudah mendeleng lah.
2: Aku ya, enggak TikTok tapi.
1: Oh, kaya gue.
0: Mendelengi, mendelengi, Bu. Mendelengi.
2: lah pengen mendeleng dan bagus ya neng tak aku tuh TikTok lo dan TikTok
1: sing penting orang di wedung kayak gitu ya.
2: Betul nih.
1: Semoga Bu pada kinten salam kagem sinten monggo.
2: Iya request sih Tony.
1: Iya request nopo Bu kelalen lah jan ujug-ujug ditawani
2: kayak gitu.
1: Oh lo. Gara-gara
2: request yo leyeh-leyeh penak tenan
1: kadung gabrok pentelengan.
2: Cuman ketutuk terus marai kelingan
1: leyeh-leyeh enak tenan gue sing marai kelingan gue biasanya nang anu gue nang tempilingan kayak gue.
2: Iya paling nih.
1: Salam ya Bu.
2: Salam nonton nenek Dani nih Mbah Limone.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Enten Mas Putra LA nih judulnya Dalu Namungan Putra LA niku nih.
0: Boten wau siang kali Bu Bandar enten no.
2: Nggih.
0: Memang ngoten niku to nggone jenengan pilih-pilih.
2: Napa nggih to Den?
0: Kadose.
2: Ngoten
1: nggih. Tak karo tua-tua kayaknya wis lewat kayak gue.
0: Jenengan tapi mboten, Bu.
2: Rodok.
0: Rodok.
2: Yen namung rodok jane.
1: Putra LA mriki ya, Bu.
0: Jane jenengan parine ketaken.
2: Jane namung rodok lho, mboten tebih lho, Den.
0: Timbang saking mriki to ya.
1: Heeh, mending wakil mriki wae, Bu. Kanen dadak nyebrang.
0: Wakil no, Bu, ndang.
2: Nggih.
0: Sing engken ini Sari kan.
1: Aduh.
2: Nggih kelemane dan nggih.
1: Engko pokoke Rikane wis ketemu Mas Putra LA maringane mekletak. Dening Rika ngetak nyong sing ngongkon ini Sari kaya kowe.
0: Bonto.
1: Aman.
2: Tapi kula nek aten bojone mboten wani to.
1: Lah ya sing wedon aja anak.
0: Anu jenengan Mas Putra LA.
2: Oh,
0: tak
2: kok enten bojone oh ya Den.
0: Mboten jenengan jak melipir sedih lemas Putra LA. Ngapunten kedap. Ajeng enten penting ngoten.
2: Pokoknya si Marai dan Bagus aku manut tuh pokoknya.
1: Kurang betak cak mipir.
0: Cak mipir sedelok kedap Mas Putra Ella. Kula ajeng enten penting kedap mawon.
2: Niki sing angkat dan Bagus lho Mas Putra Ella aku manut genjing pokoknya.
0: Pun to nek pun jenengan tiang kalih niku melipir punan. Jenengan kedak terus sampean melayu balik.
1: Dilalah kontaknya ketinggalan.
2: Enggak, mau biar.
1: Lanjut bu.
2: Kang Pur kentungnya sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kami Pati Kasenot, Cilase,
1: sugeng siang.
2: Boti Marti,
1: sugeng siang.
2: Sugeng siang. Malu Mintu, Tepuk Prati, Tepuk Katot, sugeng siang.
1: Sugeng siang Bu Rumiasi, niki enten ti.
2: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih,
2: matur nuwun.
0: Nakal terus.
2: Nggih, matur medale.
1: Nggih, sami-sami.
2: Nggih, selalu dan iki matur nuwun medale.
0: Sami-sami, Bu Rumiasi.
1: Sami-sami.
0: Ya selalu nggih.
1: Pateng radio, Bu.
2: Pateng Tri Rama ni.
1: Ora susah liya-liya. Waalaikumsalam, Ibu Kurmasi sing ana nang tuku kuning matur suwun sampunya wiji. Nggih, sugeng siang dulur-dulur sing wonten tugu putih, tugu kuning, tugu ijo sedaya kemawon teng tugu ayo kowe ya. Apa ana tugu sugeng siang kemawon.
0: Nging-nging siang enten malih saking Putra Lingga.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Karya nggih matur nuwun.
1: Nggih.
0: Nggih, enten malih niki TY.
1: Heeh.
0: Nakal terus enggak.
1: Burung Yasih Rika jere nakal ayo kowe ya. Monggo-monggo Kang Nging-nging. Nggih, matur suwun.
0: Nggih. Alhamdulillah sehat kula. Nggih.
1: Saking Putra Lingga ki mas apa makarya matur suwun nggih.
0: Nggih niku sampun kula rekose SMU Mas S Riyadi matur nuwun nggih.
1: Matur suwun.
0: Bapak Nut Uji Raman Utara Nyawiji matur nuwun.
1: Sugeng siang, Mbah. Salam kangge Ibu nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Raman sedaya kemawon nggih, matur kula wijinami.
0: Mas Lipis Putih, Mak Igun, Mama Rika.
1: Sugeng siang.
0: Niki sampun sami nyawiji Pak Tuban saniki tasih Pemalang Jawa Tengah.
1: Nggih. Matur suwun.
0: Nuwun sanget nggih. Mas Tian aja Kelinci Ucul di Tenggo.
1: Siap.
0: Peri 07 sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Wow, enten Mama Rika njian mugi-mugi tasih ningali nggih.
1: Mugi-mugi nggih.
0: Request lamat-lamat ya Den.
1: Nggih,
0: mugi-mugi sakat Kang Nging-nging matur nuwun nggih.
1: Insyaallah. Muga-muga ya kowe ya. Ojo nakal Bu Rum. Enten bukti. Monggo. Sing karep telepon malih sumangga 08 12 12 31 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsayang Nini karo Den Sapuku.
1: Bu Supriyatini kaya gue lho saiki. Melu-melu sing nang kana bae.
3: Sugeng siang.
1: Njih sugeng siang ugi. Ibu kepripun wartose?
3: Alhamdulillah sehat. Melu-melu sing apik kan mboten napa-napa
1: Nini. Leres sanget nggih mboten napa-napa.
0: Betul.
1: Betul sekali.
0: Sing penting ampun ngetaki tiang.
3: Mboten nate ngetaki tiang paling jewer ngono.
1: Waduh, lagi malah jewer pan anu apa ge para panasnya orang mari-mari aja gue
0: ngetak jewer. Mboten ngaplok.
3: Nek panas ati kula jewer mangke.
1: Nggih, sehat ya Bu?
0: Nggih.
3: Alhamdulillah nyun sekarang ini nih.
1: Sekarang apa Bu?
3: Aja dipleroki kare Den Bagus.
1: Aja dipleroki.
0: Aman, Bu. Kula sipit to, Kula sipit, Bu.
3: Kula nek dipleroki Den Bagus.
0: Sipit kula Bu mboten saged, mboten.
1: Ora isa mleroki, Bu.
0: Ora isa. Melek be alhamdulillah kok.
3: Biasanya mentelengi ngene.
1: Nggih, biasane mentelengi anu ora isa mleroki tapi mentelengi kayak gue, Bu.
0: Siang Bu Suprapti.
1: Nggih. Kudu Bu Suprapti sayang.
0: Bu
1: Supriyatini. Mbak Ti.
3: Bandar Lampung.
1: Bandar Lampung.
0: Iki lho, enten sing
3: teneng bandar.
0: Nggih. Enten sing
1: nyapa.
3: Nggih.
1: Monggo.
3: Kabar Bu Isena, Mak Lumintu,
1: sugeng siang.
3: Nggih. Mbak Christine, terus Bunda Slim,
1: sugeng siang.
3: Sugeng siang. Mbak Nari Plekemedhe sugeng siang. Terus Bunda Suprapti nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Neri, sugeng siang Mbak Neri saking Gogang.
3: Mbak Neri Susanti nggih sugeng siang.
1: Sugeng
3: tetepang.
1: Nggih.
3: Bunda Muslimah.
1: Nggih.
3: Bunda Elizabeth Suprapti nggih sugeng siang. Katur Pak PE, Cak Peno kali Mbak Sindresine nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Yang selamat kali Mama Lelane nggih sugeng siang.
1: Nggih sugeng siang ugi.
0: Nggih.
3: Terus Pak Warnone sugeng siang. Yang langgeng kali Putih nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Pak Dekatiman, Pak Jemiran nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang. Matur suwun.
3: Sami.
1: Ngomong apa?
3: Pokoknya pantun terus Tri nah, Rama.
1: Ora susah lia-lia ya Bu ya. Matur suwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Ibu Supriyatini matur suwun. Nggih, mugi-mugi paringi sehat Ibu, paringi Amin. Panjang yuswa, jambi herbale ampun supe nggih. Sumangga nggih. Dulur-dulur aja pada kelalen benjeng enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi nggih jam 09.30 jam sekawan santen kalian ini Sari Dikrama. Monggo. Dinten Minggu teng Radio Tri Rama dulur-dulur niku Tasik Semarang Untung Juli kada sangat promone. Nggih. Tanggal 4 nang Radio Gistara ya Den ya. Dulur-dulur sing ana nang liwat jabar kelalen. Bunda Rosana aja kelalen tanggal 4 nang Radio Gistara Bunda Rosana nggih. Dilanjut tanggal 6 nang Kodim Sriwijaya. Tanggal 9 nang Rumah Makan Rowo Ireng gene Pak Nasikin. Tanggal 11 nang Radio Kansa Tridatu dulur-dulur tanggal 13 nang Radio Asrianda.
0: Nggih, ingkang wonten mring sewu menika nggih. Saget sami dumugi santen dulur-dulur. Mangke dicatet jadwalipun.
1: Monggo.
0: Rasane panjenengan mboten ketinggalan
1: nggih.
0: Saget cek kesehatan gratis
1: wonten.
0: Salam kenal nih dari Sumber Agung sama Mama Cucu.
1: Oh, nggih.
0: Termanuwun Mama Cucu sugeng siang kemawon
1: nggih. Matur suwun sangat.
0: Kumise ndi Den?
1: Dicukur.
0: Dino Jumat dicukur.
1: Maisuk gasik wis dicukur. Moga ki usrak-usrek ngocang-acak kowe jebule lagi nyukur kowe mau ya.
0: Mbak Halimah matur nuwun.
1: Sampun nyawiji. Matur suwun.
0: Nggih. Yo.
1: Yo, sakira susah pada maring ding-ding lur ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen.

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo Setuju, Semarak Untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
1: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
2: Waalaikumsalam Jeng Tini.
1: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
2: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
3: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan.

0: Mata.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
3: Iya sih, pun telas minta botol bu biasa.
2: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tuan, apa persendian ni lo? Tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak. Gatel enggak pun boten.
3: Enggak, bu, wau ibu Sanjang. Adik ini ku sakit apa bu?
2: Ginjal bengkak.
3: Enggak.
2: Enggak biasa sih. Kalau jasal keadaan kalau niki. Soalnya wau nenek teng ini ku kan. Ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
3: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
2: nggih pun penak
3: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: maksudnya.
1: Areping pindo apa gareping telu aya gue.
0: Monggo. Sami dikonsumsi secara rutin.
1: Jeh, leres sangat.
0: Sane panjenengan ndang mantun, sane saged aktivitas malih. Engkang dinten menika badhe tindakan monggo nggih ditenggo. Tugi jam 3 enjing ting Trirama FM.
1: Nggih, sumangga.
0: Arep teko jam 00.30 monggo.
1: Jam 12 ya Uli.
0: Jam 14.30 monggo.
1: Jam 3 ya Uli.
0: Jam 3 kurang 10 menit ya Uli.
1: Uli, Uli banget kayak gue ya.
0: Iya.
1: Heeh. Matur suwun.
0: Nggih, sing siaran bengi nganti keturun mau nang kursi gue. Kaget nyong. Tak kira kok berisi.
1: Nggih. Sugeng siang kanggo pas gedhet sing wonten liwat nih Den sugeng siang request lagune ilangnya gelang kalung. Matur suwun ya Nik Den. Moga-moga nyong isa maring gistara.
0: Ditenggo lah Mas Gendut lah wis-wis banget kok.
1: Ayo temenan saiki nine ya. Mama Arsai saking Taman Sari Purbalingga.
0: Iya, wanita tulen gue. Wanita sesungguhnya.
1: Tulen kuwi apa Den singkatannya Jaja?
0: Untuk karo
1: Mas Mahendra, matur suwun saking Seputi Raman nggih sampunya wiji. Nggih. Ana Bunda Ulpa matur suwun. Matur suwun. Sampun maklum sampun mampir, genpam sampun mampir. Ngisuk rika gentenan ya. Enten Mas Wiki nggih matur suwun iki sampunya wiji. Sekare gelang alit. Spesiale kagem neri si jantung hati Den. Iya.
0: Kita kirimi sarang beo karo tria kok.
1: Lah ngapa sih?
0: Ini orang ngerti kok.
1: Apa sih? Enten sinten iki?
0: Relisia.
1: Oh, sing teniku.
0: Kang Jimin iki.
1: Oh, alah.
0: Relisia niku Kang Jimin. Kagem akun yogane menawi.
1: Oh, nggih, menawi nggih.
0: Matur nuwun nggih Kang Jimin. Bareng isi sedaya nggih.
1: Nggih. Kang Parwandi niki sing wonten SB Tunggil Prolima nggih hadir nih.
0: Siap.
1: Sekare serampat. Matur suwun.
0: Nggih.
1: Nih, matur suwun.
0: Ya.
1: Maklum.
0: Sunugi muak. Ngesuk awas nyong menginovasi jenengan ora mangana. Seret.
1: Ana Mama Moja sing wonten gubuk rajin kali Mama Riki Jakelalen tanggal 13 Agustus ya. Ana cek kesehatan teng Radio Asrianda absen bae ya yang ya. Terima kasih.
0: Matur nuwun.
1: Mama Moja.
0: Mama Moja.
1: Sumangga sing karep telepon maning sumangga. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
2: Halo, selamat sore nih.
1: Selamat sore juga. Sumangga. Kali sinten iki?
2: Kali Mbah Rin Braja Selebah.
1: Oh, alah Mbah Rin.
0: Mbah Rin Braja Selebah.
1: Berarti Enje Wae Jepara. Mriku mendung to, Mbah?
2: Sami mawon iki wis sato ra udan.
1: Oh.
0: Siangel ya, Mbah?
1: Siangel ya, Mbah. Ya. Ya sabar, Mbah. Iya, sing penting pada sehat ya Mbah ya.
0: Diutani dewek gawa selang Mbah, diutani dewek gawa selang.
2: Cara
0: ya. Iya Mbah.
2: Oh
0: iya.
2: Iya. Jaluk gendinge nih.
1: Semoga nyuwun gendinge napa Mbah Ren?
2: Lampat ya lo lagu nih gendinge ngano lawan ricik-ricik nih.
1: Ricik-ricik. Salame kagem sinten monggo.
2: Janganlah salamnya kanggo maklumin tuh sugeng santen. Nana Tangkarno Mama Ica sugeng santen.
1: Sugeng santen.
2: Wonten malih di Semar, Mbak Yani, Mbak Jambi, Mbak
1: Sama, malih.
0: Sugeng
2: santen. Wonten malih ini kan masih kote.
1: Nggih, sugeng santen.
2: Yang langgeng nih. Sama Pak Sukaji.
1: Nggih sugeng santen.
0: Sugeng santen Mbak ya.
1: Ren.
2: Nggih. Renovasi ya kafe wae ya Mi.
1: Nggo kafe bae. Matur suwun ya Mbak Ren.

0: Timur, Lampung Tengah, Lampung Jih, Selatan,
1: Surabaya, ya kemawon.
0: Kemawon sampun ke sisi-sisi lah.
2: Siap, nggih, matur nuwun, Barin.
0: Ya wis ono bae lah, nek tak tunggone karo layang-layang.
1: Semoga panteng radio, Mbak.
0: Matur nuwun, Bening.
1: Sami-sami.
2: Barin Braja Selebah Wajeporo.
1: Matur suwun, nggih, sampun nyawiji aja kelalen dulur-dulur, nggih sing wonten mriku. Tanggal 11 Agustus enten cek kesehatan, nggih.
2: Monggo sareng-sareng tindakan teng Radio Kanza, Mbak.
1: Nggih. Semoga. Bu Elizabeth matur suwun sampun nyawiji den lenengan agarilus den bagus ninine kepripun wartose
2: sehat alhamdulillah mugi-mugi Bu Elizabeth sehat nggih
1: sebab
2: nang nyawiji Tanjung Krajan
1: nggih tasik dereng pindah sekarepun nggih den wong desa salam kathah aktor kangge para kadang Trirama FM teng pundi kemawon nggih lan jaringane matur suwun sugeng mitangetaken kangge nini sare den bagus nggih mugi-mugi paringi sehat amin amin ya Allah ya rabbal alamin matur suwun.
2: Sami-sami matur manunggal kita mantang Bu Elizabeth kalian Bapak nggih
1: kang
2: Tanjung Krajan. Enten kang pantan mau lagi nih.
1: Matur suwun.
2: Mulung lah.
1: Mulung apa?
2: Mulung apa?
1: Mulung tulung. Tulung. Tulung lah iya kuwe. Yo mulung-mulung kampatan nggih. Matur suwun. Monggo wingkinge. Mbah Ren. Assalamualaikum sugeng siang. Halo, Pak. Pak jenggot putih. Alah. Kianu kebingungan, kianu nengendi kayak gue ya. Matur suwun sangat, ye. Bunda Lili, matur suwun sampunya wijit dan bagus. Bunda, Bunda Lili nyawiji.
2: Sugeng siang, Bunda Lili.
1: Matur suwun sangat.
2: Ayo, kayak dipencet, yuk pencet.
1: Yuk pencet, yuk. Ceret kayak gue.
2: Mula mesak nih kalian anu nih lo.
1: Sinten niku?
2: Pak jenggot putih.
1: Yo, assalamualaikum, sugeng siang.
0: Sugeng siang nih.
1: Sing dipencet juga jenggot putih sebelah bu beda den. Kayak gue ya, Kang Pur dia mau sing lebu. Kang Pur kepriwe kabare?
0: Kabare sehat nih.
1: Alhamdulillah, je.
0: Tak undurin ini kalau jenggot putih pun niku kabar.
2: Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, pantungannya dulur-dulur.
2: Kang Pur isi seger gih.
1: Seger iya. Banget. Duk.
0: Nih,
1: dalam
0: gendinge panginyongan ini.
1: Apa sih kue? Kripik.
0: Kalau kayak ketawi legek.
2: Kripik. Pacul goang.
0: Apa ketawi legek kayak sampusari panginyongan nih.
1: Ketawi legek.
0: Iya
1: mengko karo digoleti. Salame yo karo sapa? Ketawi legek aja kue. Berarti tiba deh.
0: Salame kangge Mbah Sukar Mbah Santen.
1: Jeh.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Mbah Kasta, Mbah Satio, Mbah Kamah nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Nggih.
0: Pak Mangku,
1: Jih.
0: Bu Nyoman, Maikun nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Bu Rumiase nggih sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Maklumin tuh Pak Warno, Bu Esiana nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Bu Suprati, Nelin, Bu Muslimah, nggih sugeng siang.
1: Nggih sugeng siang.
2: Nggih.
0: Nggih Kang Wawi, leren dhisik Kang.
1: Liren Kang, liren Kang. Liren Kang.
0: Iya, panas-panas liren Kang.
1: Liren.
0: Wah, mene.
1: Mongah-mongah kayak gue ya.
0: Iya. Kang Pak Sardi, Kang Bu Sardi nggih
1: sugeng siang.
0: Iya. Kangge sedoyo kemawon nih Kang Pantem Trirama nggih
1: siang. Sugeng siang.
2: Siang.
0: Matur nuwun wedale nih.
1: Sami-sami. Kang Pur panteng radio Kang Pur.
0: Panteng Trirama dang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pur kentung sing wonten Meranggi matur suwun sampun nyawiji nggih sugeng siang kemawon dulur-dulur. Sing wonten tugu putih, tugu ijo, tugu kuning sedaya kemawon nggih. Monggo-monggo jambi herbal agar luse. Enten sinten malih den?
2: Enten BE94L.
1: Nggih,
2: matur suwun. Begal. Iya, Mbok.
1: Iya, iya.
2: BE94L.
1: Ngeri temen ya, Den ya.
2: Iya, kok. Mbak Supana KNP Tulang Bawang.
1: Nggih, matur suwun.
2: Nambe Bali Jumatan.
1: Jumatan. Matur suwun ya, Mbah.
2: Siang nggih, Mbah.
1: Sehat selalu. Semangat dulur, nggih, ampun supaya benjeng enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi, nggih. Kalian ini Sariti Krama jam 09.00 dugi jam 09.00 santai.
2: Iya, mari supaya sami dumugi teng mriku nggih, teng Inovasi Radio.
1: Nggih, leres sanget.
2: Resanipun saged tumut cek kesehatan gratis ing dinten Sabtu nginjing,
1: nggih. Minggune teng Tri Rama.
2: Minggune teng Tri Rama.
1: Nggih, sumangga padha karo KTP saiki biasa anak kupone dulur-dulur nggih.
2: Betul sanget, monggo. 11 juta lho lur.
1: Heeh. Apa ora lumayan?
2: 11 juta lur, 11 juta.
1: Pokoke 11 gue mau kepada karo arep ulang tahun ke 11 kayak gue ya.
2: Heeh. 11 makin
1: semakin berkelas. Pokoke berkelas, tas-tas saya gue.
2: Matur nuwun Kang Patan, sarang beo.
1: Sing wis melu mulung kayak gue ya.
2: Wis gue nyukani sarang beo kok.
1: Heeh, matur suwun sanget ya Kang Patan. Sinten malih?
2: Ayo.
1: Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur. Ayo, pada ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
4: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Dilajengaken malih monggo dulur-dulur sedaya.
1: Sumangga.
0: Niki wasape kadhasa sangat yang sama mlebet dereng diwaosaken
1: nggih. Cobi nini waos tunggil-tunggil nih.
0: Soa nunggu-nunggu mbok menawi arep gage yo gage nyumbang malih.
1: Rewang Den. Nih assalamualaikum Den. Mbak Tri Tabur hadir. Padhe nyapa-nyapa.
0: Nggih monggo.
1: Badhe sapa-sapa sing warga Tabur nggih teng pundi kemawon kita sedaya tansah diparingi kesehatan jeni
0: amin ya amin
1: nyuwun langgame lintang asmara deni matur sembah nuwun langgame kula tenggo
0: nggih ditenggo kemawon mugi-mugi saged napa niku wau
1: lintang asmara
0: lintang asmara
1: nene sugeng siang karo Den Baku semangat Mas Andon
0: siap Mas Andon semangat
1: nggih alhamdulillah enten Husna nih assalamualaikum salam kenal karo Den Baku saya request lagu nene judulnya Lamunan.
0: Salam kenal lagi.
1: Husna.
0: Husna.
1: Anak kang Ahyar. Akang Ahyar matur nuwun. Assalamualaikum. Kelenengan Agarilus nih. Den Bagus. Badhe nyuwun sekare Perawan Kalimantan. Salame kagem anu gelis dari Malang ya. Bunda Amel, Jenita, Herlina, Amanda, Vera, Bu Muslimah, Bunda Ulpa, Putra Setia, anak Bunda Muslimah maklum. Kakem nininya matur suwun latin bagus
0: sami-sami
1: Kang Ahyar Bunda Wiling ya sugeng siang je matur suwun capeno nih sugeng siang lanten bagus ingat Tri Rama ojo liane den bagus ya
0: siap
1: iki nomerku aku ganti HP
0: oh ala simpen nih
1: engko tak simpen nang dili nyimpen kira-kira capeno
0: lemari no
1: Bu Suprati matur suwun samunya wiji ugi ani 19 kali telepon enggak bisa masuk Den.
0: Kurang siji.
1: Tolong sekare grajakan
0: nggih. Tambah ono siji genep 20.
1: Pas kowe, Bu. Ya. Salamé kagem sedaya kemawon ditenggo Bu Ibu Suprati benjing nggih. Matur suwun Pak Waroh saking Gisting Panteng Tri Rama niki nyuwun lagune spesial Rondo Kempling jeneng nggih. Siap Pak Waroh matur suwun
0: nggih. Dulur wadon Pak.
1: Pak sinten niku? Pak
0: sinten niku? Sok kontekane. Dulur wadon Pak Ok.
1: Pak Ok. Pak Ok. Aja kelalen ngisuk dina setu dulur-dulur.
0: Ngisuk ya.
1: Pada teka sing Pak N, Pak S, Pak O, iku ya, monggo pada teka.
0: Mak diamir ya, Mak, dulur wadon ya, Mak.
1: Siap. Enten nih Den. Apa tambane gendinge jomblo jero?
0: Apa tambane jomblo? Oh remuk iki.
1: Iki Pak Jenggot mumet iki Den.
0: Niku ajeng kula sanjang ngeten niku.
1: Kepriwe?
0: Pak Jenggot niku. Saking kadae angsale.
1: Saweran.
0: Saweran ting masjid niku wau.
1: Nggih.
0: Ngitungi karo
1: merem-merem.
0: Boten. Karo kek ndang gage arep on air kok. Tibanya sudah sampai Nggriya. Kok enggak bisa masuk.
1: Nggih.
0: Wau.
1: Nggih.
0: Wis cara iso muring pun muring kadose.
1: Wis muring-muring ketau. Nggih. Lanjut ya, Den.
0: Monggo.
1: Pak Ahmad Korit, Rika apa Yumarina?
0: Sanes tangganya.
1: Udu tanggane. Nggih, enten Ibu Sarimah, assalamualaikum nih.
0: Nggih,
1: assalamualaikum. Aku nyuwun nomere sampean sini, aku ngemben banget, aku ngepan banget karo sampean nih.
0: Tulis.
1: Iki sedang sandi.
0: Tulis.
1: Aku Sarimah hendak masukkan sukau benau.
0: Nggih, tulis. Ayo nih sebut nih.
1: Ngisuk 08. 08 31. Mas Andi Pagelaran Utara, nomormu ya nih, tolong aku minta nih.
0: Tersane anu lho nih, HP-ne jenengan rame mangi.
1: Enggak rame kayak gue. Emangan ini konter kok satu urut Den. Salam ya Den. Enggak Den bagus. Aku lho pendengar setia Tri Rama net lho nih Den. Aku pengen suwe ngobrolnya karo ninine matur suwun nih Den.
0: Ya mengen.
1: Tolong nih Den. Nomornya matur suwun ninine sayangku.
0: Mengene.
1: Mari ngene. Ibu Sarimah matur suwun.
0: Bu Sarimah mengene Bu Sarimah. jagongan karo goreng jadah karo ngopi kental nek kowe
1: jagonge kelasane bodol.
0: Nah wis sedina sewengi ngobrol-ngobrol lah.
1: Dene assalamualaikum saking kawasan Pondok Tahunya Wiji. Kembang rawe aja kelalen ya Den. Nggo pelipur lara.
0: Gue sampe njaluk kembang rawe.
1: Pak Supriyati.
0: Pak Supri.
1: Nggo tambah nglipur sing letase layah-layah. Karo Pak Cupli.
0: Nggih, Pak Cupli. Siap.
1: China. Nek. Anyong puter nalaku. Kamu iki wis tak cuplik. Wis tak cuplik, Kang. Lah gue mau dagune kaya gue ya. Matur suwun. Dene, assalamualaikum. Njaluk grajakan Banyuwangi, Pastri Jalanan. Nggih. Sekang Kota Gajah, matur suwun sanget.
0: Matur suwun.
1: Matur suwun. Semoga ampun supaya dulur-dulur campi herba agar luseng nggih. Sami dikonsumsi ngonjaga kesehatane panjenengan sami.
0: Sugeng siang rumiyin tumateng Ibu Juwaria.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Saking Konco Warno.
1: Nggih, matur suwun. Ponco apa konco?
0: Konco Warno. Niki ngetike Konco Warno kula nggih mau se Konco Warno.
1: Iya iya, matur suwun sanget.
0: Soale daerah Pringsewu mboten hafal.
1: Matur suwun.
0: Niki sampun borong kathah sanget.
1: Nggih, alhamdulillah matur suwun.
0: Matur mbah nuwun tumateng Ibu Juwaria.
1: Siji maning Den. Nih, assalamualaikum Den. Salam kenal saking Pagelaran Utara. Peri, pendengar setia sing ora tau muncul nang udara saking penasarane karo ninine nganti tak ketitik nang TikTok kejebule sinom temenan nyuwun sekareni dadi ati. Matur suwun. Lagune kula tenggo.
0: Niku Mas Peri niku sampun komen nyuwune dadi ati
1: jenggleng. Ya, siap.
0: Jenggleng nah ya Mas Peri ya.
1: Rika sing penting ora jenggleng kaya kowe ya. Lanjut Den, sinten malih?
0: Bu Lilis Idawati kang wonten rombong sekawan.
1: Matur suwun.
0: Nembe mawon tindak.
1: Alhamdulillah.
0: Yosi teng Inovasi Radio.
1: Cek lalen ya Bu, ngisuk teka maning ya Bu ya.
0: Kada keluhanipun diabet. Niki sampun kaping kalih.
1: Kaping kalih pembelian.
0: Yosi.
1: Yosi.
0: Mugi-mugi Bu Lili Idawati paringi sehat.
1: Amin.
0: Diabet tempon boten tinggi-tinggi malih.
1: Iya mah Bu Lilis tangana aki ocit Ibu enjing kak inovasi deh nyabunya.
0: Kaget aku ya Allah.
1: Aris ganti ayah naonnya dan ya. Dan bagusnya girap-girap Ibu.
0: Sik konsentrasi aku leh ngomong alon-alon ben sopuan. Tiba-tiba sampingku bengok.
1: Ya mas bok pada kangen karo suarane nini sing-sing guyu kayak gue ya. Hatur nuwun nih Bu Lilis Idawatinya. Lanjut Den.
0: Tolong.
1: Nanten Pak Suracak Raman Utara Persil 4 likur. Keluhannya asam lambung pertama kali konsumsi Pak Suracak.
0: Cih Pak Suracak.
1: Ora salah ya li nulis ya.
0: Boten lah jenengan gampang ngoten kok.
1: Ya mbokan kayaknya Sunarmi dadi Sunarmo ya gue.
0: Ini gue nek jenengan.
1: Kene ora ya. Mangga
0: Pak Rumadiono. Untuk Rumatono.
1: Ora rumangsa
0: tirate.
1: Nggih.
0: Pak Rumadiono.
1: Saking Sendang Agung.
0: Sendang Agung. Gadah keluhan mah, badane lemes, konsumsi biosi.
1: Nggih, matur suwun nggih Pak Rumadiono. Nggih. Monggo. Enten malih dulur-dulur niki nggih sugeng siang kanggo Mbah Tukiman Karya Bakti sering konsumsi untuk menjaga kesehatan. Nggih. Niku wau tumbase napa Den?
0: Agar listrop.
1: Agar listrop.
0: Ngangge jagi kesehatan matur nuwun.
1: Nggih.
0: Enten Mak Erido saking Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat. Gadah keluhan katarak.
1: Matur suwun.
0: Nggih. Niki nembe mawon konsumsi. Sepindah sama nonton perubahan.
1: Nggih.
0: Niki tumbas malih agar lulus break kali agar lulus drop.
1: Nggih.
0: Wonten studio Radio Gistara Lampung Barat.
1: Nggih, matur suwun sangat acak lalen.
0: Nuwun Mak Erido.
1: Tanggal papa teka maning ya Mak borong maning ya sedeng enteng gue mau sebulan maning kayak gue ya.
0: Selain Mak Erido ingkang sampun tumbas produk herbal wonten Radio Gistara.
1: Nggih.
0: Enten Ibu Ratna saking Giham.
1: Lampung Barat
0: daerah Sekincau.
1: Nggih, leres sangat.
0: Gak ada keluhan benjolan.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Benjolan teng payudara.
1: Nggih,
0: alhamdulillah. Wingi niku sampun konsumsi sak paket.
1: Nggih.
0: menonton perubahan. Saatnya kita bahas malih agar listring kali kapsul prokanda.
1: Jeh, leres sangat. Jeh, matur suwun. Jeh,
0: Buatna matur manuan ampun supi mangkit tindak malih cek kesehatan gratis.
1: Teng tanggal sekawan Agustus ya bu ya.
0: Enggak. Enten malih kang sampun tindak teng Radio Gistara Lampung Barat ugi.
1: Nggih.
0: Tumanteng Pak D Muhyiddin.
1: Nggih. Sugeng siang
0: Lampung Barat.
1: Nggih.
0: Gadah kelalipun jantung. Sampun konsumsi utawi sampun langganan
1: nggih.
0: Agar lulus kualen.
1: Nggih, matur suwun. Nggih, sudah berlangganan.
0: Nggih, maringi sia tumanteng Pak D Muhyiddin.
1: Nggih, matur suwun.
0: Mbak Septi Simbar Waringin Trimurjo.
1: Matur suwun.
0: Niki
1: sampun nyawiji.
0: Sampun tumbas
1: produk malahan. Oh, sampun tumbas produk malahan Mbak Septi nggih.
0: Sampun tumbas biosi Radio Duta Paramita Metro.
1: Matur suwun sanget.
0: Kangge tiyang sepahipun.
1: Nggih, matur suwun nggih.
0: Oke, dulur-dulur. Napa mawon keluhanipun?
1: Nggih.
0: Yang mboten sekeco ing badan,
1: ngrasakaken
0: sekeco sumangga. Mboten usah ditunda-tunda.
1: Nggih, leres sanget.
0: Langsung kemawon tindakan teng seluruh jaringan Trirema FM Net panjenengan saged monggo. Tumbas produk-produk herbal ingkang sampun sedia.
1: Karena
0: sangat produkipun mangkene dengan sakit konsultasi teng radio
1: mangkene
0: resep ingkang sailan pas
1: matur suwun
0: ngoten dulur
1: cara minum dulur-dulur setina ping pindo yauli ping telu yauli nggih enten masalan mebel matur suwun saking RB3 hadir ninine ten bagus matur suwun sangat
0: matur nuwun
1: niki enten saking rumah makan pundi niki nih Den. Assalamualaikum dari Ibu Asih Indo Lampung kilometer 37 salam kenal gini.
0: Salam kenal lagi tumateng Bu Asih.
1: Sugeng lampai tugas mawon.
0: Nggih, matur nuwun Bu Asih, paringi sehat Bu Asih.
1: Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya
0: niki spesial dumateng Mas Peri ning kowe ingkang wonten pagelaran terus nyuwune dijenglengkan.
1: Mangga, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi, ayo pada ngiping maning karo klenengan agar ilus pancen.

0: olahraga sehat agar lu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia Lampung

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Pasungan iki lho Pak De, kok sajak nguwi ndek kae?
3: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
2: Lah ya kuwi lho Pak De, saangkatane jenengan lho wis akeh sing lokro.
3: Lah demen opo piye nek Pak De mu ki lara-lara?
2: Enggak ngono lho Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
3: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki, sak liyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal Agarilus Drop kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe Sekualen awak sehat virus-virus amblas.
1: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk Agarilus Drop ditambah Sekualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk Agarilus Drop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Sekualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
4: Aduh Bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
5: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
4: Lah terus aku kudu piye to Bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
5: Tenang Pak, ini lho tak siapin madu lambungku Agarilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
4: Aman tak Bu, asli Agarilus toh?
5: Aman Pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
4: Wah, ya wis, tak minum saiki Bu, biar cepet sembuh. Sekalian tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
5: Lah sing liya yo ben padha tuku dhewe to Pak.
6: Jika Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih, atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi aplikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: jane ora bisa dipisahkan, tapi wedale pun mepet sangat.
1: Leres sangat dulur-dulur ngisuke saya ketemu Karni Sari ya nang radio Inovasi ya gue ya.
0: Leres sangat. Njing sami tumugi.
1: Nggih.
0: Jam sanga isuk, sengisa isuk, sengisa bar magrib ya mang.
1: Ya wis ora apa-apa dulur, tekan bar magrib nene tek gak wasalin malam mingguan nang kono bae yo.
0: Bae nana bati reiki kok.
1: Tak sabar menanti, apakah Anda masih sabar menanti diriku?
0: Mas Wayan Hidayat bewani ngeternak kok.
1: Iya, tenang, akeh bodigare kowe ya.
0: Ya beli.
1: Ten sugeng siang saking Pak Namot, Pak Nang Woto.
0: Pak Nang Woto sugeng siang.
1: Matur
0: nuwun dumateng dulur-dulur sedoyo.
1: Nggih.
0: Siang meningkang yang sampun nyawiji.
1: Nggih.
0: Ampun supaya tetap jaga kesehatan monggo.
1: Nggih, leres sanget dulur.
0: Sami ditumbas produk-produk herbal yang wonten seluruh jaringan Tri Rama FM net. Produk herbal sae sampun kada sangat ingkang sampun ngebuktekaken.
1: Nggih.
0: Kasiat saking herbal ingkang wonten seluruh jaringan Tri Rama FM net.
1: Nggih.
0: Ditenggo. Mangkat dulu ampun supe.
1: Nggih.
0: Wayang kulit.
1: Ringgit Purwo.
0: Ringgit Purwo, nggih.
1: Nggih.
0: Mangkat dulu.
1: Sedalu natas sumangga sing pada remen kae kowe ya, wayangan sumangga. Selamat wayangan kae kowe melek kae kowe maksud.
0: Sing urung duwe cemilan monggo sami. Golet cemilan.
1: Golet alah kepenak guduk butin kae kowe bae lah.
0: Iya, sing kepenak apa golet sukun apa golet mantang kowe ya.
1: Kae ngene nine anange tales saya kowe ya.
0: Nah, tales ya.
1: Kena iki sing penting kok Rika nyanding nguyah ya kowe ya.
0: Nah, kowe ya matur nuwun dulur.
1: Nggih. Heeh. Wancine sampun cekap. Nini nek kalian bagus pada pamit dulur. Kupat dudu santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada maring ngenteng dulur. Ayo pada ngiping maning karo kelenengan agar ilus pancen. Jo.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari media Fakta News, Panitia Penjaringan dan Pemilihan Bakal Calon atau Bacalon Kepala Tiuh Toto Katon Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi membuka tahapan pendaftaran calon Kepala Tiuh. Hingga hari ketiga masa pendaftaran, Panitia baru menerima satu orang bakal calon yang telah mengajukan berkas pendaftaran. Ketua Panitia Penjaringan dan Pemilihan Kepala Tiuh Toto Katon Eko Zainuri mengatakan proses rekrutmen saat ini berjalan sesuai tahapan. Diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat sebelum memasuki masa pendaftaran bakal calon. Ia menjelaskan masa pendaftaran dibuka mulai 20 hingga 30 Juli 2026 pada hari kerja, mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pelayanan pendaftaran pada Sabtu dan Minggu diliburkan. Namun demikian, panitia memberikan kesempatan tambahan pada hari terakhir, yakni 30 Juli 2026 dengan membuka pelayanan pendaftaran hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk memastikan informasi rekrutmen diterima masyarakat secara luas, panitia mengaku telah melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi baik media massa maupun media sosial. Eko juga mengajak seluruh masyarakat Tiuh Toto Katon yang memiliki kemampuan, integritas, dan semangat membangun kampung halaman agar tidak ragu mengikuti proses pencalonan. Panitia berharap tahapan penjaringan bakal calon Kepala Tiuh Toto Katon dapat berlangsung lancar, transparan, dan partisipatif sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah serta mampu membawa kemajuan bagi Tiuh Toto Katon. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Biosi Syaga.
0: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sayangku, selamat sore besti-besti aku. Jumpa lagi sore hari ini barengan sama Tria ya besti ya. Tentunya aku temenin sampai jam 1.30 sore di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Bang Toyin.

Aduh, Bang Thoyyib, nggak pulang-pulang ya. Tapi tenang aja, Ma, aku nanti pulang kok. Aku kan nggak kayak Bang Thoyyib yang nggak pulang-pulang, ya nggak sih, Besti? Kamu gitu kan ya, kalau kerja mah pulang ya, jangan nggak pulang-pulang. Nanti kamunya kayak Bang Thoyyib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang ya. Hah, Besti, aku sore hari ini masih ditemenin barengan sama Tria dong, di suasana yang cukup cerah ini, Besti ya. Alhamdulillah banget nih, Besti ya, cerah banget cuaca hari ini. Biarpun tadi pagi tuh kayak ngerasa kayak mau hujan gitu, Besti ya, tapi ternyata makin siang makin panas gitu ya, makin hot cuacanya gitu, Besti ya. Gak apa-apa, semangat buat Besti-Besti aku yang lagi aktivitas sore hari ini ya. Belum kelar kerjaannya, gak apa-apa banget ya, aku temenin biar kamunya makin semangat, biar kamunya makin hobah sore hari ini. Ya mau gabungan bareng sama aku boleh ke 0812 12 12 9310 ya sayangku ya. Atau juga kalian bisa menyatu barengan sama aku di akun TikTok Radio Trirama FM ya, Besti ya. Mohon maaf ya sayang-sayangku, mungkin penontonnya agak gak banyak kayak kemarin-kemarin ya, karena gak tahu kenapa gitu ya, lagi ada gangguan gitu, Besti ya. Ya ampun, ini akunnya agak bermasalah ya, Besti ya. Makanya dibantu tap-tap ya, dibantu komen, dibantu share gitu ya, supaya akun kita sehat lagi. Mbak Mary Susanti, selamat sore Mbak Mary Susanti. Ada Hatin Breu juga, selamat sore. Buat Besti-Besti aku yang baru bergabung di TikToknya Radio Trirama FM, selamat sore. Satu lewat Radio FM juga selamat sore. Yang lagi siap-siap bikin dagangan buat nanti malam ya, yang lagi bikin dagangan buat angkringan bakaran, terus juga tenda biru ya. Tenda biru apa biasanya? Ayam penyet, ayam bakar, ikan bakar. Yang lagi siap-siap bikin sate buat nanti malam gitu ya sayang-sayangku ya. Semangat pokoknya, aku temenin kamu dia sampai nanti jam 5:30 sore aja tapi ya. Selamat sore kembali tayang. Masya Allah, sehat selalu ya Mbak Mary Susantiku dari Veteran. Terus juga Besti aku, jangan lupa dong sore hari ini coba dicek lagi, kira-kira produk biosinya masih ada atau enggak, Besti? Masih banyak atau enggak, Besti? Tinggal sedikit kan tuh, lihat, tinggal sedikit lagi jamu tetes biosinya. Kalau tinggal sedikit ya udah deh, Besti, kamu itu langsung aja meluncur ke sini ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Kamu bisa deh, Besti, ya, dapetin promo-promo spesial setuju Semarak untuk Juli. Spesial buat Besti aku, setiap pembelian Herbal Biosi dapetin kupon. Kupon apa? Gelegar undian loh sayangku ya. Kupon gelegar undian itu banyak banget hadiahnya. Ada 11 unit setrika, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, ada 50 unit radio FM, terus juga ada 3 unit kulkas, 2 unit mesin cuci. Tuh kan banyak banget loh, Besti, makanya kamu jangan lupa kamu dapetin biosi sekarang aja, biar kamu dapat kuponnya juga sekarang. Terus kamu kumpulin deh, Besti, nanti kalau kamu udah kumpulin ya, Besti ya, terus nanti ditunggu aja pas kita lagi undian ya. Udah gitu, selain ada grand prize-nya itu hadiahnya banyak banget, ada uang tunai juga setiap bulannya. Makanya ayo guys kan ya, selain ada biosi promo setuju, juga masih banyak banget produk-produk yang lain di Radio Trirama FM, Besti. Kamu tanya-tanya aja ya, kamu tanya ke sini langsung ke Radio Trirama FM atau ke 0831 760 600.

Gitu ya Besti aku, sayangku, cintaku. Pokoknya harus banget kamu dapetin produk-produk Biosi-nya, karena memang banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kamu, untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan kamu. Jadi kamu gak usah khawatir, mana lagi produknya aman banget, sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di Badan MUI. Jadi kamu udah gak perlu khawatir, Besti, bisa dikonsumsi untuk segala usia, baik para balita, remaja, dewasa dan juga lansia.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas nintan botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat nge.

0: Remi Rumah Sakit ni. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Mah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa,
2: cerita,
3: Dek?
2: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
3: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
3: Oh, ya? Terus?
2: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: wah,
2: Ma.
3: Wah, asik ya.
2: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: satu-satunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Emang asik besti kalau sorenya pantenginnya Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini. Apalagi sore hari ini spesial ya, ditemenin barengan sama Tria. Spesial gak tuh? Ya spesial, soalnya satu minggu sekali doang bareng sama Tria, setiap hari Jumat doang. Selain itu kan ditemeninya sama Kak Chandra besti ya. Kalau hari Jumat spesial, ditemeninya barengan sama Tria. Ya spesialnya pakai telur dong, biar spesial, spesial, spesial. Yuk kita mau sapa-sapa buat bestie yang sudah ikut gabungan bareng sama aku ya. Sebentar ya sayangku ya, di mana apanya Libra aku? Aku ada di sini selalu menemani kamu dong. Ada Doni Chandra, Doni Chandra, Matria yang

0: cantik, mau requestnya dong, pujaan hati ya, terima kasih, hatur nuhun. Oke, okay, thank you, Bu Isyana, sabar sayangku, cintaku. Selamat sore Katria, ada Hatim dari Raman Utara. Mau dendangnya dong, tarik selimut, syarik-syarik sih, dari tadi syarik-syarik. Tarik selimut dari Zaskia Gotik ya, salamnya buat Santi di Waibungur, Heru di Lampung Tengah, Mbak Endah di Teluk, spesial buat Mbak Tria, semangat siarannya, thank you. Thank you, thank you, thank you. Tarik selimutnya ditunggu ya, nanti aku puterin buat kamu Hatim. Ada Wayu Endra dari Seputiraman juga menyatu aja ya Besti. Aduh. Sehat selalu. Terus juga ada lagi Ayu Laila Sari dari Raman Utara, spesial buat bapak aku di rumah, juga buat Era Adi Wardana yang ada di Taman Bogor. Terus juga ada lagi ya, terima kasih saya selalu deh, ada Heru. Heru, aku mau request lagunya Mawar Hitam, terima kasih ya. Oke, kembali kasih Heru ya, nanti kalau ada aku puterin ya Her. Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga di Raja Tria. Thank you banget ya Besti ya, sudah menyatu bareng sama aku. Yuk ah sekarang yuk, penelpon yuk satu aja. Tempat Radio Trirama di mana kakak? Oh, tempatnya di Waibungur Lampung Timur ya sayang-sayangku ya. Kalau mau meluncur, mau datang ke sini boleh-boleh banget ya. Kamu langsung aja meluncur di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Rebal Tetes, Premium, Asakini.
0: Yeay, ada sore. Artis kita nih.
1: Ada Tante Indri nih.
0: Tante Indri, gimana kabarnya Tante Indri? Kata Mbak Meri, kata Mbak Meri Susanti no, artis ki.
1: Artis apa Mbak Meri?
0: Artis Sumanagung ya Mbak Meri ya.
1: Artis Sumanagung ya, suara gatel.
0: Wah suara kalap. Oke yuk, Tante mau dendang siapa Tante?
1: Dendang apa ya? Jangan tunggu lama-lama aja deh.
0: Oke, siap Tante, digoyang dulu Tante.
1: Mbak Meri, sibuk okay. Gak dirimu
0: Mbak Meri lagi sibuk di Sambi-Sambi katanya.
1: Ya, ini lagi ngetrika mawar merah.
0: Oh.
1: Mawar biru.
0: Mantap. Tante enggak tuh. Iya, ini kata Mbak Meri, Mbak Meri Susanti, tante enggak tuh.
1: Tante banget loh Meri.
0: Tante ya. Banget. Mintanya kayak gitu loh Mbak Meri, semenjak yang Ono minta dipanggil Om. Nah, itu yang Ono minta dipanggil Om, yang sini minta dipanggil tante. Jangan mau kalah dong.
1: Tante Meri, mau dipanggil tante juga.
0: Tante Meri, uhuy. Ayo digoyang dulu ya.
1: Tapi Santi ya, yang ada di TikTok tuh ya,
0: selamat sore. Selamat sore.
1: Yang pantengin dirimu di TikTok, selamat sore semuanya saja.
0: Oke. Okay.
1: Terus Grandpa Maruf juga, selamat sore Gusti.
0: Oke, okay, Gusti ngapain sih itu gedambrang-gedambrong?
1: Ayam, maksud semua.
0: Kirain sambil sapa-sapa sambil banting-banting piring, ya ampun.
1: Maklum juga ya, semuanya saja ya guys, selamat sore okay. Semuanya saja ya.
0: Siap semuanya aja, spesial dulu dong Tante.
1: Buat Tante Tri aja ya spesialnya ya.
0: Ya nggak mau dipanggil Tante, aku nggak mau. Panggil aku adek.
1: Oh adek Tri, oke lah, spesial buat adek Tri aja berarti.
0: Iya adek Tri ya nggak mau, Tante Tri ya nggak mau. Ini gara-gara Tante Indri jadi semuanya warga TikTok manggilnya Tante. Tante Tria.
1: Ya memang Tante.
0: Nggak mau. Oke, ini kata Mbak Meri ayamnya jaluk dipotong kuite.
1: Ayam Pak gegem-gegem lho Mbak Meri. Kenem kok piye?
0: Ya Allah, ayam semene-mene dibelah ya lah ora nek dagingnya lah. Lah. Dagingnya entek. Terus buat siapa lagi, Tanteku?
1: spesial buat Ade Tria ya, selamat Tria.
0: Oke, terima kasih Tante.
1: Sama-sama.
0: Sudah gitu aja nih.
1: Sudah.
0: Oke, ya terakhir Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama, thank you.
0: Hai, thank you Tante Indri sudah menyatu barengan sama Tria. Ih, kalian enggak boleh panggil aku Tante ya. Kalian semua jahat panggil aku Tante. Jangan ya. Mbak Mary aja sampai geli ya, geli banget ya dengerin Tante Indri, Tante Indri, Tante Indri, geli banget ya. Jangan nangis dong Ade Tria. Enggak, aku tidak nangis kok, Kakak Hatin. Heeh, bestia yang sudah bergabung bareng sama aku juga selamat sore ya bestiaku. Ini ada siapa tadi ya, ntar aku cek dulu ya. Ada siapa ini? Hatin Breu, Mbak Mary Susanti, Ayam Goreng, Libra, ada Subani. Juga thank you banget sudah menyatu ya. Kita lanjut geng lagi besti, karena sebentar lagi ada yang mau lewat. Kamu gak usah kemana-mana. Jangan pindah-pindah gelombang cintaku. Tetap di sini terus ya. Di Dangdut Serebiosi, Herbal Tetes Premium masa kini.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapat

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Hey, Besiku, selamat sore sayang-sayangku semuanya. Gimana nih, sehat-sehat ya sore hari ini ya. Yang lagi di jalan, hati-hati besti aku. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, Bes. Yuk, ayo mau gabungan lagi bareng sama aku. Boleh, masih aku tungguin kebersamaan kamu di 08-12-12-12-9310. Halo, Dangdut Sore Biosi.
2: Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Oke, Mbak Neri, bisa agak jauhan dari radio, suaranya storing.
2: Oke, Mbak.
1: Oke, siap sayangku Mbak Neri. Mau dengerin dendang siapa Mbak Neri?
2: Dendangnya dari apa ya, yang mau Cinta Luar Biasa bisa gak,
1: Mbak? Aduh, Cinta Luar Biasa tadi udah diputerin.
2: Oh, maklum, aku barusan pulang.
1: Ah, barusan pulang. Yang lain apa yang lain?
2: Yang lain ini aja. Iya. Cinta apa ya? Cinta Luar Biasa gak ya?
1: Lo.
2: Bukan. Apa itu? Yang ini loh, Mbak. Liriknya kayak gini, Mbak.
1: Apa?
2: Sebatang remaja satu cinta.
1: Oh, itu namanya Cinta Mulia.
2: Nah, itu maksudnya
1: Cinta Mulia itu atuh Mbak Neri.
2: Iya, maksudnya itu tapi lupa.
1: Tapi lupa, oke. Mbak Neri.
2: Iya.
1: Mau dengerin? Mau dengerin lagi. Salam-salam. Ya Allah, jadi ngebleng aku gara-gara Mbak Neri ini.
2: Iya.
1: Ya Allah. Ya udah ya, dendangnya udah. Salam-salamnya belum. Berarti sekarang salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Tria yang terlalu di hati aku ya.
1: Oke.
2: Terus spesialnya buat Mas Riki.
1: Oke.
2: Salam sapanya buat semua-muanya aja ya, Mbak.
1: Buat semua-muanya aja, oke.
2: Iya. Barusan pulang
1: lagi batuk kah suaranya, kayak serak-serak gimana gitu?
2: Iya, ini sih mending udah ada suaranya, Mbak.
1: Oh, udah mending ada suaranya, baik.
2: Kemarin
1: cuma enggak
2: ada suara gitu.
1: Oh gitu. Oke deh, terima kasih Mbak Neri.
2: Pantang kembali Mbak Tria.
1: Pantang radio.
2: Ya, Mbak, ya.
1: Siap Mbak Neri, pantang radio.
2: Anteng beri Ramadan dan jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri dari Kota Gajah. Ada Dewi Oktaviani dari Rumbia hadir. Thank you. Kita sapa-sapa lagi yuk, Bes, yang sudah ikut gabung lagi nih. Ada Mbak Daryati dari Raman Utara, Besiku. Aduh, hai Tante Indri. Tante Indri mana ini ya? Masih pantang atau enggak ini Tante Indri ya? Anakku, sing ayu dewe, lagi siaran ya, tapi sing kalem. Oh iya, aku selalu kalem dong ya. Aku selalu kalem, Om Sobirin ya. Aku tidaklah mengegas-ngegas ini siarannya ya. Aku siarannya sangat kalem sekali. Ada Mbak Merianti dari Pesawaran, aku dengerin Lomba Tria dari Tataan Pesawaran. Masya Allah, terima kasih Mbak Merianti. Saya selalu ya Mbak Merianti. Halo, Dangdut Sore Biosi.
3: Herbal Tetes Premium masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Muslimah, gimana kabarnya Ibu Mus?
3: Bila sehat, seger waras. Mbak Tria, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku seger waras.
3: Iya, kudunya waras loh Mbak.
1: Ya waras, orang waras orang yang gini.
3: Orang waras yang jalan.
1: Ini orang waras aku harus melaku-melaku, ini Bu Muslimah. Ya Allah. Ayo Bu Muslimah, mau dengerin dendang siapa?
3: Mau dengerin apa ya Mbak? Kopi pahit bisa enggak ini?
1: Kopi pahit boleh, digoyang dulu.
3: Oh, sayangnya buat Mas Julius, ada Kamas Broto. Selamat sore.
1: Oke, selamat sore.
3: Bunda dari aku, selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Mama Desa, Mama Ica juga selamat sore. Bunda Sambarnya selamat sore. Adam, Bunda Watini Wazaitun, selamat sore.
1: Sore.
3: Selamat sore, Bunda Lili juga selamat sore. Ada Bu Isena, Bu Ribetnya, selamat sore. Bunda Daniela, Selamat sore Mama Lu, Bu Suprapinya selamat sore.
1: Sore.
3: Ya, selamat sore. Ada lagi. Semuanya selamat sore. Buat Mang Oci, tetehnya selamat sore. Ada tantenya Mbak. Masakan Molana juga selamat sore.
1: Oke.
3: Selamat sore. Ada Mbak Jani selamat selalu. Ada lagi Kang Barja buat Tati yang selamat sore. Mbak Mary selamat sore.
1: Oke.
3: Mbak Moklas selamat sore. Kami semuanya aja tanpa terkecuali ya Mbak Tri ya.
1: Oke lah, semuanya aja tanpa terkecuali, spesial dulu dong.
3: Spesialnya ya buat Mbak Tri ya yang gemoy. Semoga saya selalu berkah umur mah rezeki. Cepat cepat ngomongan ya Mbak
1: Amin.
3: Tri ya, ya.
1: Amin ya.
3: Semoga keluarga aku juga sehat selalu.
1: Amin.
3: Iya, makasih waktunya Mbak Tri ya.
1: Sama-sama Ibu Muslimah Panteng Radio.
3: Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ada Ibu Muslimah ya, sudah menyatu dari veteran juga BST. Kita goyang lagi yuk. Kita goyang barengan sama Tria di Dangdut Terbiasi Herbal Tetes Premium. Masa kini.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbah malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
5: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
4: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: Semoga bahagia selama-lamanya ya besti-besti aku yang lagi pantengin aku di 93,1 FM Radio Trirama. Mantul banget nih sayang-sayangku. Ayo bestiku yang baru bergabung, jangan lupa dong ya, dicek dulu kira-kira biosinya di rumah masih atau enggak. Tuh kan kalau udah habis buruan gaskin deh. Kamu order sekarang aja di 08317606600 ya, dianterin sampai rumah kamu. Untuk besti yang ada di seputaran Raman Utara, Wai Bungur, Purbolinggo, Seputi Banyak, pokoknya bisa dianterin ya. Pesan sekarang, besok langsung dianterin besti ya. Kalau mau dianterin di hari yang sama, berarti ordernya harus pagi ya. Kalau ordernya pagi, nah hari itu juga dianterin besti. Nah aku mau lanjut lagi buat besti aku yang baru bergabung ya, yang mungkin belum paham gitu ya dengan produk Biosi. Tenang aja besti aku ya, produk Biosi ini adalah produk herbal tetes premium, yang mana itu di dalamnya banyak sekali bahan-bahan herbal yang 100% terbuat dari bahan herbal pilihan, aman dikonsumsi untuk segala usia, baik para balita, remaja, dewasa, lansia. Udah aman banget, sudah berbadan pom ya besti aku ya, jadi gak usah khawatir, gak bikin ketergantungan dan gak ada efek sampingnya. Buat kamu yang punya keluhan-keluhan seperti kolesterol, darah tinggi, asam urat, terus juga diabetes, terus juga keluhan-keluhan yang lain gitu besti ya. Penyakit kan banyak banget ya, pokoknya penyakit-penyakit seperti keluhan degeneratif ataupun juga kronis bisa banget dibantu ya dengan rutin konsumsi jamu herbal tetes premium masa kini, apalagi kalau bukan Biosi. Herbalnya tetes ya besti aku ya, isinya 20 mili aja, kecil-kecil cabai rawit besti, kecil-kecil banyak sekali manfaatnya, besar sekali manfaatnya. Makanya kamu dong ya, coba kamu stok di rumah, kamu minum rutin besti, supaya kamu tahu gimana manfaat dan juga dahsyatnya produk-produk Biosi, produk dari Radio Trirama FM. Sama sore kembali ya, ada Mbak Santi yang ada di Wai Bungur Lampung Timur. Mau dendangnya gerhana cinta. Salamnya buat Mbak salamnya buat Mbak Hatin yang ada di Raman Utara, tapi orangnya ada di dekat aku terus. Buat Heru yang ada di Lampung Tengah, spesial buat Mbak Tria. Thank you Mbak Santi sudah menyatu bareng sama aku. Mas Wigi, sama sore Mas Wigi ya. Mbak Tria kata Dede Vida si kriwul keriting maul-maul bilang gini, "Hi Bu, yang siaran Mbak Meong-Meong. Nama aku pengen disebut Bu di radio. Kapan ya Bu kita ketemu lagi sama Mbak Meong-Meong lagi?" Eh tenang aja, bulan depan ya, bulan Agustus tanggal 13 kita ketemu di Pringsewu. Jadi kalau nanti Mbak Merianti sama si Dede Vida si kriwul maul-maul itu Dede Vida si kriwul keriting maul-maul nanti datang, nanti bisa ketemu sama Mbak Miau-Miau ya, tanggal 13 Agustus di Radio Astrianda FM. Tuh ya, kasih tahu ya Mbak Merianti ya sama si Dede Vida ya, si keriting maul-maul itu ya, supaya nanti bisa ikut Mbak Merianti ketemu sama Mbak Miau-Miau. Terus juga ada lagi, siapa yang mau gabung lagi di telepon boleh besti ya. Kamu telepon aja yuk sekarang di 08 12 12 12 9 3 1 0. Halo, Danu Sore Biosi. Halo, halo, Danu Sore Biosi. Halo, halo. Oke lah, terima kasih ya. Terputus besti ya. Sama sore Mbak Tria, mau puterin dendangnya dong, rindunya hati aku. Spesial buat Mbak Neri yang ada di Kota Gajah. Thank you. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Herbal premium masa kini.
0: Oke, Kang Rosit. Aduh, gimana kabarnya? Aduh, Kang Rosit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Rosit. Dengar tak suaraku nih? Apa Kang Rosit?
1: Alhamdulillah kabar sehat. Itu juga kabarnya sehat.
0: Oh kabarnya sehat. Oke baik Kang Rosit. Ya Kang Rosit mau dengerin dendang siapa?
1: Dendangnya?
0: Ya.
1: Janda 7 kali.
0: Janda 7 kali. Aduh ya wes, kita cek dulu ya, digoyangin dulu buat siapa.
1: Yang yang baru turun siapa, Mbak?
0: Siapa?
1: Sena.
0: Oh, Tante Sena. Eh, bukan Tante Indri.
1: Selamat sore juga.
0: Oke. Okay.
1: Haryono sore. Sudah cari hati sore.
0: Oke. Okay.
1: Roto Majeli sore. Putra Tandus, Putra Kandang, Putra Ranto, Putra LA sore.
0: Oke.
1: Okay. Putra Sunda juga sore.
0: Sore.
1: Pak Yanggit, Pak E, Metal, Pak E, Nante, Mas Adi Dewi.
0: Oke.
1: Atan Mulan lagi, jadi ya sebut ini canting.
0: Sebut no, sebut no.
1: Mas Patan mau lagi.
0: Kang Patan mau lagi. Oke.
1: Okay. Oh, Bu Ridwan Nelin sore. Selamat sore.
0: Oke. Selamat sore.
1: Semuanya aja. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu, Mbak, ya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Ada kata-kata satu ini, Mbak.
0: Kata-katanya, Kang Rosid.
1: Ini kopi pahit harus pakai gula gitu, Mbak. Kalau enggak, Pak, kalau enggak manis jangan diminum. Ini kaya tapi, Mbak, tapi kan di pakai gula.
0: Oke, mantap ya, thank you banget Kang Rosid ya. Kata-katanya agak sedikit gak jelas sih sepertinya ya. Aku cuma dengarnya kopi pahit nggak pakai gula gitu toh. Kopi pahit nggak pakai gula gitu. Tadi terusannya apa? Aku tidak dengar Kang Rosid. Maaf ya Kang Rosid ya. Ya di belakangnya lagi ya, yang mau gabung lagi masih aku tungguin. Besti gaskan aja di 08 12 12 12 9 3 1 0. Ada lagi gak nih? Atau lanjut kita goyang aja Besti ya. Tenang aja, waktunya masih panjang loh ya. Masih sampai nanti jam 5:30. Tapi kita sapa lagi satu penelpon. Halo, dangdut sore biosi.
2: Terbat tetes premium masa kini.
0: Halo, halo, halo, halo, maklum. Ini Tante Lum ya?
2: Tante monitor dari Paria, iya. Tante
0: Tante Lum.
2: Dari tadi aku ngendik gak bisa-bisa, Tria.
0: Ya Allah lah, pintunya lo padahal wis dibuka lo. Lewat mana?
2: Dulu Boni Sena, Boni.
0: Ayo.
2: Maklum request-e nganu keranda apa? Cinta.
0: Apa?
2: Keranda cinta.
0: Oh, keranda cinta. Oke, dicek dulu nanti, pokoknya kalau masih cukup waktunya kita puterin semua. Kalau enggak cukup waktunya ya enggak apa-apa ya.
2: Oke, enggak masalah, yang penting absen.
0: Oke, siap
2: ya. Mang Ocit, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Terus ada Mbak Diana, Bu Muslimah Nelin, Bu Esena, Grandpa Maruti.
0: Okay.
2: Selamat sore juga.
0: Selamat sore.

0: di kantor juga jaga cinta Mr. EQ American Kang Mas Broto Mbak Neri Kota Gajah terus Kak Firma Kak Iruri buat semuanya adalah aku mau ke warung sayangku.
1: Ya wes kalau gitu Tante Lum terima kasih.
0: Tante pulang dulu ya.
1: Iya Tante, hati-hati Tante di jalan.
0: Iya.
1: Panteng radio.
0: Alhamdulillah Ramadan bersama Dedek Tria.
1: Iya, terima kasih ada Tante Lum ya sudah menyatu juga bareng sama Tria. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa semua orangnya minta dipanggil tuntat, tante gitu ya. Ya udah enggak apa-apa, besi kita lanjutin lagi bergoyang ya di sini terus di Dangdut Sore BLC Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kementerian Kesehatan mengungkap hasil investigasi meninggalnya peserta program Intensif Dokter Indonesia atau PD dari Universitas Indonesia, Muhammad Zulfikar Drakel, yang bertugas di RSUD Kiai Haji Ahmad Hanafiah Lampung Timur. Hasil investigasi menunjukkan Zulfikar meninggal dunia akibat penyakit yang bersifat sensitif. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Varianti memastikan meninggalnya Zulfikar tidak berkaitan dengan dugaan perundungan atau bullying maupun kelebihan beban kerja selama menjalani program. Hal tersebut berdasarkan hasil kesimpulan dari investigasi gabungan. Keluarga almarhum meminta data medis tidak disebar ke masyarakat sehingga pihaknya tidak dapat mengungkapkan diagnosis tersebut kepada masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan memasukkan materi edukasi pencegahan fenomena orientasi seksual LGBTQ ke dalam materi pengajaran di sekolah mulai tahun ini. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kementerian Agama, Romo Muhammad Syafi'i, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag. Dia menyebut langkah mulai memasukkan materi pencegahan penyebaran LGBTQ ke kurikulum pada tahun ajaran ini sebagai tindak lanjut dari Perpres 111/2020 tentang kebijakan umum pertahanan negara. Selain itu, DPR pun disebut akan membahas fenomena LGBTQ dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menteri Pertahanan baru Inggris, Wes Streeting, tetap pada pendirian sikapnya bahwa Israel melakukan kejahatan perang di jalur Gaza. Streeting pernah melontarkan kecaman bahwa Israel melakukan kejahatan perang sebelum ia terpilih menjadi Menteri Pertahanan Inggris. Ia pun menegaskan tidak ada yang berubah dari pernyataannya itu dan tidak akan menjauh dari sikapnya meski saat ini menjadi Menteri Pertahanan Inggris. Media Vietnam Soha menyebut Timnas Indonesia sebagai ancaman besar di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia, Vietnam, dan negara Asia Tenggara lainnya akan berburu trofi Piala AFF 2026 dalam persiapan jelang turnamen. Soha menilai Timnas Indonesia sebagai ancaman. Soha juga mengingatkan bahwa Indonesia berhasil memukul Vietnam dengan skor telak 0-3 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tetap tidak bisa menurunkan 100% kekuatan karena pemain-pemain yang berlaga di Eropa tidak bisa mendapatkan izin lantaran persiapan kompetisi. Namun, sejumlah pemain naturalisasi yang kini berkiprah di kompetisi domestik membuat Timnas Indonesia bisa diperkuat oleh mereka yang tentunya akan meningkatkan kualitas tim. Indonesia dan Vietnam sama-sama berada di grup A. Laga Indonesia versus Vietnam akan digelar di Pakansari. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

Janda 7 kali spesial buat besti-besti aku. Hayo lo, tadi siapa yang request janda 7 kali lo? Udah aku puterin nih, awas aja nih gak pantingin aku ya. Marah nih aku, marah nih. Yuk, selamat sore lagi buat besti aku. Ada Kozi, thank you sudah menyatu ya Kozi ya. Mas Andi Travel, lagi di mana nih Mas Andi? OTW kah kemana dirimu Mas Andi? Mbak Supana juga ya ikut menyatu. Sendirian Tria? Iya aku sendirian aja Mbak Supana. Enggak deh, aku gak sendirian aja. Kan ditemenin banyak besti-besti aku. Aku gak sendirian dong Mbak Supana. Yo, ada lagi. Mau minta dinangnya dong. Ini nasi bunga ya, di play dong. Ini siapa ya? Siapakah dirimu besti? Tidak ada namanya. Thank you ya, nanti aku cek dulu ya. Lagunya masuk atau enggak, cukup atau enggak nih masalahnya ya. Sekarang udah jam 5 lewatnya 11 menit ternyata besti. Aku temeninnya cuma sampai jam setengah 6 aja ya. Buat besti-besti aku juga yang belum gabung, masih aku tungguin ya besti ya di 08 12 12 12 9310. Dan juga bisa menyatu di live TikToknya Radio Tri Rama FM.

udah aku puterin ya, spesial buat bestie-bestie aku ya, buat Ari Wibowo juga, thank you banget sudah pantengin aku, buat bestie-bestie aku udah temenin aku juga, Cozy, thank you ya, buat bestie yang lagi pantengin di Radio Trirama FM juga, thank you banget. Jangan lupa ya bestie, selalu konsumsi Biosi untuk jaga kesehatan tubuh kamu supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Tria pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, kewalian. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ajmali khalqih wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih alladhi asbagha alayna sawabigha ni'amih wa azharal haqqa famaha 'annal batila bitamami 'adlih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi nasharatin ala jami'il khalqi ajaman wa araba muayyadan bil mu'jizati min Allah wa minhal Qur'anu ta'yidan tamma wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah, terutama dumateng kanca-kanca jamaah pengaosan Kitab Hikam, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih wonten ing mriki majelis dalam rangka bareng-bareng rungokno pengajian Kitab Hikam. Mandar muga angsalo barokai ulama kuno, ulama sing nerangaken Kitab Hikam menika. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ing kala wingi kula kali panjenengan sampun diterangaken bahwa manusia-manusia pilihan itu ada dua bagian. Orang-orang yang khusus itu ada dua, ada istilahnya al-muqarrabin, ada istilahnya al-abror. Saniki monggo kita nerusaken. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki dawuhne Allah Al-Qur'an wonten ing mriki. Kul

0: kulan ing saben-saben siji numitu nulungi ingsun haulai ing mengkono-mengkono al-muqarrabin wa haulai lan ing mengkono-mengkono al-abrar min atoi rabbika saking peparingi pangeran sira wa makana lan ora ono apa atoi rabbika peparingi pangeran sira iku mahdzuron kang den cegah ai mamnu andegese kang den cegah apa atoi panjenengan sing kelerasan nyepeng kitabe monggo jenengan buka halaman 59 tiga garis dari atas ai mamnu andegese kang den cegah apa atoi fa idza syahida mongko arikalane nyakseni al-abdu sopo kaulo infiradallahi ta'ala ing dewene Allah ta'ala biadhil iqamati kelawan ikilah oleh manggona keni Allah wa taksisilan oleh nento akan Allah mana amongko nyegahu ing abad apa dhalika mengkono-mengkono syuhud amma saking barang dzukira kang den tutur apa maminal ihtikari bayani saking ngino dawane Allah wonten di Al-Qur'an dicuplik dening Asy-Syaikh Ibnu Ubad An-Nafazi Ar-Randi menika dipunaturaken kullan numittu haula'i semua orang-orang yang baik sedaya uang-uang sing apik niku nang Allah dipun paringi pertolongan sing niko ya diparingi pertolongan sing niko ya diparingi pertolongan min atoi rabbika saking peparingi pangeran sira dadi bantuane Gusti Allah nang wongku dhewe-dhewe apa jare pangkate dhewe-dhewe lek kaum tani nang Gusti Allah dipun paringi semangat ibadah liwat penggawean nang sawah lek kaum pedagang dipun paringi semangat ibadah liwat coro dagang lek kaum santri dipun paringi semangat liwat ibadah mengaji lek pegawai ya diparingi semangat liwat ibadah mengabdi dateng jeragane utawa dateng negoro semua ini merupakan peparingi Gusti Allah sampean diceket no dadi wong santri ya peparingi Gusti Allah sampean diceketno dadi wong tani ya peparinge Gusti Allah sampean diceketno dadi pegawe ya peparinge Gusti Allah kabeh niku merupakan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kadang-kadang kula kali panjenengan niku mboten ngreken kalau itu adalah pemberiannya Allah wa kan wa ma kana atau rabbika mahdzura perlu menjadi peringatan kangge kula panjenengan bahwa pemberiannya Allah Subhanahu wa taala niku mboten dicegah sama sekali. Setiap orang yang hidup itu pasti akan menerima pemberian dari Gusti Allah. Sama-sama merupakan nikmat, sama-sama merupakan keenakan, tetapi kadang-kadang sing nanggapi siji-siji, sing nanggapi kadang-kadang mboten padha. Lho ketika sing nanggapi mboten padha niki maka jadinya juga lain. Ono sing ngarani nikmat niku diarani azab, ono sing ngarani nikmat niku diarani coba, ono sing nikmat niku diarani ndak ono sehingga kurang mawon. Padahal wa ma kana atau rabbika mahdzura, pemberian dari Gusti Allah niku tidak ada yang terlarang, semuanya sampai kepada kita. Sampai delok wis sak donya niki, nek pundi wonten makhluke Gusti Allah yang tidak terkena rahmati Gusti Allah? Nek pundi wonten makhluki Gusti Allah yang tidak terkena pemberian pawewe Gusti Allah? Jenengan tingali kuabe merasakan pawewe Gusti Allah, semua merasakan pemberian Gusti Allah. Dati fa idza syahidal abdu infiradallahi ta'ala bihadil ikamati wa taksis mana ahu dhalika amma dhukira minal ihtikar. Kalaulah seorang hamba itu menyadari bahwa yang mengatur dunia, mengatur manusia dengan pekerjaannya, ngatur menungso sak coro mangane, sak coro berobate, sak coro turune, sak coro nyambut gawe lan ndolek rezekine niku lek sadar kalau itu yang mengatur semuanya Allah, otomatis manusia itu tidak akan berani menghina siapapun. Ojo sampai konco, musuh pun mboten akan dihina. Ojo sampai wong podo islami, orang kafir pun tidak akan dihina. Mengapa? Karena mereka syahida infiradal haqqi bihadzihil iqamati wat takhsis. Karena dia betul-betul menyaksikan dan menyadari bahwa yang menjadikan kita begini, yang menentukan pekerjaan ini, yang menjadikan suka makan ini, yang menjadikan senang bekerja seperti ini, niku kabeh Gusti Allah. Lha lek wis ndadekno Gusti Allah, apa perlu niku lambek panjenengan katene ngino? Ana wong panggaweane nyenuk, kepethuk saking pegele, sampean sampe muni ngeten. Heh, tekon di sing nyenyek iku. Ngomong ngoten iku, Bu, Pak, mboten oleh. Apa kok mboten oleh? Iku ngono lho, kekarepane Gusti Allah. Tapi nggih ingat, bukan berarti kula ngaji ngeten iki sampean tak kongkon nyenuk, cak mboten. Artine lek sampean dadi wong apik ndak tau nglakoni kelakuan sing kaya ngoten, ketok wong sing kelakuane elek, panjenengan ojo ngenyek. Iku takdiri dadi wong elek sing naktir Gusti Allah. Yang mentakdirkan panjenengan niku wong niku dadi wong nglakoni barang maksiat, iku Gusti Allah. Murni duduk krono popo. Mila panjenengan ojo ngenyekan. Orang wong ngenyek wong niku banyak permasalahannya. Kadang-kadang krono persaingan. Contohnya wong lanang rabi luru, bojo sing tuwek pegel ndelok bojo sing enom. Barang kepethuk bojo sing enom teko doan sing bojo tuwek muni nang sing lanang. Mas kalau senuke, bayangkan niki. Iko lo senuke. Dia mengeluarkan kata-kata sing nemen elee saking pegele. Sampai lali bahwa orang itu sebetulnya bukan senuk. Siji duduk senuk, nomor loro dek ini ku iso dadi bojone bojo sampean. Kalau baleni iso dadi bojone bojo sampean iku tidak akan terjadi kalau tidak ada kehendak ilahi. Wis kuwi niku Gusti Allah sing ngatur. Nek sampean sik loro ati mawon, yo nun sewu suul adab nang Gusti Allah. Utawa wong padha dodolan ese, sing tek koncone laris, sing tak sampean mboten payu. Akhire sampean muni, "Wuh, laris dodolane pancene dukune iku nang rono." Medhukun terus doyan kimut-kimut delon tek ku macet iki. Ojo munian ngono, Pak, ndak oleh. Mboten oleh. Penghinaan sing Anda lakukan lek panjenengan sadar, sebetulnya Anda itu bukan menghina manusia, tetapi menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dialami oleh wong sing sampean ilokno niku mboten lepas saking kekarepane Gusti Allah. Istihqor, ngino itu tidak akan terjadi kepada seseorang kalau dia menyadari bahwa sebetulnya yang menjadikan orang yang sampean enyek seperti itu hanya Allah. Infiradal haq bihadzihil iqamati wat takhsis. Niku mung Gusti Allah. Lek wis sadar sing dadekno Gusti Allah, sing nentokno nasib ngeten Gusti Allah, lha apa katene ngilokno wong? Tak perlu ojo saken pean. Ndak ono untunge malah dosa. Kola Abu Yazid, dawu sopo Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tapi itu Abu Yazid sing niki nggih. Abu Yazid yang hidup pada tahun abad ketiga Masehi, Hijriah. Dudu Abu Yazid sing sakniki niki, lek Abu Yazid sing sakniki niki hidupnya pada abad ke-14. Kalau Abu Yazid sing teng kula sebut niki hidup pada sekitar tahun 200 sampai tahun 300 Hijriah. Kala dawuh sapa Abu Yazid, Abu Yazid itola'ah nyakseni Allah subhanahu Allah taala ala kulubi auliyaihi. Monggo makna? Ala kulubi auliyaihi ing ngatasé pira-pira atine para walini Allah. Faminhum mongko iku setengah saking aulia man utawi wong lam yakun kang ora ana sapa man iku yasluhu pantes sapa man lihamlil ma'rifati kangge nyonggo ma'rifat kangge nyonggo kenal lan Gusti Allah sirfan kelawan babar pisan. Lek wis Allah weru kalau orang ini tidak mampu untuk menyonggo ma'rifat fasyaghalahum mongko nungkulaken sapa Allah. Enak ini kihine diwaca tasdid. Soale lek syaghalah niku lazim. Dadi lek kepengin dadi mutaati kudu wonten tasdite waati bil. Kudu ditak kudu diparingi tasdid, nggih, kudu diparingi tasdid supaya dados fiil sing mutaati bil hamzi, ngoten nggih. Wa tad'ifi attima lazim. Lek panjenengan kepingin ndadekno fiil lazim iku supaya dadi fiil mutaati, caranya pakai hamzah atau dengan pakai tasdid bil hamzi wat tad'ifi addi malazim fasyaghalahum mongko nungkulaken sapa Allah hum ing man bil ibadati kelawan ibadah. Abu Yazid al-Bustami dawu, Allah niku sampun mirsani dateng atine makhluke. Kabeh siji-siji niku dipirsani nang Gusti Allah. Oh, uang iki kuat, tak kei derajat kewalian kuat, dikekno nang Gusti Allah. Oh, uang iki ndak kuat, tak kei derajat kewalian, ndak dikei. Soale napa? Soale lek tiang niku mboten kuat nyonggo pangkat kewalian, terus dikekno mawon nang Gusti Allah. Acur rahasiane dunyo niki. Ing mongkon di dunyo niki banyak sekali sesuatu yang tidak boleh kita ketahui. Ada kejadian satu tahun yang akan datang kulo kali panjenengan ndak ngerti. Wali niku wis ngerti lho, Pak. Panjenengan 5 hari akan mengalami kecelakaan. Wali niku pun weruh. Sampean mboten semerap. Lho, keadaan koyok ngeten niki nek sampai pangkat darajatul makrifat dikekno nang uwong sing mboten kuat nyonggo sifat makrifate, acur dunyo niki para orang.
1: Keluarga Sehat Indonesia, agar Ilustra punya banyak cerita. Cerita untuk Anda yang menderita berbagai macam penyakit yang belum sembuh juga. Berikut cerita nyata dari Bapak Haji Paimin, asal Desa Lubuk Sebruk, Kampung 3, Lempuing Jaya Oki, Sumatera Selatan, Indonesia.
2: Enggak siang, enggak malam, pokoknya sakit terus, untuk jalan enggak bisa. Kalau duduk seharian betah, kalau untuk jalan enggak bisa.
1: Haji, keluhan yang sampean rasakan selama ini?
2: Sakit di paha itu, sakit bener. Pokoknya kapan jalan 2 meter udah mau jatuh.
1: Kalau sekarang setelah mengonsumsi Agarius Drop?
2: Alhamdulillah berubah jauh, bener ya, sudah bisa jalan. Sakitnya udah merasa hilang gitu. Itu yang jelas. Alhamdulillah, sana itu kan ya pokoknya sampai selesai lah berapa yang dikonsumsi. Yang penting bisa selesai kayak saat ini semula.
1: Tadinya sebelum mengonsumsi Agarius Drop, jalannya itu gimana, Pak?
2: Paling jauh 3 meter.
3: Paling jauh
2: 3 meter mau langsung jatuh. Kalau enggak langsung duduk, pasti jatuh. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah mulai berjalan, udah sampai 20 meter, udah mulai bisa jalan. Dan tadi sudah yang sakitnya itu udah agak hilang, cuman kalau dingin masih mau kambuh. Cuman alhamdulillah ini rencanakan mau ngurang lagi kan gitu. Nah, itu makanya sekarang mau diobati biar hilang beneran kan gitu. Alhamdulillah kita konsumsi obat Agarilus ini baru satu botol udah alhamdulillah banyak keluhan itu udah mulai sehat. Ini mau ulang lagi, rencana mau beli lagi. Ini alhamdulillah udah bener-bener berhasil lah, itu yang jelas. Agarilus Drop luar biasa untuk kita.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Ya mungkin bisa jadi panjenengan mat. Ajure ya nopo. Ya mungkin bisa jadi panjenengan mantep.

wong niku lek ndak kuatnya engko dadi kewalian, ndak dikei dadi kewalian nang Gusti Allah. Dikei nopo? Direpotno karo ibadah. Sembayange cene cakang. Karepe sembayang, ati karep sembayang, ati karep ngaji, ati karep poso, iku kabeh lak saking Gusti Allah. Lek wong niku atine kuat nyangga, dikei nang Gusti Allah. Wis kon tak dadekno wali diangkat, ndak sembayang, ndak ngaji, ndak poso, minum-minuman keras, macam-macam sing dilakoni, yang semua itu hanya merupakan pandangan kita yang tergoda. Atine wis kuat, yo dikei mawon nang Gusti Allah. Zahir yang kita lihat, tapi Allah tidak melihat kepada zahirnya. Yang dilihat oleh Allah hanya batinnya mawon. Dadi kula mek sampean wis dak pangkate dadi wali, dak dikei nang Gusti Allah, Bu. Mboten kira dikei temenan. Lek pun pangkate dadi wali, panjenengan mesti diparingi. Mila saking menika, mandar muga kula kali panjenengan sik ana takdire kepilih dadi kekasihne Allah, lek Gusti Allah ngarepaken. Tapi ingat nih, bukan jalan satu-satunya menjadi orang yang dikehendaki Gusti Allah kudu dadi wali. Kudu wong sing dikei hakil makrifat nang Gusti Allah. Mboten terserah apa jare Gusti Allah. Nek apike pancene kudu ketungkul karo ibadah, ya mungkin itu tarapnya padha karo wali. Padha karo wong sing makrifat. Nek tarape panjenengan iku dadi wong sing ahli nyambut gawe, tapi temen oleh nyambut gawe, ndak tahu goro. Hasilnya penggawean digawe ibadah. Iso dadi wali niku saking wong sing pedagang-pedagang niku, Pak. Bahkan bisa jadi wali niku diangkat dening Gusti Allah saking pegawai, saking pejabat. Contoh kaya Umar Ibni Abdul Aziz. Wah, niku masih seorang gubernur, termasuk wali ni Gusti Allah. Kenapa? Karena dia mampu nyetir ati ni dewi supaya mboten coplok karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihane Gusti Allah lugur nang dee. Jadi wali niku ndak mesti kudu kiai, wali niku ndak mesti kudu ustad, wali niku ndak mesti kudu wong pangkat. Kadang-kadang wong ngaritan ya wali, kadang-kadang wong penggawean nyapu nang tengah pasar sing bendino kebal kebul karo amis, wali. Mergane lho, Bu, nek hikam niku dianjurkan ojo sekali-kali kulo panjenengan ngino menungso, ndak oleh. Bab manusia itu adalah made in Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni dan total segala-galanya. Ketok wong ganteng ojo ngenyek, ketok wong elek ojo ngenyek, ketok wong cacat ojo ngenyek. Sampai kula nek panjenengan ngenyek, nomor siji panjenengan ngenyek Gusti Allah. Nomor loro, sampean ngelarani atine wong niku. Lan boten mesti sampean sing ngenyek niku luwih dukur pangkate ketimbang sing dinyek. Lek dukuran sing dinyek ya apa sampean lak? Kedelik boleh pitik, kebenjol boleh kadal. Lah, ngaten lho yu. Sampean iku mergane ayo ngaji kitab hikam ya. Sampean istiqomah, insyaallah kula kali panjenengan ora bakal ribut ngurusi wong. Dadi wong kok ribut ngurusi wong liya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubi nafsih. Jarene Gusti Kanjeng Nabi, sungguh beruntung orang yang sibuk ngurusi kesalahannya sendiri tanpa harus menghiraukan kesalahan orang lain. Apa ben katene ngurusi kesalahane wong? Ojo diurus kesalahane wong ku, Cak. Ndak perlu, ndak penting. Urus senai kesalahane sampean dhewe. Insya Allah panjenengan dadi wong selamat dunia akhirat. Di samping sampean kuatir duwe salah nang menungso, sing jelas panjenengan ya duwe salah nang Gusti Allah. Ono maling nyolongan ojo dinyek, kuatir maling iku nang Allah dikei dadi maling sediluk maring ono dadi wong wali. Wong kula mbek sampean lho ndak weruh takdiri wong niku sampai kapan katene dadi maling. Ono wong tukuan togel, ono wong golekan duwe haram, sampean ngenyek, sampean ndak uru sampai kapan dia itu akan menjadi orang berbuat sesuatu yang haram. Iya oleh ndak mari sampean ngenyek oleh sak jam moro diangkat dadi wali ni Gusti Allah. Wong barangan donya gitu tuh tek keturunan, bukan karena keturunan, bukan karena anaknya siapa, bukan nisbinya siapa. Lek Allah wis ngersano dadi wali, dadi. Contohnya akeh wali songo niku kabeh bajingan asale to, Pak. Mboten wonten sing ketok api. Milo saking menika mandar muka kula kali panjenengan betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi

0: orang yang disukai Allah. Dadi wong disenengi Gusti Allah dengan cara apapun. Sak karepe pangeran sing penting awak iki mandar mung dadi wong sing cocok nang Gusti Allah. Monggo kita terusaken kitabe, kulpene sampean cekel. Mana?
1: Qallama takunul waridatul ilahiyatu. Qallama takunu titik banget tinemu. Alwaridatu opo piro-piro barang kang tumeka. Al ilahiyatu kang bangsa pangeran. Aikola tegesi titi opo khusuluha hasili alwaridat illa baktatan angin hali ngegetakan. Aikoyro baktatin tegesi sakliani ngegetakan. Wal muradu taikang den karepaken biha kelawan alwaridat alulumu iku piro piro ilmu alwahbiya tukang bongso peparingi Gusti Allah. Wal asrori lan piro-piro rahasia al irfaniyati kang bongso kemakrifatan. Kang bongso barang samar tapi diwerui, niku jenenge irfaniyah. Alati yattahifu ittahafa yattahifu ittihafan ngaten Mas Dare. Alati kang yattahifu maringi Allah sapa Allah biha kelawan alwaridat ibadahu ing pira-pira kaulane Allah. Wala takunulan ora ana apa alwaridat fil ghalibi ing dalem kaprai illa baktatan angin hale angin iku ngegetaken aifajatan tegesi ngegetaken min ghairi isti'dadin saking tanpa cawis-cawis laha krono alwaridat bi'ibadatin kelawan ibadah min sholatin bayani sholat wasiyamin lan poso wa ghairihima lan liyane poso lan sholat li alla yadda'iyadra pun orah ngaku-ngaku aing alwaridat sopo al-ibadu piro-piro kaulo ayarona tegesi nekatakan sopo ibad anahum ing satuhune ibad ahlun iku wong kang ahli laha maring alwaridat biwujudil isti'dadi kelawan anane cawis-cawis laha krono alwaridat. Dawone Kiai Musonep, sungguh jarang datangnya pemberian atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali dengan ngegetaken. Sing akeh niku tekone barang ngoten-ngoten niku ngegetaken. Contone kaya al-ulumul wahbiyah, ilmu peparing. Ono critane wong pinter ndak usah belajar. Ada banyak akeh tiyang mboten kadek ngaji pinter niku. Contoh sing kula Semerapi, Kiai Bahar Sidogiri niku mulai sik cilik singen. Kiai Bahar sing singen sanes sing tasik wonten iki sanes Kiai Bahar engkang rumiyin itu menjadi seorang alim semenjak usia 7 tahun. Padahal dia itu enggak pernah mengaji, tapi ngoten niku jarang jarene arek-arek le sekolah niku wa filaduni laduni kolawafi. Wong ngangge ilmu laduni ku yo ono tapi jarang. Ya memang adalah orang pinter mboten kadek ngaji niku wonten tapi jarang. Sing akeh-akeh niku wonten tiyang pinter niku syukur ngaji muafikon liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nyocokake dateng daune Gusti Kanjeng Nabi, innamal ilmu bita'alum. Orang kalau ingin pinter mengaji, kalau orang ingin pinter dia harus mengaji jalan satu-satunya. Harus sekolah. Lek ndak sekolah ndak iso. Niku daune Kanjeng Nabi. Tapi Allah punya kehendak lain. Silahkan apa katanya Allah. Kebanyakan keistimewaan, keistimewaan sing dikekno Gusti Allah niku cara tekane niku dadak. Sing akeh niku ndak kadek cecawisan mboten, ndak kadek kudu poso dhisik, kudu salat pirang ewu rakaat. Poso pirang atus dino terus dadi wong sakti mboten. Akeh-akeh dadakan. Ndak siap ndak apa moro-moro dikekno keistimewaan nang Gusti Allah. Ndak siap ndak apa moro-moro dikekno keistimewaan nang Gusti Allah. Kejadian yang seperti ini, wong sing dikei keistimewaan nang Gusti Allah tanpa persiapan niki apa tujuane Gusti Allah? Tujuane li alla yadda'iya hal ibadu biwujudil isti'dad supaya ndak diaku. Gelo. Sampeyan kok moro iso dadi koyo ngene opo critane? Opo wiritane? Oh, aku biyen maca surat waki aping 300 suwene 41 dina. Oh, kok metuwek. Koyo wong suci-suci yo temen niko sampeyan niku. Dadi wong pangkat oleh barokah maca surat waki langsung iso dadi ngatur pangeran. Ndak iso yu. Kok cek tuweke wong barangan makhluk kok dadi pangeran. Pen ngira makhluk pangeran niku ndek donya ono telu ta. Tuhan itu hanya satu. Katakan Tuhan itu satu. Ngene apa nggih? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah hanya satu. Kok dadi sampean dikai keistimewaan nang Gusti Allah jare oleh wiritan? Wiritan sing endi? Wong sembayange ndak gelem khusyuk kok ngaku-ngaku. Terlalu kotorlah diri kita kalau kita mengaku sebuah keistimewaan karena pekerjaan kita. Ngarane ndak matek bersih ae sing dipangan ngarane katene dadi wali mergo kelakuane. Boten. Al-waridatul ilahiyah itu datangnya faji'atan, baghtatan. Moro-moro teko, moro-moro dadi wong pangkat, moro-moro dadi wali, nggih ngoten niku pun. Napa? Supaya ndak diaku-aku. Iki lo olehku wiritan ngene. Iki olehku aku njaluk syarat merono. Kan mergane aku dadi wong pangkat. Iko biyen dukune. Le ono dukun iso menjadikan sampean dengan cara total. Sak donya tumplek blek rono, Pak. Iku ngono kabeh. Pas bareng karo takdire Gusti Allah. Ngoten lho, Bu. Nggih, dak ana barang sing iso nyalip takdire pangeran niku yu. Kabeh iku kudu lewat takdire Gusti Allah. Engko jadi aku mulai sing khusyuk. Aja ditiru lek iku anake iki, wo. Aja lek ditiru lek iku keluargane iki. Ndak ana keluargane sinten mboten wonten, bolane sapa ndak ana. Ingat nek donya niki ndak ana sing dadi pangeran kecuali Gusti Allah. Ten aja ngaku-ngakuan. Iya pancene turunane anu dadi ngene. Iya pancene turunane anu dadi ngene. Ndak ana turunan-turunan niku teko pangeran. Kabeh niku turunane nabi. Ngene apa nggih? Nggih. Masih sing ngoceh niki turunane nabi. Masih wong becakan niku turunane nabi. Nabi sapa? Nabi Adam. Minimal Nabi Nuh. Nggih, padha turunane nabi. Ndak katik uku turunane iko dadi wong mulya. Aduh. Wong anti kemen. Mboten mulya ndak mulya niku apa jare Gusti Allah. Dadi wong yok napa niku terserah apa kekarepane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu mandar muga, kula panjenengan dadi wong sing ndak ngaku-ngaku nikmati Gusti Allah hanya karena amal kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, kula nyunaken pangapunten, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kembali keluarga sehat. Apa kabar di malam ini ya? Di malam Sabtu di tanggal 24 Juli 2026. Alhamdulillah jumpa lagi barengan aja sekeluarga sehat ya. Atau kedidang dan sari kemalam persembahan susu kambing etawa. Ya kan teman-teman keluarga sehat dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh ya sayang kucintaku. Atau ke di 08 12 12 11 31 0. Ada juga untuk ya di Facebook juga boleh. Untuk yang sudah mendengarkan melihat di live dan kita keluarga sehat ya, jangan lupa di follow, di share, di komen ya, dan juga di tap keluarga sehat. Jangan kemana-mana sayang kecintaku. Satu dedang wali di perjumpaan kita untuk dedang dasar kemalam. Ada persembahan ya susu kambing atau keluarga sehat ya sampai jam setengah 8 malam nanti. Selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam bersama keluarga ya tercinta dan keluarga sehat ya.

Oke, satu dinding keluarga sehat ya untuk di sempatan di malam ini. Ini tadi sudah di request sama keluarga sehat di Indonesia ya, tak usah dikejar ya. Kenapa gak usah dikejar, Bes? Gak usah dikejar ya. Oke, dan untuk di keluarga sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di dangdut rekaman keluarga sehat di Indonesia. Atau persembahan tadinya susu kambing Etawa bersama aja sampai jam 8:30 malam nanti.

Oke, masih di evaluasi gen dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Kuai Bungur Lampung Timur. Asih di dan dusur kemal keluarga sehat ya, persembahan susu kambing Etawa dengan varian Etamid, Etabes, Etakol, Etabos dan juga Zigo 26. Susu kambing atau keluarga sehat ya. Ya, pasien juga untuk manfaatnya sudah terkenal sejak ya zaman dahulu. Balik lagi dengan kandungan kalsium yang sangat tinggi, bagus untuk tulang atau pencernaan, pernapasan, keluarga sehat ya. Dan juga masih banyak lagi untuk manfaatnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita keluarga sehat di 08 31 766 600 ya. Dan untuk terima keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk susu kami kita uang. Ada promo 7 Smart untuk Juli. Jadi juga masih ada promo keluarga sehat ya. Untuk setiap pembelian ya untuk Zigo 26 keluarga sehat yang varian rasa coklat, stroberi dan juga kolostrum itu cuma Rp200.000 keluarga sehat dapat 3. Wih. Jadi buruan keluarga sehat ya, dapatkan langsung untuk di radio Trirama dan juga jaringan ya. Ini bukan Bang Putra, bukan. Ini AJS ya. Oke, dan untuk kedua keluarga saya terima kasih sudah mendapatkan untuk promo susu kambing Etawa keluarga sebaik untuk varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Zigo 26. Ada Mbah Uti dari Padang Dalam Lampung Barat sudah mendapatkan Zigo 26. Atau di Radio Gestara Lampung Barat. Ibu Juwariah dari Konco Warno sudah mendapatkan Etabes ya di Radio Asrianda. Selamat malam juga untuk di malam keluarga sehat ya, terima kasih. Yang sudah mendapatkan untuk ya susu kambing Etawane keluarga sehat ya, baik untuk di radio dari Ramata juga untuk jaringan. Oke, selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Ada kemarin ya, ada Pak Sunarto ya. Sudah mendapatkan untuk susu kambing kita keluarga sehat ya, dari ya. Kemarin sudah dianterin sama Jess-nya ya. Ada Pak Suramto dari Randu Dongkal Pemalang Jawa Tengah juga sudah mendapatkan untuk Zigo 26. Atau keluarga sehat yang ingin dapatkan silakan ya, langsung aja dapatkan untuk di radio dari Rama. Selain itu tidak tersedia. Untuk yang mau coding nanti juga bisa keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, dan Neng Gelis dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dosa ke malam AJS ya. Arkis lagunya dong, gak usah dikejar, dari Megi Z. Salam buat Bunda Super Abdi. Ada Maklum Mbak Neri, Agang Ahyar Putra Setia, Jenny Tapira, semuanya aja untuk AJS nya. Semoga saya selalu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kembali buat dirimu ya. Untuk dimana juga sudah menyatu ya. Ada Putra LA, selamat malam, waalaikumsalam. Untuk kedendangnya belum masuk ya. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Ning Gelis Darah Malang. Untuk ajanya terima kasih, pantang radio Tri Ramadong pastinya.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: pagi. Terima kasih keluarga yang sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut sore ke malam. Lagi masih di 93.1 FM, keluarga sehat ya, bersama Jess. Persembahan susu kami ketawa. Ada varian Etamet, Etambes, Etakol, Etamose, dan juga Zigo 26. Lagi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau persendian asam urat ya, bisa keluarga sehat ya, untuk asam lambung, ada juga untuk batu, kolesterol, diabetes darah tinggi, bisa keluarga sehat konsumsi untuk susu kambing atau keluarga sehat ya. Maigun, Maigun, request lagunya Racun Asmara. Oke, siap Ma, ditunggu untuk kedendangnya. Untuk kirim juga selamat malam, terima kasih sudah menyatu atau kedidang dasar ke malam keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat, kita sapa dulu yang sudah masuk atau ke telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga JS. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya JS?
0: Kabarnya sehat. Bu Suprapti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku selalu sehat berkat Biosin Sihaga.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sama susu Etamed premiumnya juga.
0: Iya.
1: Selalu sehat ADS.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berapa iya. Hari aku enggak gabung, rewang terus Mas ADS nih.
0: Iya.
1: Ini berhenti. Besok pagi udah berangkat rewang lagi.
0: Iya, di sini juga lagi musim rewangan soalnya.
1: Iya, pokoknya rewang terus, gak pernah masak di rumah deh, makannya di sana.
0: Perbaikan gizi terus ya Bu ya.
1: Betul, makan daging terus, bolu udah makanan enak-enak semua. Iya, kita gak keluar uang, masak di rumah deh. Jadi mengurangi tah di rumah.
0: Iya. Dendangnya Ibu ya.
1: Dendangnya apa yang udah disiapkan aja?
0: Tadi ada Racun Asmara, ada Rindu.
1: Oh iya, Racun Asmara aja ya. Okay, sama dengan siap. Sama yang request itu tadi.
0: Ada Mak Igun tadi.
1: Oh iya, Mak Igun, salam kenal ya dari aku.
0: Oh iya.
1: Itu spesial buat spesialnya buat AJS yang lagi tugas.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih. Amin. Oke,
1: panjang rezekinya. Untuk sekeluarga AJS semua,
0: amin.
1: Semoga sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Spesial kedua untuk grup inovasi semuanya, selamat malam. Ada siaran keliling cek kesehatan gratis di inovasi. Ya pada datang ya Ibu. Semuanya harus datang. Ya sama dan bagus, tapi sayang aku enggak bisa datang karena aku rewang besok pagi.
0: Enggak apa-apa.
1: Terima kasih ya Ajis ya waktunya.
0: Sama-sama. Panteng radio.
1: Panteng drama dong tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Ada Bu Suprapti sudah menyatu keluarga saya di Dangdut sore ke malam. Selamat malam juga ada yang Putri. Selamat malam sudah menyatu. Selamat malam juga ada yang Putri. Selamat malam sudah menyatu.

diserap malam ya. Basi sedang diserik ke malam, Dodo juga menyatu ya. 28 menyatu. Lagunya Terkesima tadi sudah ya, Terkesimanya. Ada Bunda Lili juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada di Bugung juga hadir ya. Susu Bunda masih banyak ya, belinya 6 kotak cuma 400 Mas. Iya, masih ada promo yang Zigo ya. Enak tulang-tulang Bunda, bahannya juga enak pokoknya. Aduh, pokoknya sehat itu pokoknya harus nomor 1 ya Bunda ya. Terima kasih Bunda sudah selalu setia konsumsi susu kambing etawanya. Kita lanjut lagi sayangku, lanjut dong. Tadi ada racun asmara spesial untuk keluarga sehat, jangan kemana-mana. Tetap untuk di Dangdut Sore ke Malam.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
3: Oh, iya, sayang.
2: Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
4: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas, bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
6: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
7: Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani otak di dangdut sore ke malam. Atau persembahan susu kami kita call keluarga sehat ya. Dan juga masih bersama AJS. Ada Mas Faril, udah terima kasih Mama Aswa, ada Mbak Ani, ya sudah tap-tap. Atau yang telepon, maaf ya sayangku cintaku, waktunya udah gak bisa angkat telepon ya. Ada Cak Kancil yang ada di Simpang Randu, selamat malam, sudah bergabung di Dangdut Sore ke Malam. Ya masih persembahan untuk susu kambing atau keluarga sehat ya. Oke, untuk Dimon keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk susu kambing atau dan juga untuk Dimon keluarga sehat Indonesia ya. Untuk Dimon keluarga sehat

Dan untuk di sobatan Diman, keluarga sehat Indonesia, untuk yang belum ya bergabung, masih ditunggu keluarga sehat ya. Oke, dan untuk Diman, keluarga sehat ya, selamat malam. Untuk Diman, keluarga sehat ya, ada Akang Akhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready dari Rama Dangdut Sore Kemalam Majes. Atau kedenangnya Goyang Karawang. Atau oke, salamnya buat Ning Gelis Dara Malang. Ada Nyinta Putra Setia, Amanda Herlina Vera Maklum, Bunda Muslimah. Ya, buat ajanya terima kasih. Thank you. Untuk ini juga selamat malam. Sudah menyatu keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk Dimo, keluarga selamat malam. Ada juga Ragan Setrum. Aku bolomu pokoknya manut. Masih di mana ini? Oh, di Desa Tegal Ombo. Gimana, tapi aman kan malam ini? Jangan lupa ngopi dulu ya Mas ya. Oke. Oke, dan untuk ini juga selamat malam ya. Thank you untuk dirimu, pokoknya semangat selalu. Untuk ya aktivitas sedih malam ini. Untuk ini juga selamat malam. Terima kasih yang Putri juga sudah bergabung. Ada Beli Bis Putih juga ya, selamat malam. Ada Mas Vicky, selamat malam Majes absen. Atau kedenangnya ikutan aja spesial buat Nelly yang selalu di hati, selalu disayangi pokoknya semuanya ya. Luar biasa ya. Terima kasih buat Mas Vicky sudah bergabung untuk gede malam keluarga sehat. Atau kedenang The Sorry Kemalam. Suca tapi pun ya pun, Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Ada Bani, veteran hadir aja, terima kasih. Ada Bayanti juga hadir malam aja ya. Salam kepada semua pendengar dari Rama, semuanya selamat malam. Ada Mas Anang Al Kamil, Serum juga hadir. Ada Cak Sidik Bumi Raharja Lampung Utara juga hadir. Ada Ibu Endang Wahyuni dari Trisno Muli juga hadir. Ada Mas Samsul Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Purwokerto Ngadili Kediri Selatan Jawa Timur. Monitor salam buat semuanya. Thank you. Aba Wechil Gener Bali hadir Dangdut Sore Kemalam. Ada Mas Arsan Sanjaya Bumi Banyu Mas juga sudah hadir, keluarga sehat. Thank you. Terima kasih untuk semuanya keluarga sehat ya. Kita berdendang sekali lagi. Masih ada waktu keluarga sehat ya. Pak Anton, selamat malam yang ada di kolam renang Telaga Putri. Salam sehat selalu ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Terima kasih keluarga saya ya, sudah sedia menemani di Dangdut Sore ke malam sayang. Waktunya just pamit ya sayang. Selamat malam, selamat beristirahat ya, dan nanti dilanjut di goyang malam aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Ketemu lagi barengan Fandi ya. Seperti biasa bakal menghibur besti-besti semuanya. Malam hari ketemu di edisi Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan kayak biasanya kalau hari Jumat malam Sabtu, Fandi bakal temani besti cuma sampai jam 9 ya. Terus pantengin Goyang Malam, asik sekali besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

ayam jago keluarga satu Indonesia. Ayam jago enaknya diadu ya. Kalau ayam goreng enaknya diapa? Dimakan atuh ya. Selamat malam semuanya para besti-besti. Kita ketemu di edisi hari ini Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 ya. Fadi bakal temani besti cuma sampai jam 9. Besti bisa pantengin goyang malamnya. Nah, ikutan gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310 ya. Bisa pilih-pilih dendang yang sudah Fanny siapkan ya. Jadi malam hari ini ada dendang-dendang yang enak-enak, yang dendang lawas recycle ya. Sudah Fanny siapin, tinggal besti pilih-pilih saja. Kayak biasanya informasi kesehatan juga akan Fandi hadirkan untuk para besti-besti biar makin sehat badannya ya, dengan mendengarkan informasi-informasi kesehatan yang bisa besti aplikasikan informasinya ke kehidupan sehari-hari itu. Termasuk produk-produk herbal Agarilus series ya. Ini adalah produk herbal kesehatan yang wajib dikonsumsi untuk menjaga badan agar tetap fit, tetap bugar, sekaligus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit kronis. Promo setuju Semarak untung di bulan Juli masih berlaku loh keluarga sehat. Monggo-monggo silakan ya diborong. Ada promo untuk pembelian 1 botol Agarilus drink gratis 1 botol Agarilus drink. Terus masih ada promo Agarilus LT beli 1 gratis 1 susu Zigo 26 kemasan mini ya. Ada lagi promo Morinda beli 1 gratis 1. Ada lagi promo untuk susu Zigo beli 3 cuma Rp200.000 ya. Jamu tetes baking juga masih ada promo beli 2 gratis 1. Langsung borong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Oh ya, untuk produk Biosi masih ada lo bonus kuponnya. Jadi beli 1 Biosi gratis 1 kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama ya, yang akan diundi nanti bulan September. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Tri Rama yang ke-11, besti bisa kumpulkan kupon yang ada pada kemasan produk BOC ya. Nanti kuponnya diisi nama, alamat, nomor HP yang lengkap ya. Setelah itu nanti dikumpulkan ke Radio Tri Rama. Nanti tanggal 15 pas pengundian, mudah-mudahan besti yang beruntung bisa bawa pulang hadiahnya ya. Oke deh, kalau gitu selamat malam untuk para besti-besti semuanya. Selamat menikmati santai di edisi malam hari ini yang sangat cerah sekali. Hari Jumat harus bahagia ya besti ya. Hari yang indah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan rezekinya semakin bertambah. Dan malam hari ini mudah-mudahan tidurnya juga semakin nyenyak ya. Ditemani Radio Tri Rama FM, besti bisa dapetin produk-produk herbal Agarilus series. Langsung datang ke Radio Tri Rama, yang besok ada acara cek kesehatan gratis ya, tepatnya di Radio Inovasi Lampung Tengah. Terus hari Minggunya cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM. Pokoknya bulan ini masih ada cek kesehatan gratis. Nanti bulan Agustus ada cek kesehatan gratis juga dan siaran keliling. Jadwalnya padat banget ya Bes ya. Yuk dinantikan. Pokoknya ditunggu saja. Mudah-mudahan Besti bisa datang setiap acara siaran keliling ataupun cek kesehatan gratis ya, biar bisa ketemu sama kru-kru Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Burina? Burina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
0: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
0: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
0: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
0: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
0: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Burina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Warga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
2: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
1: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
2: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
1: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
2: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Kopi dangdut.
3: Happy guys.

Balik lagi Bes, masih digoyang malam, asik sekali Besi. Kopi dangdut ya, enaknya malam-malam gini nyeruput kopi. Biasanya Besi suka minum kopi apa ya? Kopi luwak, kopi hitam, atau kopi pahit ya, yang nggak ada gulanya, karena katanya lebih jos gitu Bes ya. Namanya orang mah seleranya beda-beda ya. Ada yang suka kopi, ada yang suka susu, ada yang nggak suka ngopi ya, ada yang sukanya minum air putih. Yang penting Besti suka juga dengan mengkonsumsi produk jamu ya. Apalagi jamunya jamu agarilus tuh, banyak khasiatnya untuk kesehatan badan. Mulai dari Anda yang sering mengalahkan keju-keju linu, pegel-pegel badannya, sering pusing ya. Terus yang punya masalah dengan pencernaan, barangkali Besti punya keluhan sering pusing ya, kakinya sering kram, bangun tidur tuh rasanya gak fresh ya, bawanya ngantuk mulu, padahal tidur mah udah cukup ya, tapi tetap aja kondisi badan yang kurang sehat bikin kita kurang semangat. Yuk segera konsumsi produk jamu, jamunya jamu Agarilus series ya, banyak pilihannya, mulai dari yang ada promonya ya, Agarilus drink tuh termasuk jamu juga. Ini jamu minuman ya, minumnya sudah ada sloki, slokinya untuk takarannya. Konsumsi 1-2 sloki, campur dengan air putih ya, lalu minum sehari 3 kali. Terus ada lagi jamu selte. Nah, kalau selte ini ya kurang lebih hampir sama dengan drink, walaupun beda komposisinya ya, tapi khasiatnya kurang lebih sama. Minumnya 1-2 sloki, campurkan dengan air putih ya. Dan selte ini bisa dicampurkan dengan produk madu-madu Agarilus seperti madu Nomurafit, madu lambungku, atau dicampur dengan madu hitam pahit juga. Wah, luar biasa ya, benar-benar banyak produk-produk herbal Agarilus series yang wajib Besti coba untuk menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit kronis. Tahu sendiri kan, yang namanya penyakit itu butuh pengobatan, dan kita tuh nggak bisa mengandalkan cuma ke dokter doang ya. Tapi Besti bisa mengkonsumsi produk herbal untuk pemulihan atau untuk pencegahan ya. Percayakan saja untuk konsumsi produk-produk herbal Agarilus series. Yang terbaru ada produk BioCC Haga yang masih ada kuponnya ya. Kali ini kuponnya beda Besti, beli BioCC ini dapat kuponnya kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama ya. Jadi dalam rangka ulang tahun Radio Tri Rama FM di bulan Desember nanti, sekarang sudah mulai ada pengundian, tapi pengundiannya nanti bulan September ya Bes, tanggal 15. Dari sekarang Besi dapetin aja produk BioCC-nya biar nanti dapat kupon. Kuponnya dikumpulkan ke Radio Tri Rama dan nanti akan kita undi tanggal 15 ya. Silakan dikumpulkan yuk yang sudah pesan produknya. Tinggal tunggu saja sampai rumah ya, karena Besti bisa pesan produk BioCC atau produk herbal Agarilus series lainnya selain via WhatsApp ya. Besti bisa pesan ke Shopee atau ke TikTok juga, atau mau pesan langsung ke Radio Tri Rama juga boleh ya. Kami punya kurir yang siap mengantarkan produk herbal Agarilus series. Hubungi nomor call center di 0831 760 600. Assalamualaikum, selamat malam Mas Pandi. Ada kawasan dusun 8 SDN 3 Negeri, dusun 3 Negeri Varia Agung dan sekitarnya, hadir aja ya. Oke deh, terima kasih untuk Mas Yudi yang ada di Varia. Selamat malam Bes, Bu Suprapti tadi selamat malam, Mas Wahyu Wigih juga selamat malam ya. Selamat malam juga ada Akang Ahyarnya, apa kabar? Bunda Gaiskanya juga, Mas Blibis Putih Punggur, ada Bunda Lili juga malam, Mbak Siis di Metro, ada Mas Benikulnya juga selamat malam ya. Terus ya lagi pantengin via aplikasi, via streaming www.trirama.com juga selamat malam ya. Yang lagi dengerin di seputaran Tanggamus, Gisting dan sekitarnya, warga Lampung Timur yang di seputaran Jepara, Tridatu, yang di mana lagi, yang di Jabung, apa kabar ya. Yang lagi dengerin di Wai Bungur dan sekitarnya, untuk yang lagi pantengin di Lampung Tengah, untuk warga Rumbia, Veteran, Mataram dan sekitarnya, pokoknya selamat malam. Mudah-mudahan malam hari ini pada sehat semua dan makin lancar usahanya ya. Yang lagi kerja malam hari ini, semangat aktivitasnya.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Asik.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri.

0: meramaikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Terima kasih Besti sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026 ya. Yang lagi pantengin di Radio FM selamat malam, yang lagi pantengin via aplikasi juga selamat malam, via streaming selamat malam. Ada Grandpa Maruti, selamat malam ya Grandpa. Semuanya Besti warga Bandar Mataram Lampung Tengah, besok ada cek kesehatan gratis di Radio Inovasi FM Lampung Tengah. Waktunya Fadil Petugas pamit undur diri ya. Tapi jangan lupa Besti terus konsumsi produk-produk herbal Agarilu series, minum biosinya dan susu etawanya, jangan lupa langsung borong di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Dengarkan program wayang selanjutnya dari jam 9 sampai dengan selesai. Fadi pamit dulu ya Bes. Akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentraman kasarasan, kebahagiaan tuin kamulyan. Mugi tetap kajiwa kasaliro datang kita sami. Inji hawit saking sih kepelasaning Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Murbeng dumadi. Kula nuwun ngaturaken pambagya kasugengan dumateng sadaya para kadang sutresnaning Radio Tri Rama ingkang dahat kinurmatan. Utaminipun dumateng para pepunden, para bini sepuh, adi sepuh saha kasepuan ingkang dahat kinarbakten. Saha ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian atur giaran ringgit purwa sadalu atas dalu punika. Jika leres wonten ing dinten jemuah paing malam stupon Surya sekawan likur wonten ing candra Juli warsa 2006 likur sinarengan tanggal 9 wonten ing sasi Sapar 1248 Hijriah utawi 1960 taun bak. Menggah pranata mangsa dalu punika tasih kalebet wonten ing mangsa sado utawi mangsa ingkang kaping setunggal. Nyuwun pangapunten mangsa kaso nggih utawi mangsa ingkang kaping setunggal parandene wukunipun dalu punika ugi tasih mapan wonten ing wuku Pahang. Jibinga sangat rosing mana bila pekdal dalu punika kadang panjenan surya budaya ingkang marak suan mali tinang genah ngaya pakarian caos panglipur sawatawis ngaturaken kiaran ringgit borwa sadaru natas ingkang dalu punika badhe ngaturaken setunggaling carios gimana Pandhawa Boyong dening dalang sawargi Ki Seno Nugraha. Ya, para pemirsa, kados padatan bilih kiaran ringgit purwa sadaru natas menika kawiwitan tabuh sanga dalu ngantos dumugi samangke paripurna ing para enjang. Nyuwun tambahing pangestu mugi kemawon anggen kawula ngayahi pakaryan dalu menika. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng kiat sadaru natas tan wonten setunggaling rupeda kalis ing sambikala. Aje para pemirsa tasih kados padatan ugi bilih kiaran ringgit purwa sadaru natas menika sineng kuyung sesarengan utawi makarya sareng kalian jambi herbal agarelo.
1: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Cek kesehatan gratis di Inovasi Radio, alamat Jalan Raya Pasar Mandala 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo Setuju Semarak Untung Juli. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
2: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane perlu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhes meleh mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Ben sehat, kados kulo niki lho, sehat niki. Pun wulung dusuan, kadang mantun, kadang ki sakit ngoten. Sikile lek bar jago ngadeg nggih rodok sakit.
5: Usian
4: tapi
5: pinten, Mbah?
4: Alah, kathah, pun wulung dusuan.
5: Namine sinten, Mbah?
4: Misina.
5: Alamatnya teng pundi?
4: Dadapan, Kecamatan Sumberjo, Tanggamus.
6: Nggih. Kula yogane Mbah Me. Niki alhamdulillah niku kan mamak niku ket sak derenge poso kirang lebaran kirang 10 dina niku mboten saged napa-napa sakit niku. Bahkan mboten saged anu nedhi niku namung bubur paling sesendok, bubur sumsum. Dadi niku pinter-pinter nembulan alhamdulillah njunjuk niku agar strep niku rutin. Niki pun ping gangsal apa pinten kadhekal dipas wingi alhamdulillah niki pas saged mlampa pun nedine nak sekol sakniki pun purun nggih kathah kok didilik ngelih malah.
5: Mbah, keluhane napa jenengan riyen?
4: Baune nggih awake sakit kabeh. Terus nek sakniki niku nggih baune nggih wonengen ngoten niku mantun kadang nggih sakit ngoten.
5: Pun kathah perubahane nggih.
4: Nggih, kalih lek mlaku kadang sikile lek bar jago ngadeg nggih rada anu sakit.
5: Usian tapi pinten, Mbah?
4: Alah, kathah pun 8 dusuan.
5: Ngulung dosa.
4: Nggih.
5: Mas, perubahane dari yang dulu sakit sampai sekarang?
6: Kalau waktu dulu sakit niku nganu, mboten saged napa-napa teng kamar mandi wae dipapah, diangkat nggih. Dadi enten mas sebulan niku mboten saged napa-napa nggih. Nggih. Dadi nggih alhamdulillah sakniki nggih pun masak dhewe, wae nggih maem didulang. Nggih, didulang nggih. Wis sekul mboten nganu, mboten mlebet memang mboten. Nggih namung bubur niku paling sesendok rong sendok.
5: Pesen-pesen kangge masyarakat supaya ngunjuk agar ilu skin sehat asami kalian jenengan.
4: Kangge masyarakat ampun supe ngunjuk agar ilu drop ben sehat kados kula niki lho sehat niki. Alhamdulillah irobil alamin nggih Mbak.
5: Nggih alhamdulillah.
4: Nggih matur suwun.
1: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
7: Pun agar ilus drop niku mawon pun benesah ragu-ragu asiate insyaallah manjur. Kula Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Sakite nyeri-nyeri teng anu niku lho Mas, teng suku, kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji, rasane niku cenit-cenit kata dicucui dom niku lho. Tiap bangun tidur lho Mas, rasanya itu walah kados nutis ra karu-karuan. Lah niku nek ajenge tilem niku nggih keju-keju wonten niku, tapi nek berbangun niku raose niku walah kencang-kencang senit-senit wonten sekitar setengah tahun. Nek waktu sakit niku nggih mboten kula damel kerja, soalé nggih mboten kiat ngrasakne lorone niku. Alhamdulillah Mas niki kula ngrungokne radio niku lho. Kula sumsi niku alhamdulillah saged anu niki. Pulih wonten lho. Alhamdulillah saged deres, saged macul taktik teng wingking griya niku. Kula sumsi niki agar ilus niku, pun agar ilus drop niku sakniki pun kula mantep saestu. Kula Paswandi saking Sumber Harapan, monggo derek-derek kula sing sakit sing enten keluhan nopo kemawon minum agar ilus drop. Matur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
8: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
9: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
8: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
9: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
10: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
11: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah Mas.
12: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

tasih sesarengan midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu atas ingkang dalu punika ngaturaken cariyos utawi lampahan Pandhawa Boyong dening dalang sawargi Ki Seno Nugraha. Ji, sahabat awis sampun 19 menit menika punjul saking tabuh sanga dalu wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun. Ji, para miyarsa kados padatan menika saderengipun ringgit pinurwagan, sahabat awis wekdal saged kagenaken kangge nampi telepon napa dene kangge maosaken seseratan SMS napa dene WhatsApp ingkang sampun kakintunaken dening para kadang. Hanamung saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu saha ngaturaken matur nembah nuwun gawi katosanipun dumateng sadaya para kadang. Keluarga sehat ingkang wonten budi kemawon jeng ingkang ngantos pedal samangke panjenengan tansah setya tuhu sesarengan hanya wiji. Sesarengan midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu natas lumantar 93.3 poto linsa setunggal FM Radio Tri Rama Lampung Timur ugi jaringan Tri Rama FM Net. Des pesan malih dalu punika ngaturaken giaran ringgit purwa sadalu natas kanthi irah-irahan tapi carios nggih menika Pandhawa Boyong dening dalang sawargi Ki Seno Nugraha menika minangkani pamundhutanipun simbah Tugino jeng kang wonten laladan Sri Kencana utawi SK setunggal mereka ingkang hangersaken supados kaputaraken gimana rekamanipun sabargi Ki Seno Nugraha. Katakan sugeng dalu dumateng panjenengan pun simbah Tugino jeng kang wonten laladan Sri Kencana utawi SK setunggal mereka. Untuk pilih talu peningkau kisampun samapto kisampun sesarangan hanya wiji kula terakan uki matur mbah nuwun kawi katosanipun soho katurakan sugeng dalu sugeng hanya wiji. Sahabat awis kula uki ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun simbah Sarmajianto ingkang wonten laladan SP setunggal wai terusan mereka nje nje kula pitados pilih penjenengan pun simbah Sarmajianto menika ugi tansah setya tuhu midhangetaken giaran ringgit Tri Rama nje ing saben malam Sabtu sugeng dalu kemawon dumateng penjenengan pun simbah Sarmajianto. Kalau ingat terakan sugeng dalu dumateng penjalanipun gimana simbah Kung Surono ingkang wonten laladan SP kali pelas mereka aja Mbah Kung, Mbah Uti ingkang wonten laladan SP kali pelas katerakan ugi sugeng dalu sugeng wewungon sesarengan.

0: Nuki Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Dak Sukadi. Sugeng Dalu.
1: Enjing.
0: Pak Supana Sugeng Dalu. Ajeng kagem sedua ya kemawon nggih Pak Suryo.
1: Enjing, katur satoyo.
0: Ajeng ringgit Purwo sedalu natas.
1: Enjing.
0: Wonten pundi mawon panggenan.
1: Mekaten, nggih.
0: Mugi-mugi Pak Suryo.
1: Enjing.
0: Pun paringi karahayon,
1: rahayon. Amin.
0: Pina-pina saking sambi kolo.
1: Enjing.
0: Sehingga tutup anggenipun momong putra wayalan garwanipun.
1: Amin, amin, amin, amin, enjing.
0: Matur sembah nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami, enjing.
0: Panteng radio.
1: Panteng ringgitan trirama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Katerken dumateng panjenenganipun Bunda Kristi ingkang sampun merawakani pepanggihan kita wontenipun kiaran ringgit dalu menika nggih. Nggih matur nuwun awit saking pandonganipun nggih. Mboten sanes nggih menika donga ingkang sami katur kunjuk ugi dumateng panjenenganipun Bunda Kristi sumrambahipun dumateng sadaya kula warga wonten ing dalem mriku nggih. Halo jengipun kula tampi sugeng dalu. Halo.
2: Halo.
1: Nggih.
2: Atuh. Oh, suarane kira anu lho.
1: Halo Ki.
2: Halo.
1: Halo, halo. Kiye Rama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ramane sami aji.
2: Nggih,
1: pripun kabare Pak Suryo? Nggih, alhamdulillah sehat. Wong sulit pripun?
2: Alhamdulillah. Berkat doane sederek-sederek sedoyo dipunparingi kesehatan.
1: Sehat nggih iki nggih. Nggih.
2: Mau pripun cuacane teng mriku, Pak?
1: Utung mriki anu padang bulan.
2: Oh, sami mawon.
1: Sami nggih.
2: Nek siang nggih bentere monga-monga.
1: Monga-monga kemedul.
2: Kula tak ana nggih gitu-gitu salam.
1: Nggih mangga. Mangga mangga.
2: Kagem Bu Kristin matur nuwun sekolane Bu kali. Raja nopo cingkah nopo sugeng dalu.
1: Nggih.
2: Terus kagem Pak Terjo kali harta si.
1: Sugeng dalu.
2: Terus kagem oh Dokter Andes Siri Pasing sugeng dalu.
1: Nggih.
2: Lanjut Mas.
1: Nggih mangga.
2: Terus kagem Bu Suprati.
1: Nggih.
2: Bu Muslimah.
1: Nggih.
2: Terus Kristin pun nggih sugeng dalu.
1: Nggih.
2: Terus kagem Pak Supino.
1: Nggih.
2: Terus mabuh. Om Bu Lili Gading Rejo sugeng dalu. Bu Lili Pugung sugeng dalu.
1: Nggih.
2: Terus kagem Nelin. Terus Pak Sukaji Bopo Jaini sugeng dalu.
1: Nggih.
2: Pun kagem jenenge mawon.
1: Nggih.
2: Matur nuwun dalem.
1: Nggih sami-sami.
2: Nggih. Kula badhe mandhap.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi Pak Suryo nggenipun beto napa niku?
1: Beto beto acara nggih.
2: Wonten halangan setunggal kuno.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Oh, Mbak Tia jalan darah sugeng dalu, Mbak Tia.
1: Dalu.
2: Kan Mas Wando, nggih. Matur nuwun dalu.
1: Nggih.
2: Pak Radio.
1: Panteng wayangan Trirama, Ki.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Chan. Tak aturaken matur banuwun ki ana ramane Samiaji. Waduh, Jan. Gayeng temenan pokoke. Ibarat sedulur warga Banginyo ngancir ngari ngendi baen. sing garep melu mlebuan mbok menawa ya. Garep kirim salam lewat telepon mangga. Ya dipencet telepone. Jeneng aring nomor. Nek cara biung cara nini sari 08 rolas sangat telusi di jendol kayak gue. Ya nini sari ya pas wong bahasane. Oke, para pemirsa, semoga tasih wonten medal ingkang badhe nderek nyawiji nggih dipun semanggaken. Badhe kintu salam. Kintu salam mawon. Nggih, Mbak Maksum nggih. Ora usah kintu kopi, kopi kuwi gawe dhewe. Salajengipun kula tampi sugeng dalu. Assalamualaikum. Monggo.
2: Iki kula saking Gresik.
1: Sugeng dalu, halo. Halo, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Dery pasing
2: ngono kan. Dalu.
1: Nggih, dalu.
2: Selamat Mas Suryo.
1: Nggih, Bang Estu wilujeng. Sak kunturipun terus pundi, Pak De?
2: Nggih. Sehat Mas Suryo.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Nggih. Kang Nugroho kang Gusti kang Murtung Sumadi.
1: Amin.
2: Kang kepareng sehat.
1: Nggih. Semoga pada ngaturakan salam.
2: Salam pagi pun
1: Pandowo Boyo.
2: Napa?
1: Pandowo.
2: Nggih.
1: Boyo. Kapireng napa mboten, Pak De? Nggih, matur mbah nuwun. Wonten Pak Dheri Pasing Kampung Cino Talang Padang mangke saged dipun ambali malih nggih Pak De nggih. Lah kok metel alarm titit jedor. Salajengipun kula tampi sugeng dalu, halo.
2: Halo, sugeng dalu Mas
1: Dheri. Anji sugeng dalu, kalian sinten menika?
2: Dalam.
1: Ji, kalian sinten saking pundi?
2: Kalian Grand Fama Ruti.
1: Anje.
2: Anje. Kados pundi pawartosipun Mas Suryo?
1: Ji, alhamdulillah menika Suryo sehat. Sak kunturipun dos pundi, Bapa?
2: Anje, pikantuk pangestu panjenengan kaula.
1: Anje. Anje, amin.
2: Anje, Mas Suryo namung badhe nderek ngerencang panjenengan
1: enje
2: sebalu muput ngantor bejang-bejang
1: megaten enje matur
2: amargi dalang menikot dalang favorit kawulo Mas Suryo.
1: Oh megaten
2: enje kodo-kodo suko ngayojo
1: enje
2: nanging kelor menipun je seno nugro menikot dalang ingkang rendah hati lo
1: megaten enje
2: enje katah to tiang-tiang cacat ingkang dipunangkat
1: enje
2: satu jam Far kalian Fajar
1: leres
2: lagi ngangkat Apri kalian Mimin
1: enje
2: ade kula tak dere titip salam
1: enje
2: ke kolowo Bunda Kristin nggih
1: leres nggih
2: Kendalu Bunda Kristin lajeng ora ninggal nggih kula midhangetaken
1: enje
2: tingkat semenika Mbak Yu Elizabeth Sukapti kalian garwa kinasih pun
1: Je.
2: Mas Saino mugi-mugi dalu menika tidak ngetaken amargi panjenenganipun remen ringgit padidal Mas Suryo.
1: Nggih.
2: Anje pun tepangaken Bunda Elizabeth kawula nami jangkep Stefanus Iswahyudi Maruti.
1: Nggih.
2: Nanging menawi wonten dukono cekap Grandpa Maruti.
1: Nggih, makaten
2: nggih. Kagem menika kadang kula pinasih Mas Suwarno kalian garwa kenyajihipun Mak Sih Lumintu sugeng dalu sugeng midang ngetaken ugi kagem panjenenganipun diajeng muslimah ingkang remen ringgit pati kalugi
1: anjir
2: namung menika kemawon ingkang baku ingkang tok mirengaken Mas Riyo padeng khususipun nggih sedaya kemawon ingkang remen ringgit purwa utaminipun saking Sri Ramanet menika Jumat kalian Mas Suryo
1: Dinjang
2: Senin kalian Papi Bayi
1: Makatan
2: Mas Suryo
1: tak
2: seringi pun kulo mandak ngamung derek betugo mugi Gusti tansah jangkung kajuanan pun Mas Suryo
1: amin
2: matur suwun Mas Suryo
1: sami
2: wonten lepat nyuwun agunging samudra pangat sami
1: udah lah sami sami matur nembahan pun jing dumateng menika wonten Bapak Grandpa Maropi nggih kang ugi sampun hang lodhangaken wekdal sawetawis ugi nderek hanya wiji kintu salam ugi dhateng sedaya para kadang ingkang dalu menika ugi sesarengan tirakatan wewungan midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu nantos ingkang kagiyaraken lumantar 93.3 Podolinso Setunggal FM Radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM Net. Anji tipe nambali menika Pak Deheri Pasing semoga sugeng dalu.
3: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kala wau kenging menapa Pak De?
3: Langsang saja ini kuwa.
1: Sinyal. Sinyale langsang.
3: Salamin ya wau. Apa di koplo Pak De Maksum apa ya?
1: Dirok niko kali Pak De Maksum.
3: Dirok kan Pak De Natal nang Pak De Maksum yo. Yo. Eh kok lamane pun Pandhawa
1: Boyong.
3: Boyong.
1: Nggih.
3: Si Hadi Samanugraha.
1: Nggih.
3: Ora rencang Mas. Pasti ora rencang.
1: Nggih. Nggih, titikanipun menawi taksi mixel miskol menika taksi nyawiji ngoten nggih. Nggih.
3: Kenuwun kagem panjenenganipun Bunda Kristin nggih.
1: Nggih.
3: Pak Raja Cintane, menika kita sak kelangan rayi toto murah rezeki panjang-panjang yuswa.
1: Nggih.
3: Wonten malih wau enten Raman Samyadi ing Tlatah Trungsewu Barowo niku kan. Niki diajeng diajal-ajalan pun nawiji niki. Sugeng lalu Bunda
1: nggih.
3: Wonten makhluk itu Sopa Warno Rebeng Dalu Pak Di Maksum lan kagem Datuk Abi Delasan Pak Sugiran Bukti datang supir kagem Pak Mas Yulianto, Pak Parno wonten malih kagem Sinten malih ya?
1: Sinten
3: Bukan Diki lan kagem Agus Putra Kelun ya Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
3: Malih menika kagem Mamali Breng Audi.
1: Enjing.
3: Ramen Rizal sing matur ya.
1: Makaten nggih.
3: Nggih, terus pun pabrik rentang nyata sak sempurnane ngadi cara sak mangke.
1: Ngono
3: nggih Kak, lan matur nuwun. Wonten malih kagem sudah akan tutup guru wonten Selatan Gusti Pak Tito, Pak Lako. Sugeng dalu. Dan Mama Kembar Pak Sol dan anak Mama Mega sugeng dalu. Salah penyelpon kagem panjenenganipun Mbah Yo, so Mbah Sino Trimo, beliau juga ngalu. Wonten Mas Urip, dalam Mama Ijam, dan kagem Bu Esena.
1: Aje, suka ngalu.
3: sangat kagem tak suka sih tak pernah tak pernah nyusukan dulu.
1: Inje.
3: Inje sangat butuh mawon material tu.
1: Inje.
3: Agar selos sudah tak water rontok.
1: Makatur.
3: Aku kapun di papan Charles Mangke yang pada tu pun berterakan dal di channel Lupo.
1: Inje.
3: Mungkin masih yang sebenarnya kita paham. Purwo Madya Wusono kali sing sambil kula
1: amin anjing
3: engkang pitake katane supaya kagem ngendang turun dalan ya
1: anjing
3: Arsono ugi matur nuwun Mas Suryo
1: sami sami
3: alhamdulillah Mas Suryo
1: panteng wayangan no.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katerken matur nuwun wonten Pakde Ripasing nggih kang wonten laladan Kampung Cina Talang Padang. Telu menika ugi sampun kepareng hanya wiji midhangetaken giaran ringgit Purwosa Talunatas. Ugi sampun kintu salam nggih dhateng para kadang ingkang hanedhang tirakatan telu menika. Jadi sahabat awis kalau ingatkan sugeng dalu dumateng pencananipun Simbah Kung Yanto ingkang wonten dusun Sekapan Tegal Gondo merikan je katakan ugi sugeng dalu Mbah Kung sugeng wawungan je sesarangan midang ataken giaran ringgit dalu penika mugi saketo kangge jampi saya sahabat awis dados sopang lipuring mana sahabat awis dumateng panjenenganipun Simbah Kung Yanto ingkang wonten dusun Sekawan Tegal Gondo sumrambaipun katur dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang hanedeng wewungon sesarengan. Mboten kasupe kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Ibu Elizabeth ingkang wonten laladan SB 6 mriku nggih dalah katur pencananipun Bapak Saino ingkang ugi wonten dalam SB 6 mriku katarakan sugeng dalu sugeng hanya wiji so sugeng wewungon sesarengan. Mas Erik Irawan Sukorahayu Malinting katarakan ugi sugeng dalu Cak Sukaji ingkang wonten Harga Mulya Jembat Serong katarakan ugi sugeng dalu nggih ugi wonten panjenenganipun Cak Paidi Pakuan Aji mboten kasupe ugi katurakan sugeng dalu wonten Simbah Simbah Parti ingkang wonten laladan BK 3 Putra Rumbi ya panjenenganipun ugi tansah setya tuhu midhangetaken giaran ringkit Riraman nggih ing saben malam setu nggih katerakan matur nembah nuwun kawi katosanipun saha kulaturaken sugeng dalu sugeng wewungon. Sahabat awis sampun sekawan dasa 3 menit punjul saking tabuh songon dalu pramilo sikek sahabat awis nggih anggen kita hanampi telepon. Semoga satrimpun kita lajengaken anggen kita tirakatan langkung rumiyin semoga hanjaki dateng kesehatan ing badan semoga ngunjuk jambi herbal agarilus ya ingkang sampun kasunyatan menggah doyolan hasiatipun menika saged kangge ngusadani sadaya raos gerah ugi saged kangge hambrasto penyakit ingkang karaosaken ing badan kita sadaya.
4: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Tengah. Di kegiatan ini, keluar keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Special promo setuju. Semarak untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat.
5: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana Pak?
6: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
6: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
5: Biosiaga.
6: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih Pak ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
8: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
9: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
8: Ya kayak berat gitu.
9: Berat banget. Sama tangannya?
8: Tangannya rasanya kayak semutan.
9: Semutan. Itu sudah lama Bu?
8: Udah
9: sakitnya
8: lama.
9: Udah dari kapan?
8: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
9: 1 tahun?
8: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultan dengan dokter, katanya mau beli lagi.
9: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
8: Agarilus Drop, Selte, Madu Temulawak.
9: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya.
8: Baru beli 1 paket.

0: minumlah Agarilus Drop atau tepulahlah, oke? Okay?
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Sahabat Abi, sampun seket setunggal menit punjul saking tabu sangon dalu wektal radio Trira Malam Sain Toranipun aji ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun simbola string kang wonten laladan Martapura Uku Timur mriku nggih. Katerken sugeng dalu sugeng hanya wijin jempol ye sugeng widang katakan giaran ringgit perwasa dalu natas dalu mereka je salah cipun menikah tipun tampi maling kang lumantar telpon je tipun sumangga agen sugeng dalu halo
1: halo sugengala assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Jumiran.
1: Ripun para teman Mas Aryo.
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Sakunduripun terus pundi?
1: Nggih, leres. Derek, yang kuyung pawungan kali ini nggih, tur wis jane napa.
0: Nggih.
1: Kawan-kawan Mas Aryo nggih.
0: Nggih, semangga ngaturaken salam dumateng sinten?
1: Salamipun katur. Tak tu kasi gundalu,
0: enten
1: kang masing gundalu si, enten kang mas dari pasing bukan mampir teng Bandar Lampung itu.
0: Ready keseso kalau mau.
1: Ya gitu, enten itu enten tu kemasi, lagi enten bu isina gitu gundalu.
0: Sugeng dalu.
1: Enten mini sari gitu.
0: J.
1: Gundalu.
0: Sugeng dalu.
1: Enten tak penuh Mbak Sri, enten Mbak Sri, Pak Jika Siman, enten sudah diserat ini Bandar Lampung.
0: Injil.
1: Sugeng Kristin, Sugeng Dalu Uki.
0: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Lasri, bau Uki yang lambung kemo Uki yang itu.
0: Injil.
1: Sugeng Prapti, tempat Udin, nanti kaki semar, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Nanti Pak SDU, Sugeng Dalu Uki, nanti Pak Muri, nanti Garuntang Bandar Lampung mereka Sugeng Dalu.
0: Injil.
1: Nanti Pak Kasmen, Sugeng Dalu dan Bandar Lampung. Pun katur saya Maman Mas Suryo,
0: katur saya.
1: Katur Mas Suryo.
0: Amin.
1: Muring-muring

0: Matemun kuwi tak ndek hubungan Mas Lon Suryo.
1: Nggih.
0: Dalu Panteng Radio.
1: Panteng Ringgitan Tri Remano.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun. Aje wonten Pakde Jumiran Balam. Nggih, dalu menika ki sampun nderek hanya wiji. Wontenipun kiyaran ringgit dalu menika nggih. Katerakan ugi matur mbah nuwun kawi gatosanipun. Aje setunggal malih kula tampi sugeng dalu. Halo.
2: Sugeng dalu, sadaya.
1: Nggih, menika kalian sinten saking pundi?
2: Jadi kalian Bapak Andre Balam.
1: Bapak Andre, saking Balam mungkin je.
2: Oke, salam remien Pak Suryo.
1: Aje semangga.
2: Salam itu kagum maklum itu Pak Warno.
1: Enje.
2: Pak Mardiana.
1: Enje.
2: Bunda Sena.
1: Enje.
2: Muslimah,
1: Ji.
2: Tut, Mama Yoga,
1: Ji.
2: Terus, Mama Arif, Kang Dalu,
1: Ji.
2: Udah, Pak Jumiran juga sih lebih mantap deh.
1: Ji, lurus.
2: Pak Jumiran juga sih Kang Dalu, satu picture,
1: Ji.
2: Oh, ada Cak Kirun, Sugeng Dalu, Ibu Supriyatini, Ibu Sri Tanggamu, Sugeng Dalu, Pak Pairan, Ibu Suprati, Sugeng Dalu, Kagem Cak Sukaji, Ibu Wayan, Sugeng Dalu. Kagum Mami Milda, Mama Lili Gading Raja, Bunda Lili Hukum Sugeng Dalu,
1: Inji
2: Nelin ya Sugeng Dalu, Kagum Mama Pita Sugeng Dalu, Kagum Sedaya Kenawan ya Pak
1: Inji
2: Sugeng Dalu, mugi-mugi kita ini kesehatan.
1: Ayo, amin.
2: Kagem Pak Suryo, Sugeng Dalu kita mugi-mugi kita ini kesehatan selalu.
1: Amin, anje.
2: Panteng Radio.
1: Panteng Ringgitan Datri Rama, anje.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken matur mbah nuwun wonten Bapak Andri gang saking Balam. Dalu menika ki sampun nderek hanya wiji matur mbah nuwun nggih. Sugeng dalu sugeng hanya wiji, so sugeng wewungon. Ngaturaken sugeng dalu ki dumateng panjenenganipun Kang Supian ingkang ugi sampun paring pratandha hanya wiji lumantar SMS nggih. Kang Supian ingkang wonten lalajan Tegal Gondo Dukuhan. Ingkang ugi tansah setia tuhu midhangetaken kiaran Ringgit Tri Rama. Mboten kasupi kula ugi ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun simbah loso ingkang wonten laladan 29 Metro mriku. Ingkang dalu punika ugi nyawiji sesarengan. Nderek wewungan ugi nggih midhangetaken kiaran Ringgit Sadalu Natas lumantar radio Tri Rama Lampung Timur ugi jaringan Tri Rama FM Net. Aje sawetawis sampun 58 menit menika ateges sampun hanya ketitabuh sadasa pramila sigek sawetawis sanggenipun nampi telepon nggih karanten mertalipun sampun lumampah saya dalu menika enggal kemawon badhe pidorwakan ringgit purwa sadalu natas enjih kanthi ira-irahan tawi cariyos Pandhawa Boyong dening dalang sawargi Ki Seno Nugroho menika minangkani pamundhutanipun simbah Tugina ingkang wonten laladan Sri Kencana Iska setunggal menika. Aje kados pundi babaring lampahan samangke pramila sumangga sesarengan dipun midhangetaken kula Surya Budaya ingkang ngaya pakaryan dalu menika ngaturaken sugeng dalu sugeng wewungan sesarengan sumangga.

banjine surut Suryo. Madaning Pakuwon bulu pitu papan belengganing Nalindro Ngastina Sang Prabu Duryudana ya Sang Prabu Suyudana ya Joko Pitana ya Sang Jaya Pitana nadan kencar-kencar damar sewu wanci ratri nganti kaya wanci rino parandene datang katingal padang penggali yang noto yang ngastino kawis tinggal lenggah madaling dambar parandene katingal kembeng-kembeng kunang waspo yang mapan muntun pojo yang nitro kajir mobilis anoto yang ngastino Prabu Duryudana nodeng nandang sungkowo nadyan sangganing poro kawulo poro wadyo bolo miwas sangganing poro pini sepuh samun keparang ander madyaning pasanggran bulu pitu parandiri sanoto yang astino Prabu Duryudana datan keparang amedar pangandikan dadyo tintrim swasono pasanggraning bulu pitu didem permanem tanono bane ing malang alisik nadyan kegodongan tanono ngubah samirono datan mambah nyarengi wulan purnomo parandini sunari sanggiwang wulan kasaputing mego satemah katingal peteng dedet lelimengan omong kolo-kolo kapireng suaraning serenggolo hambaung miwa peksi gagak ingkang samyo rupian-rupian mangsan kuwondo madyaning Tegal Kuru Kasitro Dadya kodeng penggaling sepurang ya para penisepuh nadya nalindring mundur ka Prabu Salyapati datang kepareng amedhar pangandikan Begawan Durna miwah Arpiyana Patih Harya Sengkuni sadaya tumungkul ing kismo jerih kelawan wisesaning nata lamun anguruyimu ini ngemecah swasana madyaning pesanggeran bulu pitu Dada sakuling mangke katingal kilat sak gebiaran Handila telenging bantolo Dadi anjolo penggaling poro menisepu Sigra murwani pangandikan Noto Prabu Salyapati Miwar Gunapati Harya Sengkuni Angli porsung kamaning gali Noto ngastino Prabu Duryudana Kumangun ujiring pangandika ing jiring kababaring lisa

Nuwun namit pasang kaliman tabi tina binungi lo duni dumawaing tawang tuwang anak Prabu sampun kinin teningkeng bopo ngurumi ini dateng wasisaning noto ngastino menika babar pisan boten namung ngandhatosaken gumun raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatian kula nuwun sewu nggir wiwit purna tumapak ing Bratayuda sedinten kala wau jeng andika anak Prabu ngempalaken sangganing para pinisepuh para senopati para tamtama bintara sedaya agelar wonten ing pesanggeran Bulu Pitu nglempaking para wadyabala menika mboten sanes kejawi namung kepingin sanget nyadhong dawuh timbalaripun Maduka anak Prabu Ngastina nanging sabab menapa dene Paduka samangke sampun kepareng lenggah tumuntun mboten enggal-enggal paring pangandikan nanging malah katingal sungkawa telenging penggali Paduka anak Prabu Ngastina kula nuwun sewu nggir sanget mboten nginten bilih mekaten ingkang Paduka tindakaken madyaning pesanggeran Bulu Pitu menapa mboten nami menika mangke namung badhe memirang dateng anak Prabu piyambak jernyatanipun wonten ing meniki kathah sangganing para wadyabala para nayaka punggawa ingkang sampun ngabiyantara ngersa Paduka duh nyana cerak nyana sedaya sami mestani bilih Paduka anak Prabu menika getun anginipun sampun anglampahi perang ageng Bratayuda menawi tetilo mekaten menapa mboten ateges Paduka menika angias dhateng kesaganipun para kawula miwah para punggawa ingkang sampun ngiklasaken pejah gesangipun kinarya cagak tuwak ing nalindra ing Ngastina bebela dhateng Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu lunggir mboten nama ingkang bapa menika badhe memulang dhateng Paduka anak Prabu babar pisan mboten namung menika mugi adadosna penggalian Paduka kembaling para wadyabala para senopati nalindra suruan menika estunipun sampun nggumolongaken tekad nedya mbebantu dhateng Paduka anak Prabu nanging menawi lajeng Paduka nggadahi sloga ingkang kados mekaten menapa mboten nama Paduka menika sami kemawon mboten nganggep dhateng kesaganipun para wadyabala para nayaka ingkang sampun sagah pejah wonten ing madyaning Bratayuda namung kangenipun tresna kaliyan Paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana upamiya kepareng kawedharing kathah menapa teng ngandhani sungkawaning gali nanging menawi wadi tumraping para kawula para wadyabala monggo kula dherekaken manjing saklebeting pesanggrahan tuwin pakuwun pepanggian catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatian menapa ing Paduka dawuhaken sak mangke badhe kula wratakaken dhateng sangya para wadyabala miwah para nayaka nggih anak Prabu nuwun sewu nggih anyambet dhateng aturipun Pati Sengkuni inggih najan sedaya menika dereng kantenan leres namung kula menika tiyang sepuh kula menika ingkang rama ing Mandaraka pun Prabu Salya menawi ngantos kula menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak Prabu kados mekaten menika kula nuwun sewu Bloko Suta kemawon kula menika nderek izin kula menika nderek wirak leres kendikanipun Pati Sengkuni duh nyono cerak nyono sami mestani ento anak Prabu Ngastina menika getun nglampahi Bratayuda turun sewu menawi dipun getuni ingkang dipun getuni mapan wonten ing pundi menawi jangan dikomuniko gelo gelanipun ingkang pundi kula badhe nyuwun mriksa menapa sami anggelani anggenipun kathah para senopati senopati yang sami gugur wonten ing madyaning pabaratan menapa jangan diko gelo krana kathah ing para kulawarga sentana jangan diko anak Prabu Ngastina ingkang samya kapupu ing rana Madyalaga satemah gugur wonten ing peperangan Bratayuda menapa jangan diko anak Prabu gelo perkawis bondo dunya ingkang pinten-pinten cacahipun mamprung kinarya ragating peperangan nggir ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih ingkang sampun kelampah inggih kedah dipun lampahi
ingkang sampun kelampah kedadipun dadaki kanthi jiwa satriya. Menawi lajeng dinten-dinten namung kinarya Sungkawa kados mekaten menika kala wau, kula nuwun sewu. Bratayuda menika mboten rampung menawi namung dipun lambari rasa sedih. Bratayuda menika mboten badhe rampung menawi jengandika namung nilar perkawis menika kanthi atawang-tawang waspa. Ning Bratayuda menika kudu dirampungi nganggo jiwa satriya, nyododo ndidodo. Menika kedah dipun rampungi. Aben tiyasa wonten madyaning Bratayuda taker marus milang tatu. Sing kalah ya kudu nglenggana, sing menang mbok menawi menika sampun dados pinesti. Kodrating Wang Manasa pancen ngukup kemenangan, sing kalah aja meri. Lan aja wedi mati. Jres sedaya ingkang sampun lumampah wonten ing Kurusetra menika sampun dipun dadaki dening Paduka anak Prabu kalian anak-anak kula para Pandhawa. Mila mboten wonten ginanipun menawi jengandika anak Prabu menika tumunten anglenggana. Lajeng atawang-tawang wasmo madyaning pesanggrahan bulu putih menika nggir anak Prabu Ngastina. Long-long ram yang ninggang. Driya

Indias Katuritan.

0: Bratayuda kok limbukane cara ngendina?
1: Aku dhewe ya ora ngerti. Ning kersane Gusti Yuda ya ngono mergo kudu ngladeni karo piyai akeh.
0: Lah iya. Engko awake dhewe lagi nyanyi gubuk asmara kepanah cengele malah modar.
1: Iya.
0: Wong wis wasana perang lho.
1: Iya, ya wis ora apa-apa, ora ketampung sedih lho, Mak.
0: Heeh.
1: Iya, ya wis ora apa-apa, ora ketampung sedih lho, Mak.
0: Heeh.

0: anggere diputro. Mesti ndodok dhewe yakin wis ta.
1: Iya, mesti ya, Mang. Iya.
0: Ayo wis ora apa-apa, ora ya suwe-suwe padha tertib dhewe no.
1: Iya, matur sembahnu. Nah,
0: sesuk meneh.
1: Iya.
0: Ngono ki sosok dadi apa jenenge ki atuladan kaca Benggala.
1: Iya, ngono.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
4: Gue keluhannya apa?
3: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
4: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
3: Saat ini tiko, sekawan ini mau okay. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
4: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
3: ginjal bengkak
4: nggih
3: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
4: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
3: nggih pun penak
4: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat nge.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
2: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo setuju, semarak untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
3: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Trirama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini.

dari loose drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya udah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak.

0: ajak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
7: Iya. Swasana kaya adat sabene pendak suran panjenengane Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat ki ngadani suran malam 10 suro.
8: Oh iya.
7: Ora usah dadak tak jlentrehke. Panjenengane wis paring pangandikan mau apa to sebabe kok malam 10 suro kuwi bab sing wigati lah kuwi. Kuwi aku ya ora paham no.
8: Iya.
7: Mawis dikendikake dening Gusti Udo akeh-akeh banget peristiwa ana ing malam 10 suro mula akeh sing padha mengeti pendak malam 10 suro iki mesti padha tugur sewengi natas ana sing poso lan sak piturute.
8: Ya,
7: kuwi ya pancen diwajibke.
8: Ngono ya, Mak. Heeh.
7: Ambeng iki akeh sing padha rawuh. Para her-her, para minulya-minulya, para lugur-lugur.
8: Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
7: Heeh. Ya nanti nek dirasake wis awake kaya wis ora krasa no.
8: Ya ning ora apa-apa kesaguhan ya di apa jeneng iki dilakoni.
7: Lah iya. Panjenengane mongko nek wis duwe karep ki wis ora iso dindakke.
8: Ya.
7: Pokoke tanggal 9 jenengan kudu mayang teng Yudanegaran. Kula malam 9 niku teng Bekasi dadi wangsul pripun. Pokoke iso ora iso tekan omah.
8: Wah. Nekat ya Mak.
7: Iya. Terpaksa aku kaya kere nglusuh ning bis no.
8: Ya wis ora apa-apa.
7: Ngelikar butuh iso turu wis wae ilang sayae.
8: Ya, iki eneng bintang tamu Mbak Sunyahni.
7: Ha iya.
8: Karo Mas Sugeng iwak bandeng ora presto.
7: Ha iya. Ora presto, ora presto.
8: Ya, diaturake monggo.
7: Jarine mau papat.
8: Ya,
7: aku wis matur papat sisan mawon Gusti diaturke teng Limbukan.
8: Ya.
7: Dadi ngono nek rampung Limbukan ya wis rampung. Selesai mingkari neruske lakon.
8: Ya. Ning sing loro sajake tekane wengi.
7: Sapa?
8: Lek rabies karo Wiski.
7: Oh. Ya mbok menawa wengi nok.
8: Ya.
7: Ya iso uga ora teko.
8: Ya. Ya ning mesti rawuh,
7: mesti rawuh.
8: Ya dibagekke Mas Sugeng.
7: Nah, monggo Sugeng dalu Mas Sugeng.
8: Iya.
9: Yes, Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Yes, bledeg dina niku nggih. Wah, jan alhamdulillah saged sowan mriki kalih niki.
7: Sinten?
9: Buntelan damen niki.
7: Mbok ora sia-sia Mbak Nyani kok dianggap buntelan damen.
9: Lah kok mlaku mrene kalih kula malah nyedak-nyedak dalang ngono. ke pancal.
10: Aku ki golek nggon sing ngombo, Ci Mas.
9: Golek nggon sing ngombo ya ora nang kene.
10: Lah aku nek angker nang nggonmu ya kok malah ndoke loro.
9: Ndoke lorone titipke manuk. Ala maneh ngono malah rusak kowe ya bune.
10: Lah iya.
9: Lah ya kowe nggawa gunung loro ora sambat.
10: Endi?
9: Kuwi
10: iki dudu gunung ya.
9: Wah, malah kaya nggen kartu kredit niki lho Mas Eno.
2: Napa?
9: Sing digesek seret ngene iki lho. Jan galangane jeru.
10: Iki bocah kok iki wae lho rumah aku ki. Galengan apa?
9: Oh, kalen.
10: Nun sewu para pamirsa sedaya ingkang rawuh wonten dalem Yudanegaran. Sami wulujeng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi. Jan dalang yang anger Mas Seno wis nggawa piyayi akeh banget.
9: Pandali,
10: iki jenenge lautan manusia iki ngene iki.
9: Oh.
10: Lho kok do ngono. Ora gelem lungguh katoke plorotke jarene munne dalange.
9: Ah niat Yudanegaranku kok kayan ingon-ingon
2: pokoknya ingon-ingon piye
9: apa sih udah mabur kabeh tuh nih lu guruhannya di pelotrok ke
10: jan pokoknya nak dalang Mas Seno wis jan
9: wah
10: orang dalangnya rung aku nek aku ya tenan
9: wah
10: ngungkuli kita kandani
9: boleh rasa kemayu ngungkuli nane derep wong dadah
2: ya orang benyak nih kok derep ke corongan
9: ya nek ini dalang lah ya malah bingung toh.
10: Lho aku ki nek mayang yo iso Mas.
9: Wis ngoro gathuk wayange nek perang.
10: Lho, gathuk wae
9: ora. Ora ketemu tangan tengen karo kiwa ki.
10: Ya kuwi Mas, lek ngerkoso ki kuwi mulai aku ora dadi dalang wae.
9: Lah,
10: wong anger dadi dalang ki akeh sing do raup, Dik.
9: Lah ngopo?
10: Lah nyedak aku ki raup rumasane padasan mu.
9: Oh padasan kok.
10: Aku rak dadi risi to.
9: Kaya ngene kok padasan.
10: Ya bengi iki pancen ya wis.
9: Ora mung penontone tok iki mak sing akeh.
10: Heeh.
9: Bakule ya akeh banget.
10: Iya, bakul apa-apa.
9: Bakul apa-apa ana ning ya ngapusi kabeh.
10: Kok ngapusi piye?
9: Lho nyatane aku tuku sego kucing tak buka iki ping segone useng-useng ora ana kucinge kok.
10: Kuwi istilahe jenenge ngono.
9: Terus kopi susu, ayo tak udak ming ireng tok. Kopi tok. Ora katutan kono.
10: Ning lak wis gawa aku.
2: Ngomong to iki asine ngapusi kabeh.
9: Ngapusi kabeh.
2: Sing ora ngapusi ming siji.
9: Sing ora ngapusi ming siji bakul iki.
2: Apa?
9: Bakul sarung cap gajah duduk. Kuwi ora ngapusi kuwi. Wong tak buka sarunge ketok telalene tenan.
10: Seneng amu ya rono-rono.
9: Loh, gajah kok telalene cendhek aku. Oh, gajah pesek.
10: Gajah. Ya ora usah werna-werna karo sapa-sapa ya ngukura mirror.
9: Mirror.
10: Mirror.
9: Oh, ngilo.
10: Ngilo awakmu ya cendhek. Mula karo aku ra duwe anak wong ya cendhek.
9: Lah iya.
10: Anak ya. Siji wer dadi we ndase rono ndase.
9: Ya. Aku kesusul nglairke kok kae.
10: Tapi ya.
9: Lah yo anake rung metu ndase kowe wis ngene dadi podol ndase.
10: Kaya disilet ya.
2: Podol iki nang jero.
9: Kaya disilet kok ter.
10: Mula kok ndase terus nang dada.
9: Wes nek ku yo ora
10: ndase. Aku mau mlebu lho Mas, lagi mlebu
9: wis dialani
10: karo panitia anu kae sing panitia kono kae.
9: Heeh.
10: Wah, Mbak Nyani, Mbak Nyani ngemban bayi anu kembar ngono. Aku ya terus seneng sok Mas niki melon aku ngono.
9: Melon men tanpa biji. Wah, jan.
10: Leh
9: leh ngarani sing ngarepan mau wah Mbak Nyani saiki melu Basarnas.
10: Kok iso?
9: Lah nang ndi-ndi nggo pelampung.
2: Iya. Nggo pelampung.
9: Lah yo lek pelampung kuwi iki kok nek ana kecelakaan pelampung kuwi urung-urunge pelampung kuwi arep mlaku miring rekoso.
10: Sia-sia. Padake air bas ngono apa piye?
9: Wah iso pelampung. Rada ngadeg ngono ben.
10: Nggih. Iki Mbak Cange wilujeng dalu
2: suwene. Wilujeng dalu, sugeng dalu Mbak Nyani.
10: Elok tenan dalang ki nek kondang ra tau leren ki slot cilik nyelot cilik nyelot cilik.
2: Sinten?
10: Nandika.
7: Ah, ya nggih, ora tahu turu kok, Mbak. Jadi ya.
10: Ya
7: kayak gini lah.
10: Oh, dadi nek ora tahu turu ki cilik ya.
7: Ah, wis kebacut muni jadi aku tak yo tak terus.
8: Nggih. Iya,
7: jadi. Harmoni dadi jadi.
8: Iya, gue kagak drong. Suwe-suwe.
7: Ya sing penting sehat.
8: Nggih, nggih, sing penting sehat lan waras.
10: Disyukuri seniman kira randuwe anu to ora ono sing mensiun. Mumpung panjenengan ki diparingi rezeki akeh, ditabung sing akeh.
8: Oh nggih, aku meng arep muni ra kesusu mati ngono to. Mbok yo ora sah mlipir-mlipir.
10: Ngono. Seniman ki rak yo ora ono sing mensiun
8: to. Ora ono mulo kaya aku ngene iki isine mung pasrah karo ikhlas nek sepi.
10: Tenan.
8: Lho nek sepi aku ki mung pasrah karo ikhlas kok.
10: Pasrah karo ikhlas apa?
8: Wah, anakku karo bojoku ki tak pasrahke marang tuaku. Aku ikhlas melu mangan monggone marang tuwa. Lho piye?
10: Kurang piye? Nek aku dadi isin to, Mas.
8: Ah, isin.
10: Dadi bojo peluwak ya mung dikoyo ning ngene aku biyen ki arep dipek kiai lho, Mas.
8: Piye?
10: Biyen arep dipek kiai aku mau milih
8: kiai itu jalan kiai mojo kono sing arep ngepek kowe kiai ngendi
10: kiai selamat.
8: Oh iya nek kowe gelem kok kowe gelem dadi bojone kiai selamat. Wo anak-anak mesti apik kok kowe.
10: Lho aku ki jane meh gelem ning gandeng anggen nyawang anu Kang Mas Slamet kok kaya raimu yo aku dadi rasido Mas.
8: Matur nuwun ya Bu. Padake kebu.
10: Nerek mangayu bahagia Gusti.
8: Nggih.
10: Tiap taun kula kadhawuhan marak sowan kalian Mas Seno sak kutrah gelar budaya. Mugi-mugi ing taun salajengipun tansah lancar terus.
8: Amin.
10: Wayangan aja nganti ana pedhote. Nyuwun dayanipun para pamirsa sedaya, para seniman-seniman diparing ana umur panjang.
8: Amin.
10: Kangga sehat terus suarane ora ilang.
8: Nggih.
10: Amin. Bojo kula barang niki kula dongak-dongakne anggar bengi, Mas. Senajan umurmu ki si barate ki wis panjang yuswa, senajan awakmu ki setruk nek urip aku seneng.
8: Arah setruk ning sinyale isih jos e kok kaya.
10: Ah wingi
8: ya. Lah aku ya ming umur arep dipek bojo kiai. Wong aku ki arep dibojo pramugari wae wegah kok aku.
7: Pramugari pesawat.
8: Pramugari pesawat. Aja ngepek bojo kula kala talak mentah-mentah.
7: Sebabe?
8: Ah rong sasi sek dadi pramugari. Waune pramugara.
7: Oh,
8: dadi lanang dadi wedok. Wegah.
10: Jeruk mangan jeruk.
8: Ah, ya mosok niat mengat.
10: Wis ora mikir kuwi iki lho gamelan.
8: Ora mikir dasare pancen ra duwe.
10: Gamelan gamelane apik.
8: Oh, apik.
10: Rada rene. Aku iso solen Mas, aku anget ngedak awakmu ki kaya deg-degan kalau aku.
8: Lah ngopo?
10: Lah nyapa wong karo bojone dhewe kok krise double.
7: Mosok nek bunyi ati deg-degan kowe ora krungu apa?
8: Ora krungu. Wah.
7: Nyanyi ini deg-degan suarane deg-dung deg-deg-dung
8: deg-deg-dung deg-dung kotok-kotok deg-dung kotok-kotok.
10: Ya kuwi iki lho dalang iki nyok wis hafal karo aku to Mas.
8: Oh iya.
10: Dadi aku ki duwe apa jenenge panggautan dhewe. Gandeng aku ki seniman wis dadi to Mas.
8: Ah iya.
10: Dadi aku ki ning-ning nganggo irama kok Mas.
8: Weh.
10: Mlaku wae nganggo irama.
8: Wae iramane?
10: Yo cekok. Cekok. Cekok.
8: Ora meng mlaku nek kowe. Sikatan kowe nganggo irama kowe. Wah, ngeratus niku sikatan jan kaya wong keplok kowe. Keplok keplok keplok keplok.
7: Ora, kuwi sing muni sikate apa apane?
8: Kula injer niku. Wow, ternyata Bathara Guru tangane papan sing kene sikatan sing loro keplok.
10: Kowe rak mong sebagian kuwi.
8: Tamangka ketetesan banyu niku nak ngira rada seru to le muni.
10: Aku ki wingi ya kloro-loro atiku lho Mbak Cangi.
7: Pripun?
10: Aku rak kepengin jangan kuwi nun sewu jangan kates. Lah nggone tanggoku rak duwe kates. Sakwit ki sine meng loro. Anjuk tak tembung ta yu aku njaluk kates siji. Iya Mbak Sunyan njupu ngepek. Ha aku nyenggrok ta Mbak Cange.
7: Nyogrok.
10: Lah aku nyogrok. Ngono ku iki sing tiba siji ki aku diuneni.
7: Kok diuneni?
10: Lah mergane grup ngono ki gedhub-gedhub ngono. Dadi sing siji ki
7: tiba siji ning suarane loro ngoten niku.
9: Ha sing sijine sapa ku sing nyuwara?
10: Ndekku. Wong ya aku ya ora sadar to, Mas.
9: Oh, kan mundur siji to men. Dadi pah loro, ya kowe.
10: Bluk-bluk,
9: bluk-bluk.
10: Wah, ya sing duwe nesu.
9: Mandarane.
10: Oh, ora percaya mesti njukuk loro kowe ngono.
9: Terus?
10: Sidane ki aku ya dadak nuduhke. Gelendekku aku ya ngono.
9: Karena duduknya juga karena ini semar wah, nah ini duduk atas ini melon
10: karena pingsan
9: mas lu langsung pingsan
10: ini kan saya Mbak Cange
9: luk-luk
10: rencang-rencang digunakan kabeh
7: anggih kali
10: nun saya Gustine ngersake tembang-tembang sing alus-alus kalau wau Kanjeng Prabu kasih jo ngersake Sriuning
9: Gustine yang ngersake sing alus-alus iki apa rombongane alus kuwi apa kowe mbok ora ngawur to
10: lagu-lagu utawa langgamu utawa
7: gegendingan
9: oh ayo dicangkepi engko panampane wong iki beda-beda
10: Mbak Bile Gusti badhe nyekar piyambak napa nggih dalam sing buri ora bias rawuh ora bias
7: ha nah, kene sisan wae lek kene rek
9: kene wah elok
10: elok ta kandhani kok ya senajan kaya ngapa ki iki trae ngawir ya
9: ayo
10: iki konsekuensine wong nyambut gawe ki senajan ku iki mendem tetep teko
9: lho kuwi tos tos trah kraton lho kuwi le lair kuwi ning ringin kurung kok
10: ayo pancen nun sewu den rabi langsung wae yes
7: iya eh diarep-arep
10: men anu karo adine apa piye?
9: Hah?
10: Adine ta nggih.
9: Mbuh iki sing siji wuh. Wis diarep-arep ben mau. Eh. Assalamualaikum.
11: Saikum salam.
9: Wah kok saikum salam. Yeah, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
9: Ih, wah jan.
7: Kowe kok telat ki nendi?
9: Kowe syukur mangseneni niku.
11: Ya biasa.
9: Syukur. Biasa piye?
10: Ini lucu mas
11: iya asemene ayo dirembuk wong loro
9: hei
11: kok kowe dhewe antek apa piye heh kowe dhewe antek apa piye wah gumoh
9: wong wong telu aku ya dingengei kok ya
11: ora sudi aku iki apa kowe lemuni sedulur sedulur ndasmu aja nyok tunggak cucuan.
9: Lah iya.
11: Mengerti.
7: Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
11: Pengin kowe.
9: Kae lho ditakoni yo cangik keneng apa kok telat.
11: Anu, ya biasa ndobel.
7: Oh, ya ora apa-apa.
9: Ndobel apa mampir rasa rekem.
11: Eh, sing mampir sapa?
9: Iki
11: wis ora iso.
9: Wis ora?
11: Blas. Aku ini baru operasi tedun no. Hei, iso ini.
10: Ora jare munine lara diabet. Wis diobat abetke nang endi wae?
11: Ya rencana ngobat abetke nang kene. Wah, iki mung marang ingin ya.
7: Ingin apa?
9: Ingin apa?
11: Ingin membunuh.
10: Wilujeng Mas Rabies. Kenang apa sampean kok ya ini lagi rawuh apa kegaruk apa piye?
11: Sing kegaruk ki sampean kuwi kok ya ya.
10: Oh aku ya.
9: Kok iso ngarani Mbak Nyani kegaruk?
11: Iso iki nek ana dadaknya ngono kuwi.
10: Kae dudu aku ya.
11: Dudu apa?
10: Bojomu kae.
11: Wih. Aku serane bojo kok.
7: Lambene.
10: Ngaku.
7: Ono ra biasa ora ndek bojo.
11: Nek nyambut gawe ra telat.
9: Randu bojo nek jaran.
12: Jaran kuwi cangkemmu mbok sing apik.
9: Lho krungu kabar ki ya iki ya nuwun sewu. Bojomu kuwi ya anyar lemune.
12: Anyar apa?
9: Lemune buriku iki kok.
12: Tumbak cucu anu digagas.
10: Jare entuk.
11: Kok sing ngomong aku?
9: Ah sapa?
11: Aku sing ngomongi dalange kok.
10: Jare entuk bojo anak temenggung ngono.
12: Ora. Hah? Aku kuwi tetep isih dudu.
2: Waduh,
10: dudu pepira.
12: Heh?
10: Kowe kok dudu pepira?
12: Rencana iki agar ping 5 iki.
10: Kok melu apa kamu piye to, Dap?
12: Ah, iki awak dhek kalah le mentem iki.
10: Aku rungokne wae kesra jek rumah aku ngomong kok dilek meneh.
12: Sadae Gusti Yudha le nyepake rasa mumpeng iki mau.
10: Iya ta.
12: Wah, ya yaan, pokoke tertib.
10: Iya lah tertib lah apa-apa aku bantu tawa wedhep iki.
7: Oh, saiki Mbak Nyani. Le rabi iki saiki ora gelem kaya ngono.
10: Ora gelem, pun ora gelem.
7: Ora gelem.
9: Pun mboten ngaten to?
7: Oh, saiki wis ngene.
9: Weh, alhamdulillah. Salat
7: sak gentrong ngene lho maksude.
12: Oh, la suwi.
9: Ya ora nesu.
12: Kok nesu?
9: Kok nesu ki ngopo lho?
12: Nesu. Lah ngopo? Lah sapa sing ora nesu? Cangkeme do gesek
7: kabeh. Eh, ora ana gustine kok muni asu.
12: Anu no selo Gusti.
9: Gusti sapa?
12: Gusti Uda.
9: Ha iya Pak piyayine sing
7: ndi?
12: Nang kono kok mau.
7: Kok nang kono lho.
9: Ngawur wae.
11: Ha iya dicene iki wong kene iki daleme kok.
12: Ha iya.
11: Eh sing ndi piyayine?
10: Gusti Uda ki sing ndi ta?
9: Ayo.
10: Ayo.
9: Ayo, ayo.
12: Ora.
10: Karo Gusti.
11: Walat lho kowe.
12: Lah kowe ngono-ngono urung ketemu ya. Unek ta kowe.
7: Lah kowe kok ora apal karo Gustine iki terus ndene iki sing nimbali sapa?
12: Gusti Yuda.
7: Lah kok ora apal?
12: Oh, lancang kuwi jenenge.
11: Ya kowe kuwi.
12: Tumbak cucuan ora jelas. Gusti Yuda.
9: Oh,
11: sing nimbali Gusti Yuda.
9: Iya, iya.
12: Dene apal?
9: Iya, iya. Gusti Bendara Pangeran Haryo
12: Yuda Negara.
11: Seru kleru
12: sapa mangat
9: Gusti Bendara Pangeran Haryo Yudha
12: Negara
7: wah
12: Yudha
9: Ningrat
7: Yudha Ningrat
9: Yudha
7: sapa ayo
12: Gusti
7: Yudha dirokke iki ya manut Gusti Bendara
12: Gusti
7: Pangeran Haryo
12: Pangeran Adi Wijaya
10: Haryo ketoprak
7: Yudha Ningratan
12: Ningrat
7: Ratan
12: Ningrat Ningrat ora
7: ngerti ora wani lagi iki lho ora biasa ora wani
12: oji cangkemmu entar.
7: Nek ora apa-apa wis pensiun nek arek dhisik tadi. Ning Ratan.
12: Ning Rat.
7: Tane ora to, Pak?
12: Heh,
7: tane ora.
12: Ora anggotan.
7: Ora. Nyuwun ngapura karo Gusti Uda
12: nek kowe. Gusti nyuwun sewu nek kula sowan telat.
9: Amargi
12: nembe golek menir.
7: Ya ora apa-apa Gusti iki ora apa-apa ora bakal
12: duwe. Ora apa-apa, nesu piye?
7: Eh, weh. Aku pun kula mboten melu-melu lho niki. Aku yo ora melu-melu. Aku ora melu-melu karemu kowe wis. Wis aku tripo pinggir aku ora melu-melu aku. Wis.
11: Ora anggapan ora paten aku.
7: Wis.
11: Wong ana dosane tanggungan dhewe.
7: Wah, anger duka ngetokke jaran sepak cangkemmu lho.
12: Heh. Pon duwe apa piye
7: jaran? Weh, Gusti jarane apik-apik.
12: Apik-apik. Ora nyeritak cangkemmu.
11: Wong sing kleru
7: kuwi. Wong sing kleru kono kok.
12: Wong aku anu Gusti nyuwun ngapura Gusti. Kok lek kula sowan telat.
7: Amargi
12: anu dobel.
7: Ha iki di dobel.
12: Wah ora sudi.
9: Lah ngopo?
12: Ha semene iki ya. Alon-alon to.
11: Kalau biasane kowe digasan ngono kok.
12: Yo pedigasan, yo pedigasan. Semen iki yo blenger le.
9: malah penak kok.
12: Wong muke jane apik meng kurang kok ngene iki.
11: Kok iki. Aduh. Sik. Kok ngene kok ngacungi ngarep iki apel.
12: Ora mesti kurang bodi ngono.
13: Sapa?
12: Anu mbokne.
13: Oh.
12: Mbok sing endi kuwi?
13: Mbok ana mudar ora kowe.
12: Mbok sing endi?
13: Sing endi?
12: Sing pertama.
13: Oh,
9: bos sing pertama.
12: Anu telu le.
13: Ah kae sing kok gawa nyumbang nang kono kok pincang.
12: Ngapa?
13: Kok nesu iki ngapa kok? Ah nyatane kok tak takoni karo sapa lek? Karo lekmu wedok no bare. Wis aku mulai sik ya no. Heeh ngati-ati ngono. Ding ding ding ding aku arep guyu ya ora wani.
12: Hei. Eh ora pincang.
13: Napa?
12: Eh wayang sikile deglek kok.
9: Kesuwen lek dadi kesuwen dadi wuru Bisma ta.
12: Bojo deglek kok ya dibojo lho. Wong niku ora deglek kok ape. Bareng ketemu sik.
9: Oh, lungguh lungguh wae. Wah sing arep ora gelem lungguh. Wah. Oh ya ora muni ya. Sing mburi ra ketok sing arep ora gelem linggo.
12: Ngapa ning ngabani apa?
9: Ngono wae ngabani apa?
10: Ora iso muni wong lambemu kaya laweh. Beda karo aku wedok wis iso singsot.
9: Wis. Iso apa? Wis apa?
12: Kok
9: lambe cekak.
12: Kok mengeses iki? Lah ora ngeses kepo yang kene ra ono apa-apane.
9: Lah kok iso ra ono apa-apane maune piye? Kok iso sempal ora ono apa-apane iki maune piye?
12: Ayo mergo nunggang pin montor ora
9: mabuk.
12: Heeh, mencem.
9: Terus banter.
12: Heh,
9: jebles apa?
12: Biasa aspal.
9: Oh.
12: Aspal ya gak arep digawe kuwi.
9: Oh. Aspal ya
12: agak tatanan watu-watu.
9: Wah, iso.
12: Cakon dengan ngono apa?
13: Ya iya, cak gleleng ya.
12: Gleleng.
9: Wah, brus.
12: Jengkel nang kono sikar lambeku untuk kurampal ilatku ya sikar.
9: Wah.
12: Ora gleleng.
10: Dadi saiki kok. Ngono ilate berarti cemeng ya.
12: Siti.
10: Kaya ula.
9: Lah kok saiki iso wutuh meneh iki?
12: Tak gowo. Jika anda ini kan gawane mana?
9: Bethesda.
12: Orang.
9: Panti rapi.
12: Orang.
9: Nanti.
12: Bokem.
9: Loh, menang bokem mato banget.
12: Sakit bokem ini loh. Tambalan api-api tak kono.
11: Gak api-api.
9: Ayo api, ono sing ireng, ono sing kuning.
12: Gak komplit.
9: Ayo.
12: Kurono baru mulai, ono tak tambal dari api, boys.
9: Wah.
12: Iki yang tak walu.
9: Wolong ketokan.
12: Ah nek kono entuk 13 siji kok aku.
9: Weh turan 5.
12: Are tok nggowo piye?
9: Ora weh.
11: Gonen.
9: Ora weh nek kuwi.
12: Weh nek tok go iso kewer-kewer lho.
9: Kok iso kewer-kewer?
12: Lambe ra jelas. Nek besar ndekku.
9: Ndekmu?
12: Ndekku anger terus ta wedok sing ketok nggo pakaian merangsang
9: iki. Heeh.
12: Kanggo rok sak dhuwur dengkul.
9: Heeh.
12: Wah lambeku le.
9: Piye lambene piye?
12: Iso sing kadhe ngene ya.
9: Mergo kethokan bogem kuwi mau.
11: Kok ya ngawekani nek pamane ketemu wong wedok merangsang. Lambene ditutupi men ora ngene.
12: Wis.
11: Wis tak tutupi.
12: Wis tak tutupi. Tak tutupi rapet kae malah sing ngono gesek.
11: Apane?
12: Ya ndase.
9: Ndase.
13: Eh ki mau Mbak Nyani arep nyekar.
9: Oh nggih,
13: diaturke Gusti Yudha. Wonten
10: pamundutan Mbak Cangi saking Pak Probo Kasijo sekalian Bunda Probo menika wau sawerane sampun.
13: Oh nggih.
10: Dosa yuta.
13: Waduh,
10: ning sesuk ajeng diwujudke barang.
13: Napa?
10: Sapi perah.
13: Oh glo lek ana sapi perah kuwi.
12: Aku meres wae tok wis.
9: Mbok rasa nek sapi perah kok kleru sing diperes mah repot.
10: Kleru aku wae diperes. Anggi monggo nuwun sewu. Gestine ngersake menapa kala mau? Biasanipun sinom parijodo.
13: Oh, cin.
12: Oke.
9: Okay.
10: Sinom parijodo.
9: Oke, okay, ora biasa.
13: Oh, iso ya gue sinom pari jodoh.
9: Oh iya iya. Kayak
13: cakemane boso garut. Ya.

0: gending.
1: Ela. Ela.
0: Oh, malah cangkeme kram ngono.

0: Nggo gek lali. Oh, kok sandal ki nang lawang kae.
1: Kesusu yo lali.

0: Kowe iki kok ubek iki ngopo to sakjane? Wah, goleki kathok ora ketemu.
1: Iki rasa goleki kathok ning iki lho, senggaan.
0: Seng ini kae kok.
1: Ayo senggaan. Ngetan bali ngulon kathok e suwe ora didondomi.
0: Lho, kok kathok e suwe.
1: Dol gondal kan.
0: Desa iki.
1: Lah wong iki dagelan ning panggung kok golek kathok kebangetan banget. Kene nganggo kathok ku nyo.
2: Wow. Desa meneh. Aku nganggo kathok ku mlotro terus no.
0: Lah ngopo?
1: Senggaan wae. Senggaan ya.

0: Mbok ya dilaras.
1: Kan. Timbang kan.
0: Kowe kok dak trewet kok ngerti gendeng lho aku.
2: Oh.
0: Kamlane tibane ora kuwi kok kowe tiba kuwi nyapa?
3: Ketan bali ngulon apa sediane kelakon
0: ngono kae karo
2: ku lho kaya ngono
0: kelakon oh

0: ora bisik
1: paling ngulon. Ora klakon ya wis.
2: Iya. Oke, menika pamundutan sampun kapiyar.
0: Nggih, menika ugi wonten pamundutan Mbak Nyani menapa? Saking UD Fajar Group bersewaan tenda kursi gedung Jalan Wates kilometer 9.
3: Oh iya.
0: Nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian Podang Kuning.
3: Oh iya.
0: Iki uga diaturake saking kadang-kadang PWKS Kulon Progo khususipun.
3: Ya, saka
0: nyuwun lagu pepeling.
3: Oh iya.
0: Matur sembah nuwun dipun aturaken. Lan iki uga ana nawala pirang-pirang no lumantar bi amarga iki ya di streaming langsung.
3: Ya.
0: Streaming nganggo channel Dalang Sena karo PWKS Live.
3: Ya.
0: Wah. Pepundenku
3: sapa?
0: Pak Insinyur Tumiyono.
3: Ya.
0: Ki anu apa Direktur Wijaya Karya.
3: Ya.
0: Salah satu BUMN konstruksi.
3: Ya.
0: Sing lenggahe nang Klaten ya nyuwun.
3: Ya.
0: Kersane apa? Bajing luncat sing nyekar Mbak Ayu.
3: Oh ya, wah jan ngarani dewi-dewi ya mak
0: iya iso ora apa-apa.
3: Diaturake mbok siji monggo.
2: Mbak Ayu.
0: Podang kuning sik sing anu ana loro sing nyuwun.
3: Ya.
1: Podang
3: kuning.
4: Sinten iki kok dituto sinten?
0: Napa podang kuning kajenge Mbak Agnes.
3: Ya.
1: Mbak Agnes.
4: Mbak Agnes.
1: Enak.
4: Mbak Agnes iki ngene.
2: Ngene
4: Agnes iki ngene. Ya sik. Nah.
0: Podang kuning. Kowe kok tengah-tengah iki ngopo?
1: Kowe. Kowe nek perlu ngene katokmu lotrok nek perlu sing enomke mlotrok nang. Ora. Enomonge nang wis di anak. Aku kowe ngerti.
4: Kok ngerti?
1: Ngerti nopo wis dulurku dhewe.
0: Kowe ndek sedulur apa?
4: Kae lho, kowe ndek sedulur apa ngene?
1: Sedulur mu udah takoni.
4: Oh iya.
0: Ada kira nek ora kok. Jadi sedulurmu sing pincang kae iki.
1: Mamat.
0: Yo,
4: yo Mbak Agnes monggo.
1: Podang kuning.

0: Mbok nyuwun paku suk dadi paku ben ra mlut ra mlotrok. Wis aman. Ya.
1: Ketemu.
0: Wis ketemu. Wis
2: golek paku suk.
0: Ah, apa?

0: Neno neno.
1: Yo.
2: Tuh. Wadang kuning.
3: Wadang kuning kok Sri Uning
1: lho. Lah kuwi kuwi apale memang Sri Uning kuwi kok.
0: Wadang kuning.
1: Yo, Mbak.

0: Itu cilik ning batas suarane ya.
1: Wah, iki suara aja takon dosa nek nggon suara.
0: Ya. Wah,
1: pore menang.
2: Suarane gedhi.
0: Wedi powere menang kowe, wah mulo nganti dicencang.
2: Cilik piye?
0: Untune engko ndak ucul to.
1: Kuwi dibehel kok
0: dicencang. Oh, dibehel lho.
2: Kuwi iki model saiki, Mas.
0: Wah, bukan kok kawat memeyan malah abuh.
2: Aku Mas Rabies kuwi nek isa.
3: Kuwi lak pemeyan ngene sibuk kuwi ora mung kawat pemeyan.
0: Lah opo?
3: Bidrat.
0: Bidrat.
3: Sing keri kuwi dudu bidrat.
0: Apa?
3: Kawat listrik. Kuwi sing ana iki tak ngomong. Mbokmu kuwi lancar kok
0: bisa. Dadine piye?
3: Apik. Anu.
2: Engge menika pedang kuning sampun
0: kabeh. Sampun katur menika pedang kuning Mbak Ayu Cange.
1: Yo, pamundutan saking anu kersanipun Bapak Tumiyono.
0: Yo. Wah, wah buri do tarik tambang kaya to.
1: Ya, sir. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu.
0: Yo.
1: Kersane Pak Tumiyono.
0: Yo, Mbak Ayu iki kowe arep wani, yes.
3: Loh.
0: Yes.
3: Ayu iki apa kok
0: ngemati iki lho.
3: Aku namu ini gede-gede.
0: Apa nih ini gede-gede kapur? Gak namu gede-gede lagi mending ngatur dia cangi.
3: Lo cangi gede-gede tak gede-gede
0: nol. Orak tuh.
3: Apa? Aku ya ingin ya.
1: Ingin apa?
3: Ingin ya pokoknya ingin.
0: Ayo ya ingin karo gue.
1: Iya.
0: Ingin nyulek nih.
3: Nyulek das.
2: Ayo nah.
1: Ayo.
3: Ayo, Dik.
1: Ya, Di. Bawani Mbak Ayu.
0: Ya.
4: Apa, Mbah?
3: Iki iki ya putumu lho iki.
0: Eh,
3: putumu. Sopo?
0: Iki Ayu iki.
4: Kali apa piye?
3: Kowe iki kok meneng-meneng arep arep kowe iki kontrengan ning kowe iki wis tuwek nyuk jane iki. Iki putumu. Eh, apa? Lho, iki ya putumu. Tati niki ya putumu. Kok ape putu? Kok saya dijolke?
1: Dijolke piye?
3: Sing ora putu.
1: Ah sing ora putu barengan wis ra ono kabeh kok.
0: Kok mboten enten dodong putu.
3: Oke lho barenganmu sing wis ra ono.
0: Heeh.
3: Mbah Waluh. Paidi.
0: Paidi.
3: Itu ra ono lho. Ah ya kok kowe ra nusul kuwi lho. Eh kok kuwi barenganmu kok. Kuwi barenganmu. Kudune sing nusul lah ya kowe. Ora aku ora kemrungsung kok. Asal do mati ya kono mati ya. Kowe santai wae.
0: Iya.
1: Ayo.
2: Ayo nak suaramu nak.
3: Eh.
4: Nun.
3: Eh putu.
0: Kok e putu?
4: Kok e putu pina?
3: Aku ora iso apa-apa iki nek ngambek putu.
1: Ah iya wong putune kok arep aneh-aneh.
3: Nek wis tancep kayon kae agek iso apa-apa ro sing pojok iki. Iso ndi?
0: Ki.
3: Kah. Cici. Jajan jagung bakar ning alun-alun.
0: Wong loro kowe engko.
3: Bar kok ngene. Ayo kono jagung bakare santek.
0: Ya kowe.
3: Aku telung dino ora ado ngentek. Ora ono untune
1: kok. Ya.
4: Gunung

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo Setuju, Semarak Untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Keluarga sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
3: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal Banjaragung. Nggih ngriki nggih kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
4: Pun telas pinten boten?
3: Setunggal.
4: Setunggal. Saniki sing viral jenengan.
3: Lah niki nggih cetek kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nenten sing sangkut paute kalih cetek kula niku ajeng nyuwun malih.
4: Oh nggih. Saniki pun mboten ngraos malih.
3: Mboten pun kepenak.
4: Pun kepenak. Pesen-pesen kangge keluarga monggo Pak.
3: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran, kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
5: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lho ya, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
6: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu.
6: Sudah
7: udah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
6: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
7: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
8: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
9: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
10: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
11: Ya, matur Mbak Ayu. Halo Salim karo si Mbak Kakung, Mbak Kakung.
12: Mbak Kakung, Mbak.
13: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Lah yo wongku yo pernahi putumu tenan kok yo.
14: Lah iya.
15: Nek karo putu nek dipamiti lah yo nyangoni.
14: Nyangoni opo piye?
11: Yo gentenan no yek anu ki wis ki. Salam. Nek dipamiti putune yo semaur, sok mbok menawa kowe yo genti pamit, ngono ta.
14: Lah niku kok tak mboten ngaku pamit.
11: Piye?
15: Aku kira aku mlungsung wae.
11: Iya. Ha iki isi kari siji pamundutan gerajakan.
14: Yo gerajakan.
11: Yo Tin, kayak diceka-cekat.
14: Yo. Lakone dowo.
11: Iya nak.
15: Tin.
11: Sing ngendi?
14: Endi?
15: Oh sing iki ya.
11: Wong kuwi yo ora apal, kuwi yo putu ora
15: nyane. Yo putumu yo an.
14: Kuwi yo putu ora cenanangan kowe.
12: Putu, Mbah.
11: Biar wae. Ketanggur
12: wae. Ngapa? Ngapa
15: nek sing kok sosok gula liane
12: nyamene kok nesu terus
15: ya apa ya kok piye tapi wong jenenge putu bekti karo mbahne kok ayo ning ngger kabar kamu kae mbah mbah
12: lah karo PR dendang sapa
15: eh
12: om
15: wah kok om
12: dadi dakelan kok gak
11: karo PR dendang sapa mbah ra gelem suwargi po
15: eh please kowe ngapa oleh kerjaan?
11: Nih jani apa lo?
15: Jalo,
11: titel apa lo pak?
14: Ayo karo lo luwur ya manut.
11: Titel apa? Yo,
14: bok menawa tutu karo PDW ar lo tuti bapak nih bok ya.
15: Yo kono ar mangkase.
11: Iye.
15: Ayo PDW suran timbang tuh boyra.
11: Bodoh.
15: Kau ini sing santai. Kan sing dak kemrusi ya. Ora kemrusi ora kok.
11: Ora.
15: Ora ta.
11: Ana tukang mbok ditentang simbah ra gelem kok napa?
15: Ha iya. Kowe santai.
14: Lah ya nek ditentang mbah kok ra gelem wong peneri ya mbah tenan kok ya.
15: Oh nek mbah kok ngono ya. Aku lek peto ya iki nek wingi ora ngerti iso kolu.
14: Wingi kira ngerti iso kolu.
11: Gragas.
14: Gragas.
11: Mawur ora.
15: Ayo wong ora ngerti kok. Iso wae.
11: Wis kae wae sing diglok kae diopeni.
15: Iya. Apa?
11: Sing diglok wingi kae.
14: Malah apik kok iso gecicik, gecicik.
15: Gecicik-gecicik apa aku ngandirake wong.
12: Dayun.
15: Kan niku alus kok isih gecicik. Mas matamu ki perem opo wong? Pancen bojoku ki bijik aku. Agar mlaku gesek.
11: Eh sing karo anak-anak Yanto Hotel ku lho.
15: Ayo, bae. Turunan orang dindas kaya.
11: Turunan orang dindas.
14: Ya
11: langsung kaya ti.
12: Ya
11: langsung kaya monggo. Nggak waktunya saya ngoyak.
14: Ya monggo.
11: Yuk.

0: ngentos walu gembol manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Bareng aku wis samapta ing gati sawega ing diri. Prapta ana ing tepining Tegal Guru Kasitra lha kok dadi iki gawe kaget. Atiku iki ana clorating. Tak kira yen to ndaru tetarungan ana ing antariksa. Bareng caket tawes padake. Oh, lha iki ora panglik. Iki nak para berkasaan ini mapan neng dandang mangore
1: nun sewu penembat lakar kalresan mekaten kulur sakwadyo bolo namung badi kepingin ngeyup kamukten dateng paduka penembat dini sakmangge paduka sampun binarengaken dadi senopati mangrurah poro pandowo tening Tegal Guru Kasitra kulo dilaranipun sawargi Batari Durga miwah Bathara Kala Kala jim setan periprayangan sami nungsang puyang numbuk bentus mboten gadahi pengayoman malah samangke mboten saged nedha dhateng pangan kula ingkang sampun kinudrat dados tedhanipun para baju barat satemah samya luwe samya kepingin praktek Tegal Guru Kasitra nanging mboten wonten ingkang paring pengayoman dhateng kula penemban Kula aturi ngayomi datang jasad kula. Menawi paduka para ngayomi datang kula mboten ketang sak mangke kula badhe rincang-rincang mejahi para Pandhawa.
0: Oh, menemban adan semanten ugi kula nyuwun pengayoman menemban. Nanyani kula menemban kula nyuwun pengayoman dhateng paduka yang menemban. Sampun tangu sanganing para wadya kula mboten nedha dhateng patanging menungsa mila dinten sak mangke kaning paduka sampun dados sinopati. Kepareng paring pangayoman dhateng sangganing para paduparat dilaranipun Batari Durga miwah Bathara Kala sakmangke nderekaken jengandika penemban anggenipun madeg suraning driya senopati wonten madyaning Tegal Guru Kasitra lho le lha kok dadi kaya mangkene lelakone wadya balaning pandya Batari Durga gandeng kowe wis padha sambat karo Begawan Durna yang to kowe ora entuk pangan mergo ditinggal karo pengayomamu ya kuwi Batari Durga lan Bathara Kala lan tulus saka lahir batinmu kepengin bantu karo Begawan Durna oh kabeh wae para wadya bala berkasaan baju barat malah kepasang yogya katuju ing ngene kang mangkono saya wuh kekuataning Begawan Durna mri bakal maju ana ing pabaratan
1: menawi ngaten paduka penemban Durna marengaken menawi ngaten paduka penemban Durna marengaken dhateng lampahipun para baju barat
0: lho mesti wae tak keparengake jer kowe nambahi kekuwatane karo Begawan Durna
1: ih menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan
0: ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan barisamu aja nganti ketara gandeng kowe iki jiwane utawa wataking jim mula barisanmu ya aja nganti kasat mripat tegese kudu nganggo laku dedemitan mengko yen to wis para Pandhawa majang senopati on Tegal Guru Kasitra mung ngenteni marang dawuhing Begawan Durna ya kowe wadya bala baju barat kabeh
1: iya ngestakaken dawuh nggih ngestakaken dawuh lajeng mangatipun para wadya bala benjang menapa
0: swatama
1: wonten timbalan dawuh Kanjeng Rama
0: gedhekno atimu ya Ngger pun bapak tak rewangi kaya ngene iki mergo golekke kamukten karo kowe nanging sprono sprene aku ora bakal entuk kamukten yen to ora tak rewangi kaya ngene iki sapa ingkang bakal mutekake lawan kowe jer kowe anakku
1: lho
0: mulo ikhlasno bapakmu madeg senopati dina semengko bakal katon kamuktenmu serono aku iso mateni para Pandhawa kowe mesti bakal entuk pangkat derajat ingkang sakmurat kan ana labuhanmu tumrap negara Ngastina
1: matur sembah sewu tanpa pepindhan penemban lajeng samangke kepareng paduka
0: nembango tengara budhaling wadya budhalke para wadya bala sapirangan ngrakit gelaring baris napaki Tegal Guru Kasitra
1: niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan
0: sing ati-ati aja kaya bocah cilik

Bakar matur dateng Kanjeng Rama menawi kanthi dipriksa satu kabeh dalaken sewanci wanci bodol mboten badhe anggujiwani. Yen lak kabeh padha ngundang ora bendi pisang dandan pindho nglumpuk ping telu bodol niki ngestraken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sehat-sehat aja kaya bocah cilik. Kadinon saking Mandrawa. Nalika semanten lampahing para wadyabala nderekaken sinopati pengampit Tengge Bambang Suwatama. Kadinon saking Mandrawa tindaknya sang Begawan Durna lamun kacandra

Sampun tigang dasa sama menit unjul saking tabu kalau welas dalu nggih wekdal Radio Tri Ramalan saindaranipun nggih menika tegas sampun malebet wekdal utawi wancenjing injing aturaken sugeng injing katur dumateng sadaya para kadang parantini ngata pedal samangke penjiran tansa setia tuhu sesarangan hanya wiji sesarangan midang ataken kiaran ringgit borwo sadaru natas utaminipun katerakan suge nginjing dumatung penjiranipun wanten simbasar majian tingkang wanten lalatan espes tunggal wai terusan datan kantun login ngaturakan suka ngejeng katur pencerane pun simbah kakung simbah yanto jeng kang ponten lalatan rusun sekawan tegal gondo katurakan uki suka wabungon sesarangan jeng dumateng pencerane pun Pak Dheri Pasing kang ponten lalatan kampung Cina Talang Padang ugi katurakan suka ngenjing Mas Eri Kirawan Sukora Hayu Malinting katurakan ugi suka ngenjing ya suka tirakatan sesarangan

Salat Mibun, looking at rakan sugeng injing katur penjeran pun simbah sumiran ikan wonten lalatan SB sekawan welas katur rakan nuki sugeng wabungan je wonten Ibu Elizabeth dalam penjeran pun Bapak Saino ikan wonten lalatan SB 6 kula aturaken ugi sugeng enjing sugeng bebungon sesarengan medhangaken kiaran ringkit mereka.

Katur dumateng Pak Yanggi tinggal mungkin derek tirakatan seserangan media ngatakan kiaran dikit balik ganjing kulaturakan ugi matur nembah nuwun soho katurakan sugeng enjing.

Kula ngaturaken sugeng enjing dumateng panjenenganipun Pak Pur Kentung nggih. Ingkang ngatos wekdal salangke panjenenganipun ugi taksih sesarengan tirakatan nggih sesarengan medha ngaturaken giaran ingkang purwosa darulatas. Nggih sepisan malih ngaturaken matur mbah nuwun. Saha kula ngaturaken sugeng enjing ngatur panjenenganipun Pak Pur.

ya satemene ana rasa ing nggondeli karo Begawan Durna. Nanging kewajiban kudu tak sisihake karo rasa katresnan. Sebab yen to kewajiban tak campur aduk karo katresnan mesti bakal warsa. Ora bakal bisa milah-milahke siji lan sijine. Ya. Pandhawa. Nadan tak sawangi sik katon sepi kanan Tegal Kru Kasetra. Nanging aku percaya bantering swara bedhug tambur saka negara Ngastina. Yen to Ngastina ngetoni Senopati, ayo aja sangga runggi, aja tida-tida rasamu. Iki Begawan Durna madeg Senopati ana negara Ngastina. Ngger, aja nganti walang ati rasamu. Tandang ana Janaka Werkudara Puntadewa.

0: Lumalu dukun turu ketoplo membak penyugang kumambang. Oh, Begawan Durna ing Sukalima gerang daplok. Wong wis tuwa ngewangi karo para sata Kurawa. Kresna kanggo nambak lakuning para Kurawa lilanana, aku ingkang bakal madeg Senopati. Mangrumiyin. Menawi paduka Kanjeng Eyang kebadhe madeg Senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadigdayan paduka Kanjeng Eyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Eyang menika mangke kapuping rono Madyaloka, sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi Senopati ngembari marang kadigdayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka.
1: Koko Prabu.
0: Nggih. Nuwun sewu menawi sak gedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira siadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep tem. Tibane ganep tegese ketemu ngakal, mesti aku iso nampa. Nanging ento dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu, peksa aku jiat karo siadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepundhen kula. Menika guru kula. Kula saged kados mekaten menika winulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna. Menapa inggih badhe kelampan kula sakmangke badhe wantun lan mentolo dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawun kalian bojo kula kados pundi? Kosek to, Sri Kandi kae rak wong wedok to. Sri Kandi wong wedok nalika semono tak tari Sri Kandi kowe dadi Senopati tanpa nganggo pamadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Eyang ngetal kandha Sang Mahamursi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandel lair batine tangih maning ngadepi Kanjeng Eyang Dewa Brata. Nanging Sri Kandi wani katemane Kanjeng Eyang ngetal kandha gugur madyaning pabaratan mergo saka Sri Kandi. Lah kok dadi kowe tak ajokno ning pabaratan mung dasar mergo Durna kuwi gurumu, kuwi rak mbiyen. Iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur. Jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madeg ana ing barisaning Kurawa, cetha kuwi dadi mungsuhe para Pandhawa Janaka.

boten ana babar pisang. Nyatanipun ujaring para kaki-kaki, ujaring para sepuh nyebataken wonten ing Bratayuda menika boten wonten kenging dewa setunggal kemawon ingkang tumut-tumut perkawis menika. Lho sing jeneng menehi pangestu rak ya entuk-entuk wae to Kresna. Oh inggih, inggih. Ya mung gumunku kok dadak do numpak gajah, numpak merak bareng. Ngebak-bak inggon. Lah inggih. Janaka kula wonten timbalan ing ngadhep. Sang Hyang Surapati wis paring maestu kelawan jeneng para kula putuku bocah bagus. Sang Hyang Bathara Suman Sumunuga, Sang Hyang Bathara Kumajaya. Apa isih tido-tido rasamu, Koko Prabu? Kula nyadong dawuh. Arjuna, aja lali. Semar sakanakane cangkingen ora ketang mung saka pinggiring Kurusetra, nanging dayaning ponokawan kuwi gedhe tumrape sira yayi. Lho niki, ngestaken dawuh. Nah ingatan kula nyuwun pamit Werkudara ngrakit gelaring baris si Adhidhati Senopati pengapite ngadimu lanang Madukara. Yo Madsopati kakekku aku njaluk pamit surtiti ngati-ati duga-duga digawa tak balang pujo sesanti padha lanang jurip nungkir putu-putuku kabeh.

0: legegeku gek sadulita. Ndara ndara kula. Ndara Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan. Mala sapa? Wong tuwa ki nek omong kleru-kleru. Mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati. Niku katondo nek sampeyan pun pinilih dados senopati, Den. Ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bungah jer menika sing digayuh. Ning kok kaya mboten ndara sagedhakan menika katingal rengu pasuryanipun. Wis dadi senopati kok suntrut guayanipun menika wonten menapa? Ngabdi Semar nyadung dawuh, Den. Kowe mau krungu ora tro? Apa? Surak mawurahan manengker gumuruh. Wadya Bala kula wis ngetoni senopati. Oh iya.
1: Weh, domongi kok.
0: Apa iya?
1: Kandhane kok ngayal. Tarungoke sing madeg senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung Sekarinunci mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Samapta ing gati sawika ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye? Iki pancen ya perang suci tenan.
0: Ha iya.
1: Gong. Hei.
0: Kok meneng wae?
1: Iki nanggo gara-gara wae to?
0: Ora.
1: Wah, jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine.
0: Iku bengi kok ora entuk nganggo lali janjine. Empan gowo papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, bagong gugat ngono kae. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki cerita.
1: Waduh.
0: Ha iya iki mongsone perang Bratayuda.
1: Bratayuda?
0: Yuda. Yuda ora wuda.
1: Tak parani nek wuda.
0: Ngawur kowe ora nekat senan. Bratayuda. Ngestina ngetoni senopati Begawan Durna.
1: Wae lah gleleng.
0: Ha iya. Kaya kono iki etoke kaya ngono ampuh-ampuh. Ayo to, sing wis ra ono sapa wae?
1: Sapa sing ra ono?
0: Ayo ka Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati Ngastina pirang-pirang sing wis Kurawa iki semengkari pira? Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya wah. Wah, kaya dewaning antaka.
1: Maksude
0: dewaning pepati, Ndara Werkudara nggawa gada rujak pala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh.
1: Kuwi entuk kurang ora 850.
0: Cacahe ngono lho Le. Ning kok Ndara malah sungkawa. Lah enten pripun, enten apa kok sungkawa sing dipenggalih napa awi? Dionceki bareng-bareng kali Semar.
1: Senopati pun didhep Wadya Bala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake jaya kawijayan. Aji Japa Mantra marai tumpangsuh nggih sampeyan ngatek aji nek sampeyan nandang susah ora kena susah ora kena sungkawa kudu seneng atine ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten.
0: Gus Ndara
1: jembaring dawuh napa Den? Lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki. Napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending. Sing gosok nggo gusah manuk ting krumpyang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik. Ngoten apa pripun? Nek pancen wis ora digagas mboten napa-napa, ning rasah susah teng arepe panakawan, ora usah mel-melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mang tutuke le susah. mang tutuke le Sungkawa. Pirang dina le ajeng Sungkawa. Men prajurit do mati kabeh Ndara Janaka ora rampung gone Sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe-dhewe bingung.
2: Ndara. Ada apa? Kok Sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan prajurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh. Jemparing tumpange Gendewa uncalke tengah kosa clurut. Kurusetra udan jemparing, wong 20.000 mati kabeh. Aga saniki kok terus ming pripun iku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang. Di Madeg Sinopati do surak-surak kabeh. Ure, ure Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan riki teng arepe Semar Konjur. Enten apa?
3: Gus. Dus.
1: Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora.
3: Ah urupe ku alik.
1: Urupe ku alik, urupe ku alik. Terserah, terserah. Ora arep piye-piye. Dilekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung, Gong.
3: Heeh, kowe pinter ya, Truk?
1: Ah iya.
3: Kuwi ngopo ya kuwi kok ladang nyemplit kembang bareng arep modar?
1: Wis tak antil modar. Syarat iki.
3: Mbok menawa wong arep kepanah,
1: kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae.
3: Kadanging pun ngakang, Yayi Arjuna. Kena ngopo si Adi kok nganti susah? Wong kakang kuwi nalindring Ndarawati banget nggone tresna lawan siang.
4: Banging pun kakang Yayi Janaka.
3: Wis mako banci ya, Truk.
1: Banci dengkulmu kuwi ora.
3: Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi.
1: Parmi.
3: Sembadra.
1: Heeh, Sembadra.
4: Bapakne kulo. Eneng apa bapakne kulo? Kok kendel wae. Apa Yawara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapakne kula?
3: Ora masuk to. Si Kandri,
1: Sri Kandri.
3: Si Kandri wis setrep ding ya.
1: Ah iya. Sri Kandri.
3: Heeh, Sri Kandri.
5: Atobat, atobat. Penjenengan iki menapa lho Kang Mas? Pangeran penjenengan niku kenging menapa? Ing ngatasé maju wonten pabaratan kok penjenengan niku mboten gadahi jiwa satu kados mangkat menika. Mingkula kemah lingsem dipun prisani dening piyai kathah. Kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh.
3: Ora masuk.
1: Sopo ya, Gong?
3: Ndara Werkudara. Kok kaya bojoku nek nguyuh.
1: Tempiling ora.
3: Mau nek kon ngeterke nguyuh malah digusah.
1: Lho digusah piye?
3: Tarungoke saka njaba. Wah, aku kon ngalih iki.
1: Jan suarane ngono kuwi kok.
3: Kuwi ora.
1: Wah.
3: Kaya bis.
1: Wah. Jelampor.
3: Jelamprong,
1: jelamprong. Wah, adikku di, adikku bocah bagus. Ojo sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Jaroko. Wah. Jaroko.
3: Kurang gede.
1: Wah.
3: Rodo antep sithik.
1: Wah.
3: Gede sithik to.
1: Hah?
3: Gede sithik
1: wis ra iso.
3: Dutel-utel. Muni piye muni piye? Aku akon gedhe sithik. Ora iso, ditelucel. Iso engko.
1: Padake kowe celucel cengelmu ya ora.
3: Dicelucel ya ora piye-piye. Awe ora. Ora tanggap ping sampe jajal dombeni plikita. Wah. Bel, orang ya kualek kok.
2: Bagonge anu ndara sampean ndara Gatotkaca kita itu oh Abimanyu ndara Abimanyu sugeng meneh.
0: Oh iya. Krumo
2: ana maling. Ora ngrekel-rekel to, Gong.
0: Kanjeng Rama klingeng putra ing Tanjungan Lumpun Abimanyu. Rama kula atur nyusul wonten ing peperangan. Rama kula atur nyusul wonten ing peperangan. Kula kapoping rono madyalaga Kanjeng Rama kula atur nyusul dhateng ing kengabdipun Abimanyu. Ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama. Petro
2: men
0: Tunggu Sembrono
2: Mudir
0: Aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok bodro lungit kaya ora ngerti sing tak rasake apa sebabnya aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu matratap pikirku.
2: Sing ngakon iki.
0: Niki sapa?
2: Gong, wo setan iki. Gong. Wo malah nang angkringan iki apa? Lagi pesen es teh. Iki lho masalah. Masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki Wartil Mudar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa? Aku manut. Iki nesu tenan, Gong. Aku wae sak ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab.
6: Mundur.
0: Mundur.
2: Piye, Mas?
0: Kakangmu Petro kuwi ora percaya ndase.
2: Oh, ini ora mengar dipercaya. Nah, percaya ndase mudar ya, Nyok. Mengar dipecah ora. Engko didum nek dipecah, kaya celengan. Ngeten, Petro mboten lepat.
0: Petro ora salah mergane.
2: Sampean ya susah. Sampean nek susah, terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mangdelok. Mang menoleh.
0: Bapakmu turu.
2: Mer. Mer, hei. Wah, antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara seru banget ning kuping. Melek. Iki melek iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Heh, sebabe Petro mimba ndara. Sapa? Abimanyu.
0: Abimanyu.
2: Abimanyu. Nyuwara ndara Abimanyu ndara Janaka kaget. Terus Petro dicutuki sirahe. Sing ngakon nyuwara ndara Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok ndadak nyuwara padha ndara Abimanyu. Apok. Kowe meneng wae apa? Aku rusamu. Iki anake sapa ya?
0: Ambu.
2: Oh iya udah anake Semar terus.
0: Iya iya.
2: Nene tekan sesuk-esuk wae udah anake Semar.
0: Iya.
2: Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi.
0: Ha iya.
2: Ngono kon jukuke wedang rasa jukuke wedang.
0: Iya. Sing aku ora dianggep anak kok. Petro,
2: dalem
0: sesuk meneh ora kurang ajar. Kuwi sih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu dirancap dening Kurawa. Nanti wujude kaya landhak.
2: Nggih. Kula ya kelingan. Kula ya kelingan, kula wis nek kelingan ya isih nangis.
0: Kowe yo weruh dhewe.
2: Kula sing gotong kandhane. Iki iki ajur api wayu rasane. Isih kloro-loro.
0: Wis Petro.
2: Oh. Ijo meneng ora iki? Mantel kabeh.
7: Oh, ora ana sing ngotok babar blas. Ana yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ra nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun, sampun cekap semanten, Ndara. Ampun diterus-teruske.
0: Iya. Semar.
7: Nun,
0: Semar.
7: Mar, hei.
0: Nggo nek kendhang aku pecah piye?
7: Diwakiske.
0: Setan ora.
7: Wonten dawuh.
0: Aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengku mangrurah satru murka Semar.
7: Nggih. Sing iwon.
0: Ning senopati Ngestina dudu wong baen-baen.
7: Main
0: baen. Ora ya kejaba mung guruku Begawan Durna.
7: Nggih. Guru sampeyan.
0: Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna.
7: Mengke nek disetrap pripun?
0: Muka guru niku main ngelmu datang panjenengan. Sebab
7: niku nek mboten menggo ngiwa. Mengke saya aduh.
8: Terus? Ora nyambung lah.
0: Andel ora.
7: Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sidik matane, Gong.
8: Culeken.
7: Hus.
0: Mula kang sungguh kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawiga ing ciri. Yen ana laku ning prajurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa. Ketapno prajurit ing ngaombyong laku ning senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar.

surak mawurahan manengker gumuluk sambueng perang madaning tegak kuru kasetro nengge perang Bratayuda jaya binuluk sambueng perang madaning tegak kuru kasetro nengge perang Bratayuda jaya binuluk.

kaping Sasmita, anak Prabu Ndarawati menika dadi pujangganing para Pandhawa. Bareng ngrungu yen to Begawan Drona ing maju ning pabaratan, anakku lanang Madukara, Janaka ingkang didadekke senopati. Ora jeneng mokal kabeh jemparing ingkang wis tak umbolake ditatas pedhot kabeh dening Janaka. Ya. Lah kok iki ora pangring? Iki kaya Nalendraing Pancala, Drupada, Sucitra. Oh, iki tunggal guru karo Kumbayana. Iki dadi pancatan nggonku malesku dituwa lara wirang nalika kowe sia-sia karo Kumbayana. Sucitra. Kowe ora weruh karo aku. Tampanana pusakaku laring badhak tak umbolake ning antariksa, ora sirna mergo layu. Aja dundang Begawan Durna paratmu.

kegilat kesit pindo datit lambaing jembaring datan katingal dining noto ing pancolo Prabu Drupada dining pusoko jojo tembus gigil butul prapteng walikat naliko semanten sirno margolayu gugur madaring babaratan mulat kelora petro kandung lah.

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo Setuju, Semarak Untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: wis wiwit petrumpun. Wes ket mau sampean le teko telat. Lho, telat piye? Sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok. Wah, kaya ombak gumulung lorot. Mriki wadyabala ya pirang-pirang grutu campuh teng tengah. Jlejlejlejlej. Begawan Drona nite kreta. Ngumbulke panah cung kan Ndara Janaka ditampani nganggo panah Ndara Janaka. Plecas. Sing plecas sapane? Panah itu gel. Aku gak nek sembrono. Ki wektune serius. Lho, aku ki takon, lha nggih. Lah terus kowe mlayu ngopo? Ndara Janaka sajae kecipuan. Niki toke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikiripun sinuwun Prabu. Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun. Ngono Petruk nggih. Werkudara,
1: nggih.
0: Jroning pambaratan kae kowe weruh to?
1: Wah, weruh apa?
0: Kae lho, ana Nalindra nitih gajah. Glelang-gleleng, glelang-gleleng. Saben jejeri geger dheweke ngedoh, saben jejeri geger dheweke ngedoh.
1: Sopo kae?
0: Kae jenenge Prabu Permeo.
1: Prabu Permeo.
0: Iya. Gajahe kae jenenge Gajah Hesti Tomo.
1: Terus
0: kowe nggawa gada. Gajah karo ratune kae kepruken gada men mati bareng.
1: Wah, iya. Sabanjure
0: kowe mangkat mateni Prabu Permeo karo Gajah Hesti Tomo, Petruk entuk gawean.
1: Gawean kulo napa?
0: Bagong nendi?
1: Gong.
0: Eh. Rene. Ngapa e?
1: Ana gawean.
0: Sedina pira?
1: Lho.
0: Iki gawean kewajiban perang kok sedina pira?
1: Sinuwun Durawati sing dawuh.
0: Kan engken napa sinuwun? Mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati.
1: Nggih.
0: Kowe dawuh karo prajurit Ngamarta. Sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tomo mati. Sing separo sing luwih akeh kon bengok Asa Tomo mati.
1: Sing separo sing sithik bengok
0: Hesti Tomo mati,
1: sing separo
0: Asa Tomo mati.
1: Paham, Gong?
0: Paham. Sing akeh kon bengok Hesti Tomo mati, sing sithik kon bengok Asa Tomo mati. Kuwalik. Sing sithik sing bengok Hesti Tomo mati, sing akeh sing bengok Asa Tomo mati.
1: Oh nggih, nggih.
0: Kleru tak pecah sirahmu kowe.
1: Oh nggih. Wah kok le berat ta iki? Ning perkara bengok kok totoh nyawa to.
0: Werkudara?
1: Nggih.
0: Mangkat saiki.
1: Yo, jangkae.
0: Ayo Petruk nggih. Yo, yo, yo.

ngerti karo Prabu Permeyo. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodangan nggonmu perang. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa, karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Picis. Wah!

0: Wis.
1: Niki lagar muni. Wis gelem bisa dicocok. Gong, ayo. Oke. Okay. Wae.
0: Sing tenaran.
1: Nggih. Ya trole bengok ning kono ya.
0: Yo.
1: Ngopo
0: juragan kejem.
1: Asa to mau mati. Esti to mau mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen.
0: Iki ngopo iki, Gong? Bu, ndoro werku ndoro rene.
1: Tak tendang lho, Tru.
0: Ngundang ora tekan kan.
1: Asa to mau mati, Hesti to mau mati. Asa to mau mati, Hesti mati. Asa to mau mati, Hesti mati. Yakin Hesti to mau mati,
0: asa to mau mati.
1: Hesti to mau mati,
0: asa to mau mati.
1: Hesti to mau mati,
0: asa to mati.
1: Hesti to mau mati.
2: Bakal iso ngembari marang panguasa ning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkiane Werkudara. Aku ngerti kringkiane Puntadewa. Ora ana sing bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa 5 bakal tekaning pati.
0: Kocap acarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Negaraden Janaka. Dadas sakule mangke kawis tingal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Yoporo Wadyabala sami alok yen to Aswatama mati parandiring mangke sesarengan sami alok Hestitama tekaning pati parandining ingkang dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna tanah sanes kejawenmu ingkang kemputra pun Aswatama mati mangkana pangudas maraning para Wadyabala eh Aswatama mati eh Aswatama mati Hestitama Aswatama mati Aswatama mati Aswatama mati mati mati mati tenan Aswatama Shut up, man!

阿舍达妈妈的，我阿那苦干，我卡呀苦是几几几的，不卡完多少，当俺都明白，我要俺呢，

0: Aku Dara, anakku Ger, anakku yang tak tersani. Aku Dara.
1: Lo bapak apa?
0: Aku tak takon karo kowe Yali. Aku tak takon karo kowe Yonang.
1: Siho.

0: tumpo kaya ngono.
1: Nek kowe weruh ora. Kowe weruh ora werku cara.
0: Wah. Aku gak ngerti. Ning padha alok. Yen

güey, te caen en base. Ay, ya no, güey, ya ves. Aku pengen bukti kenyataannya kue ngajakin yang soto mau mati. Warku jodoh tak takon nih, jari nih ya kurungku kabar nih, ngurah ngerti kahanan saya nyata nih. Eh, ya tau mau kue nanti tau.

0: wonten menapa dene jengan dika tawang-tawang tangis.
1: Mula namung badhe nyatakaken kok, Nger.
0: Nyatakaken perkawis menapa?
1: Nalika kula madhek wonten ing peperangan, nembe ngumbar kasantikan guna kanuragan. Dumadakan boten kandika nyono-nyono samya alok. Mula wadya bala samya alok yen to asatama anak kula tekane pati, Nger. Menapa menika nyata, Nger? Panjenengan menika nalendra ingkang boten nate kelepetan dedosan. Panjenengan nalendra ingkang boten nate tumindak dosa. Menapa inggih leres mekaten, Nger?
0: Inggih, Bapa. Namung sak ngertos kula. Ingkang pejah menika wujudipun Gusti Tama Bapa Penembahan Kacarita. Nalika semanten Sang Nata Prabu Darwakusuma paring pangandikan bilih ingkang pejah Gajah Hestitama parandene Begawan Durna saka Bingung Baliwuring Budaya. Kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama. Saknalika dawah kalenggak kalianing jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darmakusuma ingkang sekawit sakilan wonten sak nginggiling Bantala dadyan jlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya.

semaning jajaran sukertaning baune iblis lanang. Tak inceng ana ing Tegal Kurung Asih lho. Saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna. Kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada. Utang nyawa, nyaur getih, ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna.

Rajan Pinulosoro dening Sang Trusto Jemena. Para dene datan graita tuwin datang ngraosaken Begawan Durna. Omong ajele-jele angularing ing putra niki Bambang Swatama.

0: surak mawurahan manengker gumuruk. Samyo alok yen to Begawan Durna gugur madyaning pabaratan. Sinabet curiga jangganing dening Sang Trusta jumena tugel tel mestaka diku bal-balan. Dipun sorai sangganing para wadyabala sak tegal Kuru Kasetra nglumprok tanpa daya Sang Duryudana.
1: Bapa Durna.
2: Oh.

dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa kepara saestu lair batos kula menika wong tuwa. Kula nek matur ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sintrik. Kula menika ngrumangsani wis titip daging stampel gedhe setetes. Kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totoi nganggo bandaning salya ingkang larang dhewe inggih menika nyawa kula. Menika saestu. Prepatuk anak Prabu mboten pitados. Samangke kula atur nenggo wonten ning madyaning Tegal Kuru Kasitra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Rama Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedilo mawon kula tak bali teng Mandaraka. Kula tak pamit. Kalistyawati nggih Pujawati. Rama Prabu. Samenika sampun surup surya, benjang-injang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketinggal nitik rata Kasinopaten. Menawi ngantos benjang-injang kula menika mboten ketinggal wonten Tegal Kuru Kasitra. Kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi. Iki matur sembah nuwun kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang nderaken jeng karo paduka Rama Prabu ing Mandaraka kula nyuwun pamit. Titip anak kula Banowati. Titip anak kula Banowati Rama Prabu kedah unggul madyaning pabaratan nggih kula badhe mudidaya nggih.

kekuranganmu, Kakang. Mari paksa aku kudu maju ning babaratan. Tresnaku isih cumondhok ana ing atimu, Setyawati. Wong aku

Lah kok dadi bapa ngracut karo aku ening wigati apa Candra Biru? Ana dawuhmu apa? Wis mataun-taun ora katon gawemu. Dina iki wis tak perloke. Salya wong tuamu madeg Senopati mandheganing para sata Kurawa. Maju ning paparatan sirnakno kabeh para wadya bala saka negara Ngamarta yen perlu Senopati Ngamarta aja ning keng jijir. Kabeh tak keparengake dadi panganmu. Oh, njaluk pangestu ya bapa.

0: Nun.
1: Wah. Salya Senopati Ngastina. Salya wong tuaku Ratu Mandaraka.
0: Nggih, kula nggih mbero nitih kereta.
1: Wah, ngetoke Jaya Kawijayan.
0: Wujude napa?
1: Buta.
0: Sampeyan kalah karo buta.
1: Ora perkara kalah ning aneh.
0: Lho. Aneh sebabe?
1: Buta siji lak cekel. Tasuduk nganggo kuku Pancanaka mati.
0: Mati mesti. Terus ngasut urip meneh. Karep kula niku lho, sir kula niku ora serius terus. Kula metu niku digo mecah suasana. Wong sarustra niku ya kesel nonton.
1: Rewet. Buta lak suduk nganggo kuku Pancanaka.
0: Ha, terus
1: buta mati.
0: Ha. Terus
1: wah, ora kanthi kanyono-nyono. Saben getih tetes ning bumi dadi buta meneh. Yen tetese akeh, mesti dadi buta pirang-pirang. Sawangen Tegal Guru Kasetro kebak buta.
0: Bojone dene ndi? Buta kabeh.
1: Wah.
0: Kowe ngopo, Gong? Sembrono ora seneng aku. Gojek entuke apa to? Gayane. Engko mesti ya ngisro kok gayane anggere entuk nggon kok mesti kakange diajar ora.
1: Hidro kudu piye?
0: Kula tak matur sinuwun Darawati.

0: Matur sinuwun Ndorowati.
1: Petra ana apa?
0: Rembang sing ngatur Diagung Mangasoma. Kula nami minangipun Ndorowerkudara ing sanes kula majeng wonten pabaratan mboten kanthi kangono Ndorowerkudara pinanggihan wujuning buta. Pendak buta ditusuk nganggo jarum. Buta mesti mati. Mati sisi dari loro, mati loro dari sisi. Mati sisi dari loro, loro disigar dari loro sedaya dadi sisi. Yang loro terus bingung. Mbak Turo aku turun dulu, besok, wah, deh, no, siapa yang terakhir mbak kali ini? Siapa yang geng-geng semua di telan orang itu kurangnya pak tati mau? Neng, sate sih kena diminum yang dunggalan. Mereka kalau terlalu naik dengan mau dulu kesana nih, pamer kalau mau dalam apa-apa, neng supaya kau ambil mereka enggak loh ingat tuh motor singgih santri nih pun. Mereka kalau mau lagi sana kini tiket pesawat larangnya sama-sama. Asli ini kalau buat enggak loh, nih kau tenang. Awang saya ingin ni aku nak kulau yang, ni kulau yang ibu, kul bansi, ayuh sangat bantam. Mau ayuh loh, wah cilok kan ayuh kebatannya awak apa saja? Eh, gua ember barang loh saya. Abu menawan jual anak kamar mandi, rekasa tak? Ayuh itu rakit yang itu mengemping kali tes segelasnya ke rumah. Bolot, bolot senapikan ini, bolot.

surak mawurahan sanggaring para wadyabala sigra seleh dedamel. Nalika semanten bingung liwung sangganing para yaksa Candrabira. Mulat datan wonten ing kengasta wujuding kegaman. Nalika semanten wanci serap suruh Sang Prabu Salya mire saking Kuru Satrio manjing pesanggrahan mulat nata Ndarawati.

geger meger tatan mubah najan menali duri munduru ku Prabu Sang Wanci saya dalu dilah ingkang kinarya pepadhang madyaning pesanggrahan sampun boko setunggal kasirep dening lampahing maruta satemah pejah dadya peteng sintru amung kantun setunggal kali dilah ingkang tansih kencar-kencar milo datan pramono sang Prabu Salya ginyong mas pausaken sakiwa tengenipun sowanipun sang nekula sedewa gerayak-gerayak dumugi sak ngajenging Prabu Salya kagiat kadrawasan nata ing mandraka Prabu Salya wau.

0: aku wiwit mau sakurnaning perang sing tak arep-arep aku bisa weruh karo turune Madrim. Nek kula setiwa kowe bocah lolo, kowe ditinggal mati wong tuamu, bapakmu Pandu dibanjut karo dewa, ibumu Madrim mati kunduran lairake kowe. Nganti gedene semene aku urung iso sak pejagong karo kowe. Digula wentah karo Kunthi nadyan ka ibu kualon, nanging karo kowe persasat kaya gula wentah anake dhewe. Kunthi, aku ngaturke panuwun. Kunthi, wis gula wentah karo anakku nek kula sedewa. Inggih, po. Eneng apa? Eneng apa? Kami keparang kula badhe munjuk atur.
1: Ya, satoto, satoto. Aja kanthi sangga rungki matura karo aku.
0: Inggih, ngestaken dawuh paduka wa Prabu.

0: anakku. Wong tuwa nek ngucap ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sithik. Bali.
1: Inggih,
0: Bali yo. Kondo karo Nalindra Ndrawati, Nalindra ingkang wicaksana. Ora ana ingkang bisa ngguli kadigdaning Prabu Salya. Kejaba amung kadangmu ya kuwi pambayuning Pandhawa. Kon maju ning pabaratan. Aku percaya Salya bakal tekaning pati saka tanganing Prabu Puntadewa.
1: Nggih. Sedaya kalamatan kula. Kula nyuwun pangapunten. Wo,
0: wis bali.
1: Bali.
0: Negula. Sedewa Baliya.
1: Baliya.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun pangapunten.

Seji plethek Sang Hyang Surya. Sampuh aluk pitu tomo bindolowati sanggaring purwadya bolo tegal kuru kasetro. Naliko semanten katingal pating jelerit pating berengok wanda ingkang belasah kaya babatan macing sarah ladu ganggeng rambut krike luntu madaring tegal kuru kasetro. Nadyan nilining bengawan ganggo malera awit kecipratan gedhi ngewoning menung.

Prabu Ngawarta anak Prabu Puntadewa kinalungan sekar mladi lirunce cetha lamun dideke dadi Sinowati. Yo, aja nganti kedisikan alindring Mandaraka. Sipat jembaring sing gedhe pangapura piyantuk kanthi jembaringing Prabu Salya ingkang tumama angganing anak Prabu Ngamarta dadi jalaran sedaning anakku Ngamarta Prabu Darmakusuma.

Piye, Reng? Nganti megap-megap aku terus. Mesok ora apa-apa. Ayo.

0: kaya iso nggih.
1: Wah, senggune ampuh. Lak dupak ora apa-apa, lak deplok cengele ora apa-apa. Pedro,
2: nun.
1: Bapakmu nek ndi?
2: Semar.
1: Yo.
2: Semar iki nek ndi to ya? Tandane do geger kaya ngene kok.
3: Iki. Iki. Tunangan nih. Ndelik kok kaya ngopo anggere suarane Semar iki nek ngorok suarane beda kok. Nah, iki. Bareng ngandake speedometer terus turu ya iki.
2: Hei, lindu, bentuk motor.
3: Boleh itu, boleh doro.
2: Eh,
3: doro apa? Doro orang doro.
2: Eh, apa?
3: Hei, kono.
2: Okay. Enten apa ten?
1: Sengguni maju Senopati.
2: Eh,
3: terus?
1: Tak kapak-kapak ke ora popo, tak suduk ku Poncanaka ora tedas. Wah, Semar, kowe kondo piye?
2: Sampean lali jaman rebutan lisah tala piye? Bendaga isi lisah tala dibandhemke kalih Eyang Saptawarga. Kurawa Pandhawa do mlayu rebutan lisah tala. Onten sapirangan lisah sing kecer enten jelambrah pertapan dinggo gulung karo Sengkuni. Mula awake Sengkuni iku kena lisah tala kabeh. Ning onten sapirangan sing ora kena lisah tala.
1: Nggo napa?
2: Yen Medi Cantoko. Ino sampun ludes keles datan posisa.
1: Nggih.
2: Namung kantun Yayi Prabu. Sampeyan niku kados pundi? Mumpung tasih wonten kalodhangan, kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng maringi pangapunten dhateng Yayi Prabu Duryudana supados emut dhateng Purwodasina.
1: Sinten? Sinten sing dikuwiling? Manganggep kula wong edan. Manganggep kula wong ora genep. Panca indriya kula tasih genep, aja dianggep wong edan. Lakoni wancen wis kula dadaki, wis kula lakoni. Kula wis tau ngucap Ngestina bali wonten pangwasing para Pandhawa nes tugel gumlundhung dase Duryudana.
2: Menawi pekarten keparengipun kula namung jumurung dederek. Lajeng sak mangke kula namung nenggo dhawuhipun Yai Prabu Ngestina.
1: Lho, menungso sing wis entek-entekke perjurit bilang-bilang. Ora lega rasane ati kula nek ora ngokop gedhe Werkudara.
4: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekapan tengawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo Setuju, Semarak Untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
6: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
7: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
8: Etamed habis 3 kotak.
7: Habis 3 kotak. Iya.
8: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
7: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
8: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
7: Tahu dari Radio Trirama.
8: Pendengar ya?
7: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
6: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
9: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
10: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
9: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
10: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
11: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
12: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

mumpung isih padang rembulane isih jembar kalangane. Duryudana gak jaluk kowe linga marang dalan sing bener, ora usah mejang kaya menita mulang kaya guru. Pintron joro langit sing diadi ratu nang Ngastina dapurmu dudu aku. Nang kene ditemtokke kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Yen kowe mati aku nyaur nyawane adi-adiku pirang-pirang sing wis tak dadekke banten oleh Tegal Kuru Kasetro. Nah yen aku sing tekaning pati kukupen Ngastina, kukupen gaglaken Ngastina gandul dasmu

0: aku nanti.
1: Wah, ini orang akan cekat-cekat.
0: Wah, biasanya tak pun cukup gudu gue keset.
1: Ini pun selak kesel awak. Ini apa perlunya kayak gitu. Gudu kayak disiap gue kayak dipupuk. Petro,
0: nun.
1: Orang udara mupuk gudu orang bakal temomo.
0: Loh, sebabnya?
1: Loh, Duryudana kayak ya kusapan lengotolo.
0: Wah.
1: Meng ana pirangane sing ora iso. Sarta ana kringkiane mergo lali ora diusapi.
0: Bagian mana?
1: Bagian mana iki apa?
0: Kuwi yo lali aku.
1: Wayange tak jak basa Indonesia. Bagian pundi? Bagian iki apa? Anu. Sing pundi sing ora diusapi ni satolo. Pupu sing kiwa Petro.
0: Oh nggih.
1: Werkudara.
0: Nggih.
1: Ora usah ndadak tak sasmitani yen kowe iso nglimpe pupune kiwa pupun godho rujak polo.
0: Mudar.

kuning jim setan meri perayangan ingeng bakal ngombro-mbro ngeriwangi karo soto kurowo sipat jembaring bali mawarang papanmu dewi-dewi legani ngatiku.

Gusti Narbuka lawange katentreman sirnaning para Kurawa Duryudana saandane muga-muga babar jagat anyar ing kebak karukunan lan katentreman sisaning angkara murka sirnake saka Tegal Kurukasitra dimen padhang kahanane.

Wah, edan ponokawan edan. Bareng Broto Yudo menang kok len joget kok. Semar kok nganggo tekrek barang iki ngopo? Men nyuwara gayeng. Koko Prabu ketinggal sampun padhang lelampahanipun inggih yayi sak mangke kantun nyuwun panilaipun Kanjeng Eyang Durgandana inggih Matsuwapati Pandhawa Nedya Boyong wonten negari Ngastina menika langkung mrayogi mugi-mugi purna ngelampan menika mboten manggalang setunggal menapa sedayanipun manggya wilujeng niskala durga mendhak kala sirna semanten ugi sedaya ingkang wonten gandeng cenengipun kalian lelampan menika mugi tansah pinayungan kawidad dan tuwin katentreman purnane gati sura sudira jan kang ratso brasto kapingulah darmastuti rahayu sami makarya rahayu samyo pinanggih. Ampun kesupen lho ndoro golekipun kedah wonten menika mangke windak mboten prayogi kedadosanipun.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik, mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah. Maka di Madinah itulah beliau dimakamkan, dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan

0: Ja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam, saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepada aku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali, menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambel, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambel pedes bukan main, taubat sama sambel. Taubat sama sambel katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambel, nyari. Kemarin sudah taubat, taubat 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya? Enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar. Benar. Kalau dibayarin? Ah, udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena enggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum, itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallahi wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar, pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muftadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar. Itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya. Tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat, tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So, hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertobat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal khusyuk. Orang yang bertobat untuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrum. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul, itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertobat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzakh, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang, rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah. Fastaghfiru lizunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca. Kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu dilap, sedikit nempel debu, terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertobat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Keluarga sehat agar rilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persis 9, RT 3. Saya kenal harga Rilis itu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 harga Rilis drop, selfies 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang ya enak. Cuman saya sekarang ini mau cari arsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluhannya saya itu darah tinggi sama kolesterol, sama orang Jawa keju-keju itulah. Harga Lilus 2 botol, selfie-nya 1.
4: 2 botol sama selfie-nya 1.
3: 1, yaitu
4: itu udah, berarti udah termasuknya lama minum harga Lilus.
3: Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
4: Sudah ada 3 tahun dari sekarang. Tapi sempat berhenti minum harga Lilus karena
3: ya berhenti. Karena sudah sehat, makanya sekarang mau diulang lagi cari harga Lilus sama.
4: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum harga Lilus drop sama harga Lilus selfie tadi gimana rasanya?
3: Kayak kalau di badan itu enak, dan terus istilah keju-keju di kaki dia itu sembuh sih. Dan kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa gitu loh, mana enak gitu.
4: Nah, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
3: Nggak ada, cuman itu, cuman darah tinggi sama kolesterol.
4: Sama gitu. Mungkin dulu badannya sering keju-keju.
3: Nah, ya keju itu otomatis kalau petani ya, cuman itu.
4: Tapi sekarang alhamdulillah.
3: Alhamdulillah saya benar. Sehat.
4: Jadi sekarang
3: mau cari lagi ya Karilus sama Karsina Mata.
4: Oke, Pak.
3: Untuk kesehatan itu.
4: Untuk kesehatan ya Pak.
3: Ya.
4: Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
3: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah harga Rilus atau selfie. Saya dah enak dan aja. Terima kasih.
2: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agar Rilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agar Rilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agar Rilus Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit taib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini baginda Rasul lalu menegaskan, pertama, man taba walam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaisa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus. Dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yardhal khusama falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan, isi aja gak ada kulitnya, kira-kira dimakan gak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film. Kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba walam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina? Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zohirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Quran. sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba walam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit ya istighfar yang pendek-pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau yang lebih panjang, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk jangan ngeliatin lagi. Di kadang-kadang ngeliat nunduk istighfar, melotot lagi istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, "Nazratul ula laka wasaniyatu alaika." Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi jelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizku bimakna al-ata hissiyan kana au maknawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih enggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya, sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir, dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik, sehingga di mana ada kebaikan dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah sehingga timbul rasa syukurnya, bahwa kalau dia sengsara masih banyak yang lebih sengsara dari dia, bahwa kalau dia miskin masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia, bahwa kalau dia menemui kesulitan masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan, rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya empat, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa enggak mikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya itu. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, lihatnya ke atas, panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Rakusnya jadi.

0: Tamak dan Rakus bin Serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus enggak ada malunya. Rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Enggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah, sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu bapak anu yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: cuman mana-mana besti-besti aja ya kan, tapi bukan selingkuhan. Tiba-tiba banget gitu ya, pagi-pagi udah ditemenin barengan apa namanya, aku mah apa atuh gitu kan. Iya, cuman pacar gelang. Jangan dong. Jangan ya besti, enggak boleh seperti itu. Akhirnya masih semangat ya besti tayang sambil diasikin juga bareng radio kesayangan kamu ini setiap harinya bersama Sedaw Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium. Ini gimana kabarnya? Biasinya udah habis belum besti? Kalau udah nipis banget, udah mepet banget, maksudnya nipis gitu ya, udah tinggal titik terakhir, besti langsung aja datang ke radio kesayangan kamu ini ya. Mau COD boleh banget, kirim ekspedisi boleh, silakan bisa hubungi call center, sekalian kita konsultasi gratis ya di 0831 760 600 ya. Yang pagi ini mau gabungan barengan Vina juga boleh banget, biar makin asik, biar makin goyang paginya, biar makin asik, biar makin goyang. Aku mah apa tuh, nggak tahu dah ya besti ya, yang penting mah bisa goyang aja pagi-pagi itu sambil nemenin besti-besti yang lagi pada bertempur di medan dapur. Bu ibu semangat atuh ya kan, aku mah semangatin doang. Tenang aja, walaupun ibu-ibunya lagi pada galau, tenang aja, aku bakal nyemangatin terus ya. Pokoknya sampai tuntas acara nanti besti, kamunya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus bareng Ervina di Sedaw Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Semangat Dangdut Pagi,
2: Semangat Dangdut Pagi,
1: Sedaw Semangat Dangdut Pagi.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap, semangat dangdut pagi.

Masih barengan Vida BSD di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biasis ya. Gaya Herbal Tetes Premium masa kini. Semangat selalu paginya sambil diasikin bersama lagu-lagu sedap pilihan ya. Di suasana paginya biar makin asik lagi, biar makin semangat juga menemani suasana pagi besi-besi semuanya yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Ada juga yang sepertinya yang sudah OTW di perjalanan, hati-hati di jalan saja ya. Gak usah kebut-kebutan, yang penting santai-santai saja. Terus habis itu sampai deh di tempat tujuannya. Tapi kalau udah waktunya mepet baru deh ngebut banget ya kan. Iya, biasanya nih ya Besti, kalau misalkan kita tuh lagi perjalanan terus kita ketemu sama orang yang ngebut, itu antara dia itu kebelet atau juga biasanya dia itu telat. Siapa yang sering banget begitu? Ya ampun, Vina pernah Besti begitu juga ya kan. Ayo cepat-cepat ngebut, disuruh ngebut ya udah gak tahan lagi. Siapa yang punya pengalaman begitu juga? Ya ampun, jangan gitu ya Besti, ya gak boleh. Ya mau gimana juga, orang panggilan alam ya Besti ya. Mau di apa namanya, mau jangan-jangan ya kan gak bisa, orang itu panggilan alam, gimana sih Vina nih. Ya udahlah kalau begitu gak apa-apa ya Besti. Kalau bisa sih sebenarnya kita sebelum pergi ya begitu. Tapi kan gak tahu juga, orang namanya panggilan alam, kapan aja di mana aja biasanya dipanggil. Akhirnya kalau begitu Besti, terima kasih untuk yang masih setia bersama Vina pagi ini, yang lagi pantengnya melalui streaming www.radiotriramafm.net atau juga melalui radio FM ya. Enaknya tuh melalui radio FM terus digedein gitu kan. Paling mantep banget ya, apalagi di mobil gitu ya, suaranya dimantepin, tambah nampol. Tapi jangan lupa juga ya Bes, untuk pagi ini selalu konsumsi terlebih dahulu Biasis Harganya jamu tetes atau herbal tetes premium masa kini yang benar-benar kekinian banget, terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti mengkudu, ada habatus sauda, terus kemudian juga ada rumput teki, kayu manis, terus ada buah bit, dan gak ketinggalan juga di dalamnya itu ada kandungan yaitu mineral laut dalam yang sangat luar biasa sekali ya untuk kesehatan tubuh kita. Dan seperti yang sudah kita ketahui Besti, Biosis Siaga ini tuh sebenarnya suplemen gitu ya, suplemen kesehatan berbasis postbiotik hasil dari proses fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti yang udah Vina sebutkan tadi, ada buah mengkudu, habatus sauda, kayu manis, hingga mineral laut dalam, buah bit, terus kemudian rumput teki, dan lain sebagainya. Yang menariknya lagi Besti, karena sudah melalui proses fermentasi itu ya, yang matang banget, dan kandungan di dalamnya kan menjadi lebih aktif kan, dan lebih mudah banget dimanfaatkan oleh tubuh kita. Bahkan kita juga tahu ya, bahwasanya cara kerja dari Biosis Siaganya itu menyeluruh banget, bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota khusus, mendukung daya tahan tubuh serta membantu proses detoksifikasi alami. Bahkan nih ya Besti, bagi kita yang sering banget merasa kayak cepat lelah gitu kan, setelah seharian bekerja merasa lelah banget, pencernaan kurang nyaman, kemudian juga sedang dalam masa pemulihan, Biosis Siaga ini bisa jadi pilihan pendamping yang tepat banget untuk kesehatan tubuh kita ya. Dan supaya rasa lelah kita itu terbayar karena kita sudah konsumsi Biosis Siaga ini ya. Yuk Besti, dapatin Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini di radio kesayangan kamu ini. Bisa COD, pesan antar, dan kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi. Bisa banget, boleh banget ya sayang. Dirutinkan konsumsinya, insya Allah hasil nyatanya akan dirasakan ya. Sudah banyak banget Besti kita juga yang merasakan bahwasanya Biosis Siaga ini salah satu herbal yang paling tepat banget, kekinian banget, dan bisa menjaga tubuh kita dari dalam, dan penyembuhan dari dalam juga. Bahkan ada juga yang ngerasa kayak setelah minum Biosis ini enteng banget, dan detoksifikasinya tuh melalui buang air besar atau buang air kecil ya, dan bisa juga melalui keringat Besti. Jadi membersihkan racunnya itu melalui kita buang air besar atau mungkin buang air kecil, dan juga keringet-keringet kita yang keluar gitu ya. Ada yang sampai berkecucuran gitu kan, berkecucuran gak tuh. Ada juga yang sampai kayak mandi katanya setelah minum Biosis ini. Gak apa-apa, it's okay. Itu adalah salah satu tanda bahwasannya tubuh kita itu sudah mendetoksifikasi, yaitu melalui keringat yang kita keluarkan setiap harinya. Bayangin aja kalau kita gak keringat, berarti kita gak sehat dong ya kan.
Jadi gak perlu khawatir ya untuk keluarga sehat semuanya. Kalau misalkan kita mengeluarkan keringat yang cukup banyak sekali setelah minum Biosis Siaga ini, it's okay, no problem. Itu adalah salah satu detoksifikasi alami tubuh kita dari kita konsumsi Biosis Siaga ya. Dan untuk kali ini juga Vina mau absenin dulu besi-besi kesayangan aku yang sudah pada bergabung barengan Vina di WhatsApp-nya, atau juga yang sudah menyatu barengan Vina dengan komentar ya di statusnya. Ada siapa aja kira-kira, coba aku mau absenin dulu satu persatu ya. Ada Mbak Tari dari KNPI, selamat pagi saja, semangat selalu beraktivitasnya. Ada Ibu Paratiah juga dari Taman Fajar, selamat pagi. Pak Herman dari Kecubung Raya, gak ketinggalan juga ada besi kita dari SB8. Ada Mbak Poni, iya terima kasih Mbak Poni. Mae Mas Parno dari mana nih? Oh ternyata ini ada salah satu konsumen lama sekali ya. Alhamdulillah sudah dapetin produk-produknya. Ada Pak Pardi dari Pramuka juga, terima kasih. Kemudian Pak Wahyudi dari Bandar Agung, terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Bapak Sumadi dari Padang Dalam juga sudah hadir pagi ini barengan Vina. Gak ketinggalan ada Bu Suryati dari Pakuan Aji ya. Terima kasih, sehat selalu ya Ibu. Terus ada Bapak NN. Aku tahu pasti ini dirahasiakan ya. Terima kasih deh dari Campang Raya, ini dari wilayah Bandar Lampung yang udah diantarin sama Neng Krisna. Terima kasih ya Bapak NN, masih dirahasiakan ya. Biar kuat kayaknya mah itu. Ada juga ini Bu Suratmi dari Metro Selatan, terima kasih ya. Terus gak ketinggalan ada Ibu Tuminem dari 16C Mulia Jati, terima kasih. Ada Mbak Jamin dari Banyumas juga. Terus gak ketinggalan ada Pak Oyo dari Nabang ya. Dari Nabang, mana nih Nabang tuh? Oke lah kalau begitu. Mbak Sri dari Plongkowati juga terima kasih. Bude Surati ya dari Pongkowati juga nih. Terus ada Pak Mule dari Margototo, terima kasih, sehat selalu ya. Pokoknya buat besi-besi yang sudah pada dapetin Biosis Siaganya. Ini ada Ibu Sutarni ya, dari Tanjung Kencono yang sudah dapetin Biosis Siaganya. Terima kasih ya besi-besi tayang, selalu percayakan Biosis Siaga menjadi solusi tepat untuk kesehatan tubuh kita dari dalam dan penyembuhan segala macam penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Nanti kita kalau balik lagi, kita nanti bakal ngebahas seputar apa ya. Nanti aja deh, biar langsung kita bahas ya Besti ya, biar Bestinya juga penasaran kira-kira apa yang bakal kita bahas hari ini. Makanya buat tayangku gak usah kemana-mana, tetap di sini aja barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium. Masa kini kita goyangin lagi yuk Besti, barengan dari Boyen, goyang gemoy. Mau gak sih? Iya, soalnya Vina udah gemoy. Yang belum gemoy, ayo gemoy bareng.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

kira-kira. Hei, Besti ada yang cemilin basreng, Besti. Hayo ketahuan. Basreng itu apa sih, Mbak Vina? Basreng itu bakso goreng ya, yang pedas daun jeruk itu kan. Ketahuan deh, Besti ya. Iya, hati-hati loh. Pagi-pagi udah makan basreng, apalagi yang pedas banget gitu kan. Sepedas omongannya tetangga. Iya, Besti. Makan basreng itu emang enak sih. Tapi kalau berlebihan, itu bisa beresiko menyebabkan gangguan pencernaan. Bisa jadi atau bahkan asam lambung dan juga GERD. Aduh, bahaya banget itu ya. Dan kerusakan gigi juga loh akibat teksturnya yang keras ya. Kan basreng itu kan ada yang keras, ada juga yang mungkin renyah gitu ya. Tapi gak mungkin juga ada yang lembut. Gak mungkin ya. Bahkan bisa juga hipertensi karena tingginya natrium atau garam ya, Besti ya. Dan kenaikan berat badan juga. Waduh, gimana ini? Apa kabar pecinta basreng ya? Vina juga pecinta, Besti. Tapi Vina juga mengenal waktu kalau misalkan mau makan basreng, enggak di pagi-pagi gini juga ya kan. Dulu Vina pernah waktu ngekos ya, Besti. Itu karena belum ada lauk sama sekali ya, tapi udah lapar banget. Ya udah, alhasil Vina beli basreng aja yang biasanya dijual kemasan biasa kecil gitu ya. Dulu satunya itu 5 ribuan. Sekarang ini kan ada yang kemasan libur 5 ribuan, ada yang 10 ribu, ada yang 15 ribu gitu kan. Kemasannya itu kan gede-gede ya. Kalau dulu masih yang kemasan 1 ribuan gitu, Besti. Vina cuman beli 5 ribu doang buat ganjal perut ya, dimakan sama nasi. Ya ampun, ngenes banget dulu waktu Vina ngekos. Benar-benar itu hal yang paling Vina inget banget sih. Jadi kalau misalkan Vina tuh disuruh ngekos lagi, gak mau. Gak mau pokoknya, Mbak ya, Besti ya. Iya. Ya, tapi seru juga sih sebenarnya. Itu juga jadi pembelajaran buat kita ya. Tapi gak boleh sering-sering makan basreng ya, Besti ya, karena memang bahaya banget. Bahayanya seperti apa sih makan basreng itu kalau misalkan berlebih? Kalau gak berlebih sih it's okay, no problem, Besti. Tapi kalau misalkan berlebih itu yang bahaya banget ya. Bisa jadi kamu mengalami gangguan kesehatan gigi. Iya, Vina benar-benar kemarin tuh 3 hari terakhir ya, ini tuh makannya basreng mulu. Ternyata tiba-tiba mau makan nasi tuh kayak, oh kenapa ini kok giginya di bagian apa, gerahang paling belakang sendiri ya, Besti, itu sakit banget ya. Terus kemudian ngerasa kayak ngilu-ngilu gitu kan. Ternyata memang kalau misalkan kita makan basreng berlebihan itu bisa mengalami gangguan kesehatan gigi. Teksturnya kan sangat keras ya, Besti, kalau basreng itu dapat menyebabkan gigi patah atau juga pecah. Aduh, bahaya benar ternyata ya, apalagi kalau misalkan gigi kita udah lapuk lagi. Terus bisa juga masalah pencernaan dan lambung, karena bumbu pedas kan biasanya basreng tuh emang ada yang pedas ada yang enggak, tapi biasanya yang paling digandrungi banyak orang itu adalah bumbu yang pedas dan berminyak berlebih ya, memicu nyeri ulu hati, kembung, hingga masalah GERD. Kalau udah GERD itu udah parah banget, Besti. Kita udah nggak bisa lagi makan yang pedas-pedas ya. Makanya harus benar-benar dijaga banget kesehatan lambungnya dengan makan-makanan yang sehat ya. Nggak boleh kita makanan sembarangan. Terus kemudian bahaya dari kita konsumsi basreng yang berlebih itu ternyata bisa ke penyakit jantung dan ginjal. Aduh. Gimana, Besti, tanya? Ngeri banget ternyata ya. Ya iya, makanya jangan banyak-banyak makan basreng. Boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Terus juga ternyata dari penyakit jantung dan ginjal ini karena memang ada kandungan garam atau natrium yang tinggi yang ada di dalam basreng ya, Besti ya, yang bisa memicu darah tinggi atau hipertensi dan bisa juga merusak fungsi ginjal dalam jangka waktu panjang. Aduh, emang ini nih ya, anak-anak kecil aja udah pada doyan banget loh makan basreng. Bu ibu tolong ya, diperhatiin anak-anaknya. Kalau bisa kita mah dibawain jajan dari rumah yang emang kita ketahui aja, daripada dia itu harus jajan di luar sana. Kan sayang banget ya sama anaknya kalau jajannya sembarangan, minum-minuman yang gak sehat, makanan yang gak sehat, yang pada akhirnya berujung pada permasalahan ginjal. Banyak banget loh anak-anak di luar sana yang sudah mengeluhkan permasalahan ginjal. Bukan hanya orang dewasa aja, tapi anak-anak bisa mengalami hal itu ya. Jadi kalau bisa kita benar-benar melarang, dan ya kita sendiri juga jangan makan itu, nanti takutnya anak-anak ikutan. Bisa juga kelebihan kalori, Besti, karena basreng memiliki kalori sangat tinggi banget yang dapat meningkatkan resiko obesitas. Pantes aja ya Vina mah makin gemoy. Ini gimana, tolong. Dan ada resiko juga yang selanjutnya karena memang ada bahan tambahan ya, Besti, kalau misalkan kita beli
di luar sana itu ya, kalau misalkan ngolah sendiri sih it's okay ya Besi ya, mungkin kita bisa tahu oh ternyata tuh nggak sampai lama gitu loh basreng itu. Tapi kalau misalkan kita beli seperti online, kan udah banyak banget ya yang menjual online, itu ternyata ada kandungan pengawetnya seperti asam benzoat ya, melebihi batas itu dapat memicu alergi, sesak nafas, terus kemudian gangguan metabolisme tubuh ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita makannya setiap hari. Pilih basreng dengan tekstur yang mungkin lebih apa ya, jangan sampai yang terlalu apa namanya besi itu apa namanya itu, jangan terlalu keras banget gitu kan, yang renyah-renyah aja. Terus kemudian kita juga harus mengecek labelnya untuk memastikan adanya izin BPOM atau enggaknya ya di kemasan basreng tersebut ya. Pecinta basreng harus hati-hati sih. Vina juga harus hati-hati besi, karena Vina juga pecinta basreng banget, dan Vina tuh hanya mau beli basreng yang benar-benar apa ya, yang diolah sendiri gitu loh besi. Jadi nggak yang diolahnya tuh kayak misalkan kita beli online itu jarang banget Vina. Lebih ke apa ya, kayak ke lokal aja gitu loh yang biasanya dijual. Misal kalau misalkan di wilayah Besi ada yang menjual basreng tersebut, atau mungkin kerupuk yang biasanya dibuat basreng, itu kan biasanya ada yang orang pinter buatnya ya. Nah itu kan jadi produksinya di rumah kan. Nah kita langsung aja tuh beli ketika dia mengemasi, kan kita tahu ya kan. Dan itu gak mungkin ada pengawetnya, pasti dia itu awet karena memang dia renyah ya kan. Jadi aman-aman aja sih menurut Vina kalau misalkan Besti belinya di tempat-tempat yang memang ada di sekitar rumah kita gitu ya. Tapi gak boleh keterusan dan juga gak boleh sering-sering juga, karena pedes banget ya Besti, dan itu akan melukai lambung kita. So buat Bestiku sayang, gak boleh makan basreng berlebihan ya, harus benar-benar diperhatikan. Apalagi pagi-pagi gini udah makan basreng, buat dispol gitu kan, kepriben. Jangan ya, jangan. Kalau bisa kita makan sayuran aja ya. Sayur apa? Sayur terong. Seperti lagu yang makan Vina puterin di pagi ini. Gimana sih? Ya, terong tuh enak loh besti ya kan. Terong di balado gitu kan. Atau mau terong dicabein, boleh banget ya. Dari satu Siti Badria dengan terong dicabein. Ya ampun, salah-salah mulu dari tadi mau nyebutin. Ya udah kita koyangin aja ya besti ya. Mending makan terong aja daripada makan basreng yang pedes sepedes omongan tetangga.

Selamanya pagi ini barengan Vina ya. Sayang banget waktunya kok udah abis. Ini gimana Besi? Tapi tenang aja, abis ini ada program selanjutnya yang bakal nemenin Besi-Besi semuanya ya. Sampai di sini dulu Vinanya. Udahan ya Besi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, tayang.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
3: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
3: selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo Setuju, Semarak Untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
5: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
6: Pantau radio, pantau Trirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya lintas terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Kupas Tuntas.